0: kesehatan. Pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Melakukan pendampingan-pendampingan, di antaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tekan di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
4: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
4: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro1
1: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro1 RRI Sanggau, kanal

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Untuk edisi hari ini pendengar, edisi 16 Mei 2026, kami masih akan hadir dengan informasi dan juga program selanjutnya dengan opini publik. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, yang baru saja menyimak kami di edisi hari ini, edisi 16 Mei 2026. Seperti biasa di ruang opini publik, kami mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda. Silakan di 08 1157 56 494 atau di 08 5753 810 365. Di pagi hari ini pendengar, di opini publik kami mengangkat topik terkait juga dengan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi kompos yang dinilai sebagai langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi sampah sekaligus mendukung kebutuhan pangan keluarga. Menurut Anda, apakah sampah rumah tangga selama ini sudah dimanfaatkan secara optimal? Dan sejauh mana kompos dari limbah dapur bisa membantu kebutuhan pangan keluarga? Dan apakah masyarakat di lingkungan Anda sudah terbiasa mengolah sampah organik menjadi kompos? Kami undang Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda dan juga hal-hal berkaitan dengan topik yang kita bahas di kesempatan kali ini. Kami persilakan di 08 1157 56 494 atau di 08 5753 810 365 untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini.

Bicara soal sampah rumah tangga yang sering dianggap sebagai barang sisa yang tidak memiliki manfaat, padahal pendengar sebagian besar sampah dapur berupa sisa sayur, kulit buah, daun, dan makanan organik dapat diolah kembali menjadi kompos yang berguna bagi tanaman. Dan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi kompos merupakan langkah yang sederhana yang dapat dilakukan setiap keluarga untuk mengurangi volume sampah sekaligus mendukung kebutuhan pangan secara mandiri. Dan selama ini pendengar, pemanfaatan sampah rumah tangga juga di masyarakat belum sepenuhnya optimal. Banyak juga sampah organik masih bercampur dengan sampah plastik dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, akibatnya sampah menumpuk dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Padahal jika dipilah sejak dari rumah, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk alami yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Dan kompos dari limbah dapur memiliki peran penting juga dalam membantu kebutuhan pangan keluarga. Karena pupuk kompos dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran seperti cabai, kangkung, bayam, tomat, dan terong di pekarangan rumah. Dan dengan adanya tanaman sayur sendiri, keluarga juga dapat mengurangi pengeluaran belanja harian sekaligus juga memperoleh bahan makanan yang lebih sehat dan juga segar. Selain itu juga, hasil panen yang berlebih juga bisa dijual sehingga memberikan nilai ekonomis tambah bagi rumah tangga. Nah, apakah Anda sudah terbiasa memilah sampah organik dan anorganik di rumah? Menurut Anda, apa manfaat terbesar dari pengolahan sampah dapur menjadi kompos? Dan kendala apa yang sering dihadapi masyarakat dalam membuat kompos di rumah? Apakah menanam sayur dengan pupuk kompos dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga? Kami undang Anda di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik. Pendengar, silakan di 08-1157-5694 atau di 085753-8103-65.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, ia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

Ya, baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau masih di Opini Publik edisi hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di 08 1157 5694

kita dituntut untuk bisa memanfaatkan sampah itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengolah sampah organik menjadi kompos yang belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Karena kita lihat di beberapa lingkungan masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas pendukung. Nah, meski demikian, kesadaran masyarakat juga mulai meningkat melalui kegiatan kerja bakti, pelatihan, pengolahan sampah, dan juga program bank sampah yang diadakan di lingkungan sekitar. Karena kesadaran untuk mengolah sampah sejak dari rumah ini merupakan langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi lingkungan dan ketahanan pangan keluarga. Dan jika dilakukan secara bersama-sama, dan kebiasaan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan juga produktif. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap pengolahan sampah? Apakah di lingkungan Anda juga sudah ada program pengolahan sampah organik ataupun bank sampah? Dan menurut Anda pendengar, apakah generasi muda juga perlu diajarkan membuat kompos sejak dini? Jika tersedia pelatihan pembuatan kompos gratis, apakah Anda juga tertarik untuk mengikutinya? Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda, menyampaikan tanggapan Anda, dan juga bisa mengedukasi kita sebagai masyarakat bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap pengolahan sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan mendengar di 0811575494 atau di 0857538103. Kami masih tunggu atensi Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan seperti apa sebenarnya edukasi masyarakat yang harus kita bangun saat ini, bagaimana kita bisa menjadikan hal ini adalah sebuah kebiasaan yang baik agar pengolahan sampah di lingkungan kita juga bisa terjaga dengan maksimal.

0: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, demikian opini publik edisi hari ini. Jelang pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Sangga Menyapa edisi hari ini. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama narasumber, yaitu terkait dengan sampah dan juga pengolahannya, bagaimana kompos dari rumah, solusi sampah dan ketahanan pangan. Nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama ibu rumah tangga, ada Ibu Yunita Muslimah, ada juga penyuluh pertanian lapangan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kepuas, yaitu Bapak Rahmat Budianto. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entikong yang juga sedang mendengarkan melalui FM 97 dan 99.9 MHz. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Pendengar, Anda akan ikuti program Beranda Asta Cita selanjutnya untuk Anda.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang sedang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mobile kami dimanapun Anda berada. Semoga Anda selamat sampai tempat tujuan ya. Di edisi hari ini pendengar, Sabtu 16 Mei 2026 di Beranda Astacita, kami sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama kami. Dan juga saya mengundang Anda untuk bergabung di 0811575694 atau di 0857538103065 ya, untuk Anda ingin menyampaikan pertanyaan Anda dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Saya sudah bersama Bapak Rahmat Budianto, yaitu penyuluh pertanian lapangan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kapuas. Halo, selamat pagi Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, sudah bisa on kamera? Oke, selamat pagi Pak Rahmat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Baik ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Saya bersama Ibu Yunita Muslimah, yaitu ibu rumah tangga. Selamat pagi Ibu Yunita. Masih di mute Ibu? Oke.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat,
1: semangat. Sehat, semangat ya pagi ini. Walaupun weekend, biasanya kalau hari libur katanya ini hari mager-mageran sedunia ya. Tapi kalau bicara soal tadi kompos, di mana sampah rumah tangga ini menjadi salah satu persoalan lingkungan ya, yang terus meningkat setiap tahun. Karena sebagian besar sampah yang dihasilkan dari dapur sebenarnya berupa sampah organik seperti sisa sayur, kulit buah, daun, dan ampas makanan. Dan jika dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir, sampah organik akan menumpuk dan menimbulkan bau dan menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, kalau dari Pak Rahmat sendiri selaku penyuluh pertanian lapangan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kapuas, seperti apa sih Pak terkait dengan hal ini? Bisakah sampah rumah tangga yang sering dianggap tak berguna justru menjadi solusi menjaga pangan keluarga? Silakan Pak Rahmat.
2: Sebelumnya mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk pemirsa Pro RRI 1 Sanggau. Nama saya Rahmat Budianto. Saya sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kapuas. Saya juga sebagai penyuluh pertanian lapangan. Saya hari-harinya bertugas di Kelurahan Bunut. Mungkin perkenalan singkat saya beralamat di Kelurahan Beringin, Kabupaten Sanggau. Mungkin itu Bu perkenalan singkat dari saya untuk yang masalah pupuk organik Bu ya, sebagai bisakah sebagai pupuk atau sebagai sampah rumah tangga kita memanfaatkan menjadi vokasi Bu ya. Tentunya ini sangat bisa sekali Bu, karena sampah rumah tangga ini seperti sisa sayuran, sisa buah, air cucian beras bisa kita manfaatkan sebagai kompos untuk tanaman di pekarangan kita, baik sebagai pupuk organik maupun sebagai pupuk kompos, itu memberikan nilai positif bagi ibu-ibu khususnya rumah tangga dalam mengelola tanaman pekarangan khususnya di sekitar kita, Bu.
1: Tapi biasanya Pak, seberapa besar potensi limbah organik rumah tangga itu dimanfaatkan menjadi kompos untuk mendukung ketahanan pangan keluarga saat ini?
2: Untuk yang saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh ibu-ibu, mungkin kesadarannya terhadap pemanfaatan kompos menjadi apa tadi tuh? Sampah rumah tangga menjadi kompos ini masih kurang kita perhatikan. Untuk itu perlu edukasi mungkin lebih giat dari para penyuluh, tokoh masyarakat mungkin untuk penggiat atau pemanfaatan sampah organik ini menjadi pupuk kompos.
1: Tapi bagaimana Pak cara mengedukasi mungkin dari warga-warga masyarakat khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang buka usaha kecil-kecilan makanan, biasanya tuh banyak bekas sampah-sampah basah itu yang ada di rumah.
2: Untuk itu diperlukannya adanya program penyuluhan, edukasi kepada masyarakat yang peduli terhadap sampah, baik kita gunakan sebagai pupuk organik padat maupun sebagai pupuk organik cair untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, Bu.
1: Oke. Tapi biasanya Bapak turun ke lapangan tuh satu minggu berapa kali tuh untuk mengedukasi masyarakat sampai saat ini?
2: Untuk saat ini, Bu, saya bertugas sebagai koordinator, saya juga sebagai penyuluh Kecamatan Kapuas. Jadi untuk program ASCA kita, program Presiden Pebawa, kita utamakan ketahanan pangan khususnya padi, Bu. Tapi tidak menuntut kita memanfaatkan pekarangan rumah tangga, bisa juga untuk hilirisasi sebagai program Presiden atau Menteri Pertanian, Bu.
1: Tapi jenis limbah rumah tangga apa, Pak, yang paling mudah diolah menjadi kompos dan aman digunakan untuk tanaman pangan pekarangan, Pak?
2: Banyak sekali, Bu. Yang sehari-hari biasa kita digunakan di rumah, dari hasil cucian beras, sisa sayuran, sisa buah-buahan, cangkang telur juga bisa kita gunakan sebagai pupuk kompos.
1: Berarti banyak sekali sebenarnya jenis-jenisnya ya, Pak ya. Tapi kalau saya orang umum tuh melihat kalau sudah sampah ataupun sisa-sisa sampah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi belum bisa memilah-milah agar bisa digunakan sebagai kompos. Nah, bagaimana juga proses pembuatan kompos sederhana ini, Pak, yang bisa diterapkan masyarakat di rumah tanpa biaya yang besar, Pak?
2: Ini sangat mudah dan praktis, Bu. Sebenarnya pengelolaan ini sangat praktis, apa yang disampaikan tadi. Mungkin kena kurang pemahaman dari ibu-ibu maupun sekolah rumah tangga mungkin, Bu. Dari hasil tadi, misal sisa tanaman, misal kita nebas, bisa kita buat kompos, sisa sayuran, cangkang telur tadi, kita gunakan untuk sebagai aplikasi, Bu. Kita cincang-cincang misalnya semakin kecil, semakin mudah terurai. Kita campurkan dengan bioaktivator namanya, Bu. Bioaktivator itu biasa kita sebut dengan M4. Itu mempercepat terurainya menjadi kompos.
1: Berarti itu bisa didapatkan di toko-toko pertanian ya, Pak?
2: Ya, bisa, sangat mudah didapat.
1: Itu berarti niatnya aja. Niatnya aja lagi ya, Pak ya, untuk bisa memanfaatkan tadi proses pembuatan kompos yang begitu mudah. Sebenarnya dicampur-campur aja, terus ada salah satu cairan khusus ya, Pak, agar mudah terurai gitu ya. Tapi menurut Bapak sendiri, tantangan terbesar mengajak masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos itu apa sih, Pak, dan bagaimana sebenarnya solusinya?
2: Tantangan terbesarnya, Bu, mungkin kurang kesadaran masyarakat apun ibu-ibu dalam memanfaatkan tadi sampah organik menjadi kompos.
1: Baik, berarti Bapak lagi kerja keras nih ya untuk memberikan informasi kepada ibu-ibu mungkin ya. Setiap pertemuan mungkin pas lewat, Bu, sampahnya, Bu, bisa dimanfaatkan sebagai kompos gitu ya. Apakah cara seperti itu juga dilakukan, Pak? Mungkin pas menuju ke pasar ataupun pas di luar tugas gitu, apakah masih menjalankan tugas seperti itu juga?
2: Belum, Bu. Sampai saat ini kita hanya fokus pada kelompok tani, kelompok wanita tani, nah, kayak organisasi PKK, Bu. Sekedar kita mengimbau, biasanya adakan edukasi kepada masyarakat, sekedar gitu saja, Bu.
1: Berarti para kelompok tani sudah diedukasi ya, Pak ya, untuk pengetahuan tentang penggunaan sampah untuk kompos gitu ya?
2: Sudah, Bu. Nah, sebagian besar kita memanfaatkan dari kami padi, bisa kita gunakan untuk kompos. Ada di tangkos sawit bisa, Bu. Dari tanah solid bisa kita gunakan untuk kompos juga.
1: Berarti itu juga bisa dinilai sebagai peningkatan ekonomi, bisa dijual gitu ya, Pak ya?
2: Sangat potensi sekali, Bu.
1: Sangat potensi sekali. Karena kan kalau saya kan nggak sempat tuh buatnya, jadi bisa beli aja gitu ya. Ternyata pengolahan sampah, ya karena permasalahan sampah itu adalah permasalahan klasik ya, Pak. Tapi sebenarnya permasalahan sampah ini bisa diatasi dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos gitu ya. Oke. Baik. Tapi apa nih program pendampingan seperti apa yang diperlukan agar masyarakat juga konsisten, Pak, mengolah limbah rumah tangga ini menjadi kompos? Ada nggak program pendampingannya?
2: Seperti memberikan edukasi kepada masyarakat, Bu, terutama kami sebagai penyuluh, pembinaan dimulai dari kelompok tani yang tadi, Bu, organisasi masyarakat seperti PKK, misal kelompok wanita tani. Nah, kita adakan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan dari sampah rumah tangga ini, Bu, menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk tanaman kita.
1: Tapi kalau melihat pekarangan yang ada di, mungkin ada di belakang, di samping itu, Pak, seberapa besar sih, Pak, peran pekarangan rumah jika dikombinasikan juga dengan kompos dalam memperkuat pangan keluarga ini, Pak?
2: Ini sangat potensi sekali, Bu, sebagai mengurangi biaya ibu-ibu lah, belanja ke pasar, edukasi mis waktu luang.
1: Iya. Oke, seperti menanam cabai-cabai gitu ya, Pak ya, mungkin rempah-rempah gitu ya. Sekarang kan kalau kita lihat sudah banyak tuh tanaman-tanaman herbal gitu ya yang ditanam, yang ada di pekarangan rumah, di samping, di belakang rumah. Itu sebenarnya pemanfaatannya sangat potensi sekali ya untuk bisa memanfaatkan, agar nanti biasanya Bu Yunita kalau mau apa nyambel gitu ya, tinggal petik aja cabai-cabai gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Saya ke Bu Yunita. Kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat selama ini, apakah limbah dapur juga, limbah dapur di rumah Bu Yunita ini biasanya dibuang ataupun sudah mulai dipilih untuk diolah menjadi kompos?
4: Alhamdulillah, Bu, untuk limbah rumah tangga kita udah mulai memilah. Apalagi kemarin beberapa minggu yang lalu juga ada penyuluhan dari BLH bahwa mulai dari tahun 2026 ini sosialisasi pemilahan sampah, ya. Jadi kemarin saya bersama ibu-ibu Dasawisma juga sudah mulai nih memilah-milah sampah. Nah, terutama untuk sampah organik ini, mana yang bisa kita jadikan kompos, kompos cair, kompos padat, dengan ilmu seadanya ya. Memang pernah juga ada edukasi gitu, makanya kita masih sambil belajar lah ini.
1: Oke. Tapi kalau sekarang kan udah banyak itu ya, udah banyak di sosial media, tinggal cari aja di Google gitu ya, bagaimana bisa membuat kompos yang apa yang mudah gitu ya, yang dilakukan di dari rumah. Tapi kalau melihat dari pemanfaatan kompos, apa sih yang mendorong ibu tertarik juga memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi kompos?
4: Karena saya pribadi suka menanam, jadi istilahnya kami ini kan pecinta lalapan.
1: Oh gitu ya.
4: Jadi lebih suka ya. Jadi lebih suka makanan segar, petik sendiri seperti kayak kacang panjang itu saya nanam sendiri. Kemudian cabai, tomat itu alhamdulillah lah nyambel udah nggak beli. Nah, dengan pemikiran itulah ya, kalau kita beli pupuk kan kos lagi, biaya pengeluaran lagi. Nah, mulailah pelan-pelan limbah-limbah sayur-sayuran itu kita kumpulkan, kita masukkan dalam ember, kemudian kita campur. Kalau ada biaya buat beli M4 tadi, kita beli M4. Kalau enggak, kita campur gula atau gula sama nasi. Nah, seperti itu kita campur. Nah, nanti bisa jadi kompos cair buat pupuknya.
1: Oh gitu ternyata ya. Berarti ilmu pembuatan kompos itu harus kita ketahui dulu ya, Bu ya. Tapi kalau sekarang pekarangan ibu udah ternyata udah banyak ya. Nanti kita bisa lihat tuh seperti apa sih sebenarnya pemanfaatan pekarangan di rumah gitu ya. Kalau selain itu tanaman-tanaman herbal juga ditanam nggak sih, Bu?
4: Ada serai.
1: Berarti itu dari hobi gitu ya, dari hobi, dari gaya hidup, orang bisa memanfaatkan sampah rumah tangga itu menjadi kompos. Jadi sampahnya nggak kebuang, bisa dimanfaatkan gitu ya, Bu ya. Tapi apakah pembuatan kompos di rumah memberikan manfaat langsung untuk kebun ataupun tanaman pangan keluarga, Bu, kalau dilihat dari pemanfaatan kompos ini?
4: Kalau saya perhatikan memberi dampak langsung ya, cuman memang butuh kesabaran kan. Mm-hmm. Nah, untuk merubah kompos ini ya, 1-2 minggu. Jadi kadang-kadang yang tidak telaten tuh mungkin tidak cukup bersabar gitu. Jadi kalau begitu komposnya sudah bisa dijadikan pupuk, ya itu betul-betul manfaat. Jadi memang terlihat itu hasil yang dipupuk dengan enggak itu memang terlihat dari buahnya, dari daunnya, dari batangnya udah
1: gembur ya.
4: Oh, perkembangannya bagus.
1: Oh iya, kalau dilihat dari apa pemanfaatan kompos itu, tanamannya gembur atau buahnya gede-gede atau gimana nih, Bu?
4: Ya, terlihat sehat. Jadi dari batangnya dia besar, daunnya lebar-lebar, contoh cabai gitu ya. Seperti itu. Tomat buahnya juga banyak. Kadang jadi tetangga itu kan saya tuh kadang untuk makan sendiri itu kan berlebih gitu ya. Jadi kadang saya biarkan itu merah-merah gitu sampai tetangga ini kok enggak dipetikin. Sebenarnya untuk saya pribadi udah cukup, kalau mau silahkan ambil gitu.
1: Oh gitu. Jadi bisa menjadi apa ya? Menjadi satu kebaikan juga ya, Bu ya, untuk berbagi sesama gitu ya. Apalagi kalau gempuran harga cabe itu naik di pasaran gitu ya.
4: Jadi tetangga juga termotivasi juga,
1: Mbak. Oh
4: termotivasi
1: gitu.
4: Termotivasi lihat sayur-sayur saya itu.
1: Jadi gemes gitu ya lihat sayur-sayurnya hijau ya, gitu ya, cabai-cabainya merah gitu ya. Tapi ada nggak nih, Bu, kendala yang dihadapi saat mengolah sampah rumah tangga menjadi kompos, Bu? Pengalaman Ibu?
4: Kendalanya waktu ya kita kan keterbatasan ilmu ya. Namanya emak-emak kadang di kelurahan juga ada diajarin, cuman kadang sampai rumah lupa gitu ya caranya. Nah paling ya seperti itulah. Kalau pengolahannya tidak benar itu bisa menyebabkan bau. Oh. Itu kendalanya. Kemudian kalau sudah bau ada lalat lah ya kan. Kalau pengolahannya benar saya rasa sih tidak menimbulkan bau.
1: Oh itu cuman ada
4: untuk kesabaran aja. Telaten. Okay, jadi dia yang bisa paling cepat tuh 1-2 minggu baru kita bisa jadikan kompos itu sebagai

0: Kalau kita pikir buat kompos tuh ya masuk-masukin aja nih sampah-sampah bekas makan. Ternyata ada caranya juga gitu ya, membuat yang padat dan membuat yang cair. Tapi kalau melihat padat cairnya, yang paling sering digunakan apa nih Bu? Yang padat atau yang cair?
1: Saya lebih suka yang cair Bu, karena bisa saya siramin ke tanaman. Kalau untuk kompos padat itu kan biasanya untuk campuran media tanam ya. Nah, kalau cair saya lebih suka, jadi biar langsung disiramin ke tanamannya.
0: Oke, tapi sebenarnya yang paling bagus yang mana Pak Rahmat, yang padat atau yang cair?
2: Sama saja sih Bu, untuk yang padat kita sebagai media tanam, yang cair tadi bisa kita gunakan sebagai pupuk. Mungkin yang cair lebih cepat reaksinya Bu.
0: Oh gitu ya, yang disemprot-semprot itu ya?
2: Ya, okay. bisa disiram ke tanaman ya.
0: Ternyata itu sebenarnya sama-sama bermanfaat, tapi ada manfaat masing-masing gitu ya Pak ya, dalam penggunaan kompos ya. Oke, mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah nih setelah mendengarkan ini sudah mulai ada ketertarikan melihat Bu Yunita yang saat ini sudah mempunyai tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari yang ada di pekarangan rumah. Tapi kalau menurut Bu Yunita, apakah kebiasaan membuat kompos ini bisa membantu pengeluaran rumah tangga nih sekaligus mendukung kebutuhan pangan keluarga ini Bu?
1: Ya, yang pastinya tadi ya, dengan kita membuat kompos sendiri artinya pengurangan biaya lah kalau kita mau beli media tanam atau pupuk cair gitu ya, jadi menghemat. Kemudian tanaman yang kita tanam di sekitar pun jadi lebih subur, lebih besar. Tentu istilahnya memang secara umumnya tidak menambah penghasilan, tapi mengurangi pengeluaran yang pasti.
0: Mengurangi pengeluaran, apalagi kalau udah ada yang beli ya Bu, komposnya Bu ya. Mungkin tetangga-tetangga ini agak malas buatnya gitu ya, jadi minta bagi aja sama Bu Yunita gitu ya. Oke, ternyata sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita lakukan. Tapi kalau setelah mencoba membuat kompos ini Bu, perubahan apa yang paling dirasakan terhadap kebersihan lingkungan rumah ini terutama Bu Yunita?
1: Ya, lingkungan lebih terjaga ya, kebersihannya. Kemudian dari lalat-lalat, binatang istilahnya hama juga lebih terkontrol lah. Untuk makanan-makanan, sisa makanan tadi yang seperti kepala ikan dan segala macam itu kita bisa kubur di dalam tanah tadi sebagai kompos padatnya. Jadi lebih terhindar sih dari hama.
0: Oke, berarti kita juga mengubah pola hidup ya Bu ya, bisa menjadi lebih bersih, terhindar dari berbagai penyakit gitu ya, tanamannya subur gitu, bisa dimanfaatkan. Kalau mau masak nggak repot-repot lagi harus ke pasar, bisa metik-metik aja di samping rumah gitu ya. Oke, melihat dari kesungguhan salah satu ibu rumah tangga yang ada di Sanggau ini, Ibu Yunita Muslimah, apa harapan Pak Rahmat juga terhadap peran masyarakat dalam mengolah limbah rumah tangga ini menjadi kompos untuk mendukung ketahanan pangan ini Pak?
2: Nah, seperti Bu Yunita ini sebenarnya kita harus kasih apresiasi Bu. Karena jarang ibu-ibu mau mengolah sampah rumah tangga ini menjadi pupuk organik Bu. Itu dia harapan saya, semoga semakin banyak ibu-ibu sadarlah kayak ini, manfaatkan sampah organik jadi bermanfaat khususnya tanaman di pekarangan kita Ibu.
0: Oke. Tapi setelah mengedukasi tadi Pak, masyarakat ataupun warga kelompok tani, apakah ada perubahan juga Pak pada aktivitas mereka terkait juga dengan pengolahan limbah tadi Pak?
2: Pada prinsipnya mengurangi sebagian besar untuk penggunaan pupuk kimia Bu. Ini kan pupuk kompos ini sangat, yang pertama sangat sehat, tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan kita Bu, ramah lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kesuburan tanah itu Bu, menghasilkan produk alami lah. ibaratnya.
0: Oke. Berarti tadi bagaimana peran masyarakat juga dalam mengelola limbah rumah tangga ini ya Pak? Karena sampah rumah tangga ini adalah sampah yang paling banyak ya. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah penjualan makanan gitu ya, sisa-sisa makanan yang juga dapat kita kelola dengan baik ya. Jadi Bu Yunita adalah sumber inspirasi.

0: edukasi juga, ternyata tetangga-tetangga udah ngikut ya Bu ya?
1: Ngikut bertanam, udah mulai bikin kompos.
0: Itu. Tapi kalau udah disiram, ada nggak nih Bu menyisakan bau gitu ya? Kalau udah disiram gitu tanaman-tanamannya, apakah ada apa ya bau yang keluar dari penyiraman itu?
1: Enggak, makanya kalau dia pengolahannya benar tadi saya bilang, insyaallah hasilnya tuh tidak berbau. Kalau dia berbau berarti ada kesalahan di situ. Mungkin termasuk proteinnya tadi tuh yang dari hewaninya tuh ada masuk ke situ. Makanya itu yang menyebabkan bau.
0: Gitu. Jadi cara yang tepat juga mengolah sampah itu ternyata ada nih triknya agar tidak mencemari lingkungan sekitar juga gitu ya Bu ya. Kalau udah baunya nggak sedap berarti tidak berhasil, jadi bisa dicoba lagi ya. Oke, baik Bu Yunita dan juga Pak Rahmat, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikom.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Isu pemanasan global atau global warming menurut catatan suhu NASA merupakan 8 tahun terakhir tahun terpanas di bumi. Fakta-fakta global warming yang dulu hanya didengar melalui berita, kini sudah semakin nyata. Bayangkan saja, dunia di tahun 2050, udara tidak lagi berpihak kepada kita, menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya saja yang bisa membayar air kran. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC. Dunia saat ini berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius terhadap isu ini. Kita tidak bisa memilih hidup di planet lain, tapi kita bisa memilih masa depan yang lebih baik dengan merawat bumi kita.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Beranda Asa Cita edisi hari ini, masih bersama Pak Rahmat dan juga Bu Yunita. Menariknya kita harus bisa menjalani kehidupan kita dengan manfaat gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu yang terbilang diabaikan tetapi bisa menjadi satu perubahan ya, yang dijalankan oleh salah satu ibu rumah tangga dan juga Bapak Rahmat yang sampai saat ini terus mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi kompos untuk mendukung ketahanan pangan. Dan juga mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami buka ruang untuk Anda. Silakan di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Untuk Anda yang ingin menyampaikan, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan, mungkin ada sesuatu hal yang berkaitan juga dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, selanjutnya Pak Rahmat, kalau melihat dari edukasi nih, seberapa penting juga edukasi sejak dini kepada anak-anak tentang pengolahan sampah organik dan pemanfaatannya? Kalau melihat dari pemanfaatan sampah yang sebenarnya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari.
4: Memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah secara tepat dan bijak.
3: Oke, berarti anak-anak juga harus tahu gitu ya Pak ya, kalau buang sampah itu nggak boleh sembarangan gitu ya. harus dibuang di tempat yang sudah disiapkan. Kadang-kadang kan kita ada melihat anak-anak yang mungkin SD mungkin ya, sudah bisa katanya ini sampah harus dibuang pada tempatnya gitu ya. Jadi sebenarnya edukasi sejak dini itu sangat penting, apalagi kepada anak-anak tentang pengelolaan sampah organik dan pemanfaatannya. Tapi bagaimana caranya Pak meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah organik secara sembarangan ini Pak?
4: Kita memberikan edukasi ke masyarakat Bu, terutama kepada ibu-ibunya tentang kesadaran membuang sampah pada tempatnya tadi. Untuk yang daerah Jawa saya lihat udah ada kayak bank sampah gitu yang nampung sampah. Nah, itu kan sebagai penghasilan rumah tangga juga bisa dimanfaatkan sebagai kompos Bu. Itu sangat bermanfaat dan sangat baik sekali lah untuk menjaga kebersihan dari lingkungan kita.
3: Oke. Berarti bank sampah itu juga penting ya Pak ya?
4: Ya, sangat penting sekali Bu.
3: Oke, selain dari peran serta penyuluh yang sudah dilakukan, bagaimana juga Bapak melihat perubahan dan juga pengolahan rumah limbah rumah tangga ini menjadi kompos dapat membantu juga mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat. Kalau saya lihat masyarakat juga masih membuang sampah, ini sudah disiapkan tempatnya tapi buangnya di luar bak sampah ini.
4: Itu sangat itu Bu, kesadaran masyarakatnya Bu.
3: Berarti harus di itu ya, genjot lagi ya gitu ya. Genjot lagi tuh kesadaran masyarakat akan membuang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarangan. Mungkin kalau rumahnya ada sungai ya dicemplungin aja enggak boleh ya. Jadi itu bisa menjadi pencemaran lingkungan ya Pak ya.
4: Ya,
3: oke, baik. Saya ke Bu Yunita selanjutnya Bu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada warga agar mulai memanfaatkan sampah Bu, baik itu sampah organik menjadi kompos yang ada di rumah Bu, silakan.
5: Baik, mengelola kompos sampah ini kan memang butuh keteladanan ya. Tapi dengan kebersamaan kita pasti bisa sama-sama. Jadi ini merupakan hanya apa, perubahan pola hidup aja. Jadi mulai membiasakan memilah sampah. Nah kalau sudah terbiasa nanti akan mudah. Kemudian itu tadi adanya proses belajar. Saya juga waktu bikin kompos pertama juga nggak langsung berhasil. Yang penting kita coba lagi. Jadi mulailah merubah pola hidup.
3: Oke. Tapi sudah berapa lama Ibu mulai mengolah sampah organik ini, Bu?
5: Udah cukup lama ya, hampir masuk 2 tahun ini. Karena saya berkebun ini udah hampir 2 tahun inilah. Tanam sawi, tanam jagung di samping rumah itu. Labu, segala macam sayur lah. Pokoknya jadi jangan menunggu. Kadang-kadang kan enggak punya lahan. Saya aja kacang panjang itu saya masukkan dalam pot gitu, tinggal begitu dia udah menjalar saya kasih buahnya seadanya kan untuk dia merembet. Jadi dua pot kacang panjang itu dengan 3 benih, 2 pot saya jadikan dengan bambu 2 kayak gini, kemudian saya kasihkan tali rapia di situ, udah merambat saja dah dia kayak gitu. Jadi istilahnya jangan menunggu alat dan bahan yang sempurna gitu, tapi pakai apa yang ada. Itu pun bibitnya saya tidak beli, jadi kadang kita beli ada kacang yang tua itu kan. Nah kacang yang tua bijinya saya ambil, kulitnya saya masukkan ke dalam wadah kompos tadi. Nah itu tadi, jadi dimanfaatkan aja. Jadi mulailah dari sekarang, jangan menunggu sempurna gitu.
3: Oh berarti Ibu sudah bisa menjadi duta kompos. Ini kalau ada pelatihan Pak bisa diikutsertakan Bu Yunita ya Pak untuk bisa mengolah kompos ya. Tapi ada nggak nih Pak pelatihan-pelatihan untuk rumah ibu-ibu rumah tangga Pak untuk apa ya pemanfaatan limbah sampah bisa menjadi kompos ini Bu Pak?
4: Sering Bu, kita mengadakan pelatihan untuk pembuatan kompos seperti yang minggu-minggu kemarin kita melaksanakan pemanfaatan tangkos sawit Bu di kantor KPKPN Sanggau Bu. Kita mengadakan edukasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, remaja masjid, malah remaja gereja kita undang semua, Bu. Edukasi ke masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik.
3: Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga seperti Bu Yunita belum ya?
5: Sering. Kami juga ada di kelurahan.
3: Oh, ada juga. Oh.
4: Di kelurahan.
3: Oh, ada juga di kelurahan ya, Pak ya?
4: Yeah.
3: Oh, oke, okay. Baik. Berarti ada ruang untuk ibu-ibu rumah tangga sebenarnya bisa mengambil langkah ini gitu ya. Oke, okay. Sepertinya ada yang menelpon nih. Kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi.
6: Halo, Mbak Tika.
3: Ya, selamat pagi. Silakan Bapak, dengan siapa?
6: Dari Putra Bedabol.
3: Dari?
6: Putra Bedabol.
3: Oh, Putra Bedabol.
6: Ya.
3: Di mana?
6: Di Lanong.
3: Oh, di Lanong Bondi. Silakan, Pak.
6: Ini dengan apa narasumber?
3: Ada Pak Rahmat dan juga ada Bu Yunita pagi ini.
6: Pak Rahmat itu dari kelompok tani ya.
3: Pak Rahmat penyuluh.
6: Oh ya.
3: Penyuluh pertanian sekaligus koordinator.
6: Oh, ibu Yunita.
3: Bu Yunita ibu rumah tangga yang sudah memanfaatkan kompos ini.
6: Dari Bapak Rahmat tadi mengatakan bahwa kompos itu sangat bermanfaat ya. Tadi Bu Yunita juga demikian. Tapi kayak ya sering mendengar ya anak-anak atau orang bilang lewat HP ya, cara dan pupuk kompos itu ini begitu dari sisa sisa makanan tempatnya besar. Tapi pertanyaan saya kepada Pak Ahmad selaku penyuluh, mengapa ya kita masyarakat ini susah untuk melakukan itu? Hal kalau kita melihat biayanya tidak terlalu mahal. Tentunya susah sekali untuk mengikuti apakah karena faktor pendidikan kah atau faktor lingkungan kah atau pemalas gitu Pak gitu. Sehingga itu kita beli kan sekarang mahal. Tapi dampak itu yang kurang bagus kan, apakah faktor pemalas atau faktor belum bisa atau rumit itu yang bikin dan membuatnya rumit, nah, orang itu susah untuk mengerti menjelaskannya. Sedikit baca.
3: Oke.
6: Dari Putra Bedabol ya.
3: Baik, terima kasih. Ada Putra Bedabol di Lanong Bonti ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Rahmat katanya. Kenapa sih masyarakat itu agak susah untuk mengedukasi diri sendiri gitu ya? Kenapa susah untuk mengikuti? Sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa sekali, tidak mengeluarkan banyak pengeluaran apalagi kalau sekarang nih harga-harga pupuk kan sudah lumayan mahal gitu ya. Nah, kalau melihat dari lapangan mungkin sudut pandang dari Pak Rahmat, kenapa itu susah katanya? Apakah itu faktor pendidikan, faktor lingkungan, ataupun memang karakter masyarakatnya gitu ya yang kurang mau berkembang gitu? Silakan Pak Rahmat.
4: Oh, terima kasih Bu, dari Bapak Bedabol tadi.
3: Iya betul, di Lanong Bonti.
4: Bapak lingkungan. yang mungkin bisa saya tanggapi Bu, apa yang sampaikan Bapak tadi, mungkin kurangnya kesadaran atau kebiasaan dari masyarakat untuk memanfaatkan sampah rumah tangga ini menjadi pupuk organik yang bermanfaat, Bu. Banyak masyarakat sebagian menganggap proses pembuatan pupuk bekasi ini rumit, kotor, Bu. Takut gagal juga. Mungkin kalau untuk praktisnya banyak masyarakat ya beli saja pupuk kimia, Bu. Padahal pupuk kimia ini banyak sekali efek sampingnya, Bu. Berbahaya bagi kesehatan tanah. Terus-menerus kita pakai bisa mengurangi kesuburan tanah itu, Bu.
3: Oh, berarti masyarakat banyak yang pengen yang instan aja gitu ya, Pak ya? Yang cepat aja, yang instan aja gitu ya? Ya. Oh itu ternyata ya. Berarti dari sudut pandang koordinator sekaligus penyuluh pertanian yang turun langsung ke lapangan, Pak Bedabol tadi, Putra Bedabol tadi, ternyata kebiasaan gitu ya. Jadi masyarakat sudah mulai mencari yang instan-instan, ternyata itu sebenarnya ada efek tidak baik juga ya Pak ya, untuk tanaman gitu ya. Dampaknya kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia gitu ya Pak ya.
4: Ya.
3: Oke. Berarti sekarang kita harus bisa mengubah tadi mindset, bagaimana kita bisa memanfaatkan sesuatu yang ada menjadi hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau melihat dari peran serta penyuluh Pak, bagaimana juga peran pemerintah desa ataupun kelompok tani dalam mendukung gerakan pengolahan sampah organik menjadi kompos ini Pak, dalam ketahanan pangan. Silakan Pak.
4: Khususnya Bu, mungkin pemberitahuan atau gimana ya? Dalam waktu dekat ini Bu, kita bekerja sama dengan pihak Ibu Lurah Beringin Bu. Mungkin dalam minggu-minggu depan kita mengadakan penyuluhan di Kelurahan Beringin bagaimana memanfaatkan tangkos maupun tanah solid ini Bu. Dari sampah rumah tangga misalnya, kita memanfaatkan atau kita jadikan kompos yang berguna bagi perkarangan Kelurahan Beringin khususnya Bu.
3: Oke, berarti programnya nanti akan dilakukan ya Pak ya?
4: Iya Bu, dalam waktu dekat di Kelurahan Beringin Bu.
3: Oke, baik-baik. Berarti untuk saat ini sebenarnya kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Ada peran pemerintah desa ataupun kelompok tani dalam mendukung gerakan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Tapi apakah ada contoh keberhasilan masyarakat Pak dalam memanfaatkan kompos rumah tangga untuk meningkatkan hasil pangan keluarga yang sudah Bapak lihat selama ini?
4: Untuk sekarang ini masih skala rumah tangga aja Bu. Misal kelompok tani kayak Ibu Yunita tadi Bu, memanfaatkan dari sampah-sampah rumah tangga menjadi pupuk organik Bu. Khususnya di kelompok tani saya di Kelurahan Bunut, ada salah satu KWT-nya Bu, kelompok Yunita Tani, sudah memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi kompos Bu.
3: Berarti sudah ada apa keberhasilan tapi skala kecil gitu ya Pak ya? Oke. Tapi ada nggak Pak cara sederhana membedakan kompos yang sudah matang dan siap digunakan pada tanaman?
4: Yang pastinya gembur Bu itu. Apa yang katakan Ibu Yunita tadi, kalau ya cair itu tidak berbau dia Bu. Kalau prosesnya benar untuk yang proses pupuk organik cair berarti tidak berbau dia.
3: Tapi kalau Bapak udah pergi ke lapangan gitu ya, apa saja kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat membuat kompos di rumah ini Pak?
4: Untuk yang proses lahan Bu, biasa menggunakan itu ya Bu, tangkos sawit biasa praktis itu Bu. Karena tangkos sawit sedia banyak Bu, jadi kita mudah dapatnya, mudah juga pengelolaannya.
3: Berarti tingkat kesalahannya sedikit gitu ya Pak ya?
4: Ya, oke.
3: Kalau Ibu Yunita kan tadi menggunakan sampah-sampah habis masak, Ibu sayur-sayur mungkin ya. Tadi ada kesalahan sedikit ya, protein dimasukkan untuk membuat kompos cair juga ya. Kalau menurut Ibu Yunita saat ini, apakah hasil kompos yang dibuat pernah juga digunakan untuk menanam sayur ataupun tanaman pangan lainnya, dan bagaimana tanggapan-tanggapan tetangga ataupun masyarakat sekitar terhadap kegiatan pembuatan kompos yang Ibu lakukan?
5: Untuk kompos padat memang ada saya bikin, cuman jumlahnya tidak besar ya. Jadi untuk konsumsi sendiri aja, jadi dicampur dengan tanah biasa. Nah kalau untuk kompos padatnya itu dari daun-daunan kering yang, karena di sekitar saya juga masih banyak pohon jambu, pohon kelengkeng, pohon mangga masih banyak. Jadi itulah yang diolah menjadi pupuk padatnya, kompos padatnya. Kemudian, nah kalau ada sisa-sisa nasi dan segala macam, daripada dibuang sembarang menimbulkan serangga, lalat dan segala macam, ya saya masukkan juga tuh ke dalam. Jadi saya sejauh ini masih dalam tahap skala rumah tangga, jadi bikin lubang gitu, bikin lubang, masukin ke sana. Kemudian juga saya kan bersama ibu-ibu dasawisma, pertemuan sebulan sekali itu juga sering kita belajar bersama. Jadi bagi ibu-ibu yang kadang tidak telaten mengurus limbah organiknya tuh kadang-kadang menyumbangkan juga tuh limbahnya ke tempat saya. Jadi lubang yang saya sediakan tadi, saya bilang buang aja ke situ, saya bilang buangkan ke lubang di samping rumah saya. Nanti kalau ibu-ibu udah membuang sampah mereka, saya tutupi lagi dengan tanah, jadi mm-hmm. supaya tidak nggak bau. Mm-hmm. Nanti mungkin 3 hari lagi, jadi lubangnya agak dalam. Mm-hmm. 3 hari mm-hmm. lagi nanti ada lagi yang buang, jadi saya tetap kontrol. Jadi intinya inilah, harus telaten. Dan itu memang begitu mereka melihat hasilnya, mm-hmm. kan kalau panen tuh saya suka ajak-ajakan, yeah. yo, ayo panen yuk, ini udah. Ya, itu sangat memotivasi mereka lah.
3: Mm-mm. Oh gitu. Tapi dengan perkembangan zaman yang serba canggih ini, Bu, pernah masuk ke sosial media nggak sih, Bu? Mungkin ada video-video pembuatan pupuk kompos ataupun hasil dari penggunaan pupuk kompos itu, Bu? Pernah buat konten ataupun bagaimana, Bu?
5: Ada sejauh ini ya, namanya cuma ibu-ibu rumah tangga ya, mm-hmm. jadi sekadar hanya bikin status aja, misalnya pagi ini saya lagi ngerawat tanah, mm-hmm. atau pagi ini saya lagi ngemai benih, kemudian ini sampah-sampah yang kompos padatnya, jadi hanya video biasa aja, tidak diedit.
3: Oh gitu, ternyata banyak peluang sebenarnya ya yang bisa Ibu Yunita lakukan. Mungkin sudah mulai untuk belajar membuat video gitu ya, dimasukin ke sosial media, karena itu adalah video edukasi, video inspirasi gitu ya. Nah, hal itu bisa dilakukan agar kedepannya nanti masyarakat bisa tertarik, oh ternyata sampah yang dihasilkan kita sendiri itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Jadi sekarang mungkin bisa sharing ke pada ibu-ibu yang mungkin sudah pro untuk menggunakan video gitu ya, foto bisa dimanfaatkan juga, membuka ruang untuk bisa masuk ke dalam ranah sosial media, karena itu baik sekali dan bagus sekali untuk bisa mengedukasi ibu-ibu yang setiap hari buang sampah sembarangan tuh ya, nggak boleh ya, jadi harus dimanfaatkan seperti Ibu Yunita ya, bagaimana peran serta sosial media juga bisa meningkatkan pengetahuan kita, karena sekarang banyak sekali hal-hal yang dapat kita bagikan, apalagi kalau hal-hal yang positif ya Pak Rahmat ya. Kalau dari Bapak Rahmat sendiri, mungkin dengan kelompok tani, apakah juga sudah masuk ke dalam sosial media Pak saat ini Pak?
4: Apa yang dikatakan Ibu tadi, mirip-mirip saja Bu. Makin status Facebook, mungkin hanya WA Bu. Tapi kan mengedukasi kepada anggota-anggota yang lain Bu. Tentang pemanfaatan rumah tangga ini menjadi pupuk organik.
3: Kalau saya sangat setuju sekali ya, apalagi masyarakat mungkin bisa setiap hari, oh ini penasaran nih, hari ini Bu Yunita nanam apa lagi ya gitu ya. Itu yang membuat kita kadang mengedukasi dengan cara yang sangat sederhana sekali, yaitu dengan menampilkan sesuatu yang mulai modern ya Bu ya. Kalau sekarang mungkin video-video yang dibuat mungkin untuk apa ya, untuk disampaikan kepada orang-orang terdekat, tapi sekarang bisa disampaikan kepada orang yang seluas-luasnya, bahkan seluruh dunia juga bisa melihat keberhasilan dari warga Sanggau dan juga Pak Rahmat yang bekerja keras untuk bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak nih Pak kepada masyarakat dan juga pesan bagaimana sebenarnya kita bisa masuk ke dalam gerakan pengolahan sampah organik yang dilakukan secara luas dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di masa depan. Silakan Pak Rahmat.
4: Harapannya semoga masyarakat semakin sadar dalam mengelola khususnya sampah organik. Ini rumah tangga ini menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman kita khususnya Bu, karena lebih sehat, ramah lingkungan, kelembaban tanah lebih terjaga, menghemat biaya khususnya poli pupuk kimia Bu.
3: Oke, baik. Kalau Ibu Yunita ada harapan nggak Bu yang ingin disampaikan ke depannya juga terkait dengan pengolahan sampah organik di lingkungan rumah tangga Bu? Silakan. Oke, silakan Bu Yunita. Halo Bu Yunita. Ya, silakan Bu.
5: Saya sebagai ibu rumah tangga mengajak ibu-ibu yang lain ya, dengan langkah sederhana ini kita memilah sampah, maka lingkungan akan menjadi bersih, sampah berkurang dan halaman rumah juga bisa lebih hijau dan bermanfaat. Mari ibu-ibu kita tumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab bersama demi lingkungan sehat dan nyaman untuk kita semua.
3: Oke. Karena membuat kompos di rumah adalah langkah sederhana yang membawa banyak manfaat. Selain mengurangi sampah dan menjaga lingkungan, ternyata kompos juga mendukung ketahanan pangan keluarga melalui budidaya tanaman sehat dan juga hemat biaya. Jadi perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan kecil di rumah. Dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, setiap keluarga ikut berperan menciptakan lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan juga berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan juga Bu Yunita ya, sangat menginspirasi. Semoga kerja keras Pak Rahmat juga bersama tim ya bisa membuahkan hasil yang baik ya. Semangat terus ya Pak Rahmat ya. Dan juga Bu Yunita semangat terus, nanti kita main-main ke rumah Bu. Saya penasaran mau ngelihat tanaman-tanamannya gitu ya. Oke, baik kita jumpa lagi di Sibirkan ya. Ya. Semoga hari ini menyenangkan ya Pak ya. Mungkin selamat bertugas kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya demikian pendengar Beranda Astacita untuk edisi hari ini, kompos dari rumah, solusi sampah dan ketahanan pangan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa edukasi melalui komunitas sekolah menggunakan metode kompos tertutup dan memulai dari skala kecil di dapur rumah bisa menjadi solusi bagaimana tantangan kita dalam pengetahuan masyarakat dan juga anggapan bahwa kompos menimbulkan bau keterbatasan waktu. Tapi itu bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Demikian Beranda Astacita. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, pendengar, itulah dia tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, beranda Asta Cita ya, yaitu sudah kami relay bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz, yang mana tadi sudah menghadirkan dua narasumber dengan topik bahasan yang begitu menarik, kompos dari rumah, solusi sampah dan ketahanan pangan, yang tadi menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Yunita Muslimah selaku ibu rumah tangga. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Rahmat Budianto selaku penyuluh pertanian lapangan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kapuas. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dalam program Antikong pagi ini. Musik dan informasi masih kami ketengahkan ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci yang sama ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau Right of Transit Passage. Informasi cek fakta ini, pendengar, dan juga cek fakta lainnya bisa Anda kunjungi di situs resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kikman. Kasih Kik hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

Oke, pendengar Dewa 19 yang berjudul Satu ya. Pendengar, lagu ini sampai sekarang masih enak didengar ya. Dan lagu ini pertama kali dirilis tahun 2004 ya. Waduh, kurang lebih hampir 20-an tahun ya usia lagu ini, dan sampai sekarang masih enak sekali didengar. Meskipun di era gempuran lagu-lagu hits ya, lagu-lagu kekinian lah, lagu-lagu lawas, lagu-lagu era tahun 2000-an masih enak sekali didengar ya, pendengar. Dan di sela lagu-lagu hits ya, koleksi kami, kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, informasi berikut ini kita akan membahas tentang perempuan dan kepercayaan diri. Nah, pendengar, dalam hal ini dukungan keluarga ya dinilai memiliki peran besar membantu perempuan mengembangkan potensi dan karir profesionalnya. Kehadiran lingkungan yang mendukung membuat perempuan lebih percaya diri menjalankan berbagai tanggung jawab sekaligus. Master of Ceremony atau MC asal Pontianak, Kalimantan Barat, Tiara Giovanni Rahman, merasakan dukungan penuh keluarga sejak mulai berkarir sebagai MC profesional. Dukungan tersebut membantu dirinya membagi waktu antara

pekerjaan dan tanggung jawab sebagai seorang ibu muda. Nah, pendengar, dalam kesempatan yang sama, ia menceritakan komunikasi dan pembagian tanggung jawab menjadi hal penting menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan pekerjaan. Dan menurutnya juga, pendengar, pasangan suami istri harus saling membantu agar aktivitas rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Tiara juga menjelaskan, perempuan tidak perlu takut tetap berkarya meskipun sudah berkeluarga dan memiliki anak. Perempuan mampu menjalankan banyak peran selama mendapat dukungan positif dari lingkungan terdekatnya. Dan Tiara juga berharap masyarakat semakin menghargai peran perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari. Peran keluarga memberikan dukungan positif agar perempuan lebih berani berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, masih ada informasi menarik lainnya akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh bu. Ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Waduh, mantap sekali judulnya, pendengar. Dan untuk saat ini kami kabarkan kondisi cuaca terkini di wilayah perbatasan ya. Pendengar, terpantau masih berawan juga di wilayah perbatasan pada pagi hari ini ya. Dan juga kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap selalu mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Nah, pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Musik daerah merupakan salah satu warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan tradisi suatu masyarakat di berbagai wilayah. Melalui irama, alat musik, dan lirik yang khas, musik daerah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan. Tetapi juga pendengar menjadi sarana pelestarian budaya serta penyampaian nilai-nilai kehidupan dari generasi ke generasi. Pendengar, Ketua Pelaksana Gema Lestari Muda Berbudaya Kabupaten Sanggau, Cornelius Subandi, menjelaskan bahwa minat generasi muda, khususnya para pelajar terhadap alat musik tradisional saat ini terbilang cukup besar. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkecimpung dalam pelestarian budaya lokal perlu terus menciptakan ruang, wadah, dan kesempatan bagi generasi muda untuk mendukung. Pendengar, upaya menumbuhkan minat anak-anak muda terhadap musik tradisional sangat penting karena dapat membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal yang menjadi identitas daerah masing-masing. Hal tersebut juga mampu meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dang

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pendengar, pukul 9 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Dan pendengar, di pukul 10 nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di ruang disabilitas ya pendengar, dan juga inklusi dengan topik pembahasan Guru Hebat Tanpa Batas, Wujud Nyata Pendidikan Inklusif, yang nanti akan menghadirkan narasumber Ibu Guru Muda ya pendengar, yaitu Ibu Valencia Sirut Suberti selaku Guru Kelas Inklusi SD Negeri 01 Balai Karangan, dan akan dipandu rekan Sri Wahyuni. Dan pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda, dan juga rekan Leo di meja operator kami pamit. Tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas di lintas Sentikong pagi, kalau ada kesalahan kata dan kalimat kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali ya pendengar di edisi lainnya di program Pro 1 RRI Sentikong. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau, dan Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, pagi hari ini saya sudah bersama Ibu Valencia Sidut Suberti, yaitu guru kelas inklusi sekolah dasar nomor 1 Balai Karangan, ya, guru hebat tanpa batas, wujud nyata pendidikan inklusif, ya. Oke, selamat pagi Ibu Valencia.
1: Iya, pagi Bu.
0: Ya, biasanya dipanggil Ibu siapa nih? Biasanya kan kalau guru tuh punya nama-nama sayang gitu, anak murid gitu ya.
1: Kalau di sekolah dipanggil Ibu Ruth.
0: Oh, Ibu Ruth. Oke. Okay. Oke. Okay. Gimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, Bu?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Di sana cuaca baik-baik saja kah? Cerah?
1: Mendung.
0: Oh, mendung di sana. Oke. Okay. Baik, kalau dari kawasan Sabang Merah pagi ini sudah mulai lumayan cerah ya cuaca ya. Sambil menikmati weekend ya, sambil kita bahas yaitu tentang guru hebat tanpa batas, wujud nyata pendidikan inklusif. Karena pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, kemampuan intelektual, baik itu budaya maupun keadaan sosial ekonomi. Nah, dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata, peran guru juga menjadi sangat penting. Guru bukan hanya pengajar tetapi juga pembimbing, motivator, dan penggerak perubahan. Karena di era modern saat ini lahirlah sosok guru hebat tanpa batas, yaitu pendidik yang mampu menghadirkan pembelajaran inklusif bagi semua peserta didik. Kalau dari Ibu Ruth sendiri, bisa diceritakan enggak nih, Bu, perjalanan awal hingga menjadi seorang guru nih?
1: Awal kan di tahun 2023 kan, itu lagi pertama jadi guru, sedikit ini sih, sedikit sedikit less ragu sama ya. Diri sendiri, yang kurang percaya diri sih utama. Tapi sekarang udah mulai ini percaya diri gitu, karena udah sering tampil di penanak-anak gitu.
0: Oke. Okay. Tapi apa yang memotivasi Ibu Ruth memilih profesi sebagai pendidik gitu ya? Apalagi sekarang sudah anak muridnya masuk ke dalam ruang disabilitas ya?
1: Iya. Kalau latar belakang background saya sih guru agama Kristen, cuman mungkin karena ada hati untuk tertarik anak-anak yang seperti ini, jadi. Kalau masalah guru, dari kecil sih bukan cita-cita guru. Masih ada cita-cita lain.
0: Malah gitu, mau jadi apa, Bu?
1: Rahasia.
0: Oh, rahasia.
1: Secret. Iya, tapi sekarang udah menerima kayak gitu, menerima profesi ini yang udah jadi guru gitu.
0: Oke. Okay. Baik, tapi bagaimana pengalaman pertama mengajar sebagai guru disabilitas?
1: Kaget sih, karena kan beda sama jurusan yang diambil, sedikit kaget, tapi dengan berjalannya waktu nggak terasa karena kan ini ada penerimaan dalam diri sendiri.
0: Oke, berarti mencoba untuk mengikhlaskan gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, tapi sudah berapa lama ini, Bu, mengajar di ruang disabilitas?
1: Masuk di tahun yang ketiga nih.
0: Oh, dimasuk tahun ketiga. Oke. Kalau mungkin cerita tentang tantangan nih, kalau anak-anak disabilitas kan punya banyak karakter gitu ya, punya keunikan masing-masing gitu ya. Nah, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi di dunia pendidikan?
1: Tantangan terbesar kalau menghadapi anak tuh pertama kan karena kok bisa gini gitu kan. Tapi saya belajar untuk memasuki kayak dunia yang mereka, oh, anak gini ini perlunya butuh ini gitu, perlunya butuh kasih sayang, perlunya butuh pelukan dari diri kita sendiri gitu.
0: Tapi karakternya beda-beda nggak sih, Bu, atau memang beda, emosinya ya, sama beda.
1: Emosi beda, baru karakter juga beda, setiap anak juga beda.
0: Dia punya keunikan masing-masing gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Fisik juga beda, kayak ada yang kayak ke fisik lari, mampu kayak gitu.
0: gitu ya. Berarti sudah berapa anak tuh yang masuk dalam ruang disabilitas di sana?
1: 12 anak.
0: 12 anak ya, dengan usia yang berbeda-beda gitu ya?
1: Iya, yang berbeda.
0: Oke, okay. Tapi kalau melihat dari tahun ke tahun masuk ke dalam ruang pendidikan disabilitas, apa sih yang bisa disampaikan Bu di kesempatan pagi hari ini? Apakah dari tahun ke tahun itu ada perubahan ataupun peningkatan Bu, orang tua yang punya anak disabilitas sudah membuka ruang? Terkadang kan ada yang agak sedikit minder nih orang tuanya nih.
1: Ada banyak sih cerita ya. Pertama mereka bilang yang misalnya contohnya yang gak bisa ngucapin kayak kata-kata mama, manggil mama, bapak, kakak kayak gitu, udah masuk tahun yang yang pertama gitu dia sekolah situ, orang tua juga udah bilang Bu, anak saya ada perubahan, udah bisa manggil mama katanya gitu.
0: Bahagia banget ya Bu ya, bahagia sekali gitu ya Bu ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Berarti kalau kalau melihat dari orang tua yang memasukkan anak ke ruang disabilitas itu, apa dukungan yang Ibu lihat?
1: Dukungan dari mereka, mereka kalau untuk saya pribadi mereka terus bilang semangat ya ngajarin anak kami gitu. Semangat ya gitu. Itu sih kayak kasih ini sih kayak dukungan yang banyak sih ini misalnya contohnya Bu, kalau pas hari besar gitu mereka kayak ngucapin banyak yang kayak kasih hampers kayak gitu, kayak tanda mereka tuh bahagia kalau anak mereka tuh udah masuki pasnya udah bisa banyak yang mereka tahu kayak gitu.
0: Berarti kalau salah satu dari kita yang mempunyai anak dengan disabilitas itu seharusnya ada sosialisasi ya Bu ya. Harusnya mereka sosialisasi sesama anak dan juga mungkin membuka ruang untuk masuk aja ke sekolah lebih bagus gitu ya Bu ya.
1: Iya. Kalau yang saya dapati dari orang tua setiap hari kan misalnya kalau ada perubahan dari anak mereka saya kasih tahu gini kan di kelas anak ibu udah bisa ini, oh ya Bu, baru kalau anaknya belum bisa tuh saya kasih tahu juga gitu. Jadi misalnya ada ini kerjasama orang tua sama guru gitu.
0: Berarti komunikasi yang dibangun ya Bu ya untuk bisa menyampaikan seperti apa sih perkembangan anak-anak yang ada di sana. Nih, ini udah berapa tahun udah dibukanya ruang disabilitas itu Bu di SDN
1: 01? 3 tahun juga.
0: Oh, 3 tahun juga gitu. 3
1: tahun juga.
0: Berarti setiap tahun itu ada nambah-nambah terus gitu ya. Atau ada yang bertahan ataupun udah ada yang keluar?
1: Ada belum ada yang keluar.
0: Tapi ada yang itu nggak sih langsung berubah ke sekolah biasa gitu?
1: Pernah sih itu di kelas anak tuh bisa termasuk bilang disabilitas dia ada masuk di SMP kalau sekarang.
0: Berarti di sekolah umum?
1: Iya umum.
0: Tapi kalau Ibu sebagai guru yang memandang setiap hari gitu ya tingkah pola anak-anak disabilitas itu, sebenarnya bagaimana cara Ibu Ruth sendiri mengatasi stigma atau pandangan negatif dari masyarakat?
1: Pastinya ini sih banyak kayak ini kalau untuk diri saya sendiri sih Bu. Kok bisa kayak gitu kan kan guru agama kok bisa ngajar anaknya kayak gini gitu. Terus saya bilang ini saya kurang tahu juga banyak sebenarnya nanya itu gimana sih ilmunya bisa enggak ngajarin kami kayak gitu kan karena kan berbeda jurusan kayak gitu.
0: Oke, baik dari guru agama menjadi guru disabilitas. Iya, berarti itu kan ada itu ya Bu ya hubungan dengan spiritual ya gitu ya. Bagaimana membimbing, bagaimana bisa masuk ke ranah mereka itu, apa yang Ibu persiapkan?
1: Ya kalau saya sendiri sih yang pertama saya kasih tahu itu ada penerimaan untuk mereka. Kalau kita menerima kita pasti terasa lebih ringan untuk mengajar mereka gitu.
0: Oh, berarti apa yang gak dijalani menyenangkan gitu ya?
1: Iya, nggak ada beban kayak gitu.
0: Oh, tidak ada beban yang menyenangkan gitu ya? Tapi apa makna pendidikan inklusif, Bu? Menurut Ibu Ruth secara pribadi?
1: Kalau inklusif ini menurut saya yang saya tahu, pendidikan inklusi ini adalah menggabungkan, mengkolaborasikan anak-anak yang berkebutuhan khusus sama anak yang normal kayak gitu, Bu. Karena dengan mereka bergaul, dengan mereka berteman kayak gitu sama anak-anak yang normal itu disatukan, maksudnya di satu sekolah itu beda sama anak yang ABK. Kalau ABK ini kan kalau yang anak yang apa ya, yang satu itu Bu, lupa saya, yang sekolah yang khusus gitu, itu beda. SLB ya. SLB ini kan anak yang berkebutuhan khusus semua di dalamnya. Kalau inklusi ini bergabung sama anak yang normal gitu, anaknya reguler gitu. Karena dengan itu mereka bisa mengungkapkan rasa percaya diri mereka gitu.
0: Oke. Berarti sudah ada lihat perkembangan ya begitu ya, kalau anak-anak udah gabung ke kelas pendidikan inklusif gitu ya?
1: Iya, enggak ada rasa minder kalau dalam kayak ini. Baru di sekolah tersebut juga ada menerima mereka di lingkungan itu dan menerima anak-anak SD.
0: Karena kan Bu Ruth selain menjadi guru disabilitas, ini juga menjadi guru agama gitu ya. Bagaimana bisa menyatukan dan juga memberikan pemahaman juga kepada anak-anak yang lain? Biasanya kan satu sekolah gitu ya, satu atap gitu ya, pasti tempat mainnya sama gitu.
1: Iya, ini karena kan kalau di agama tuh kan mengajarkan kita nggak boleh ini memandang rupa, maksudnya
0: saling menghargai apa, gitu ya.
1: Saling menghargai, nggak boleh ini harus ada penerimaan itu untuk ini, karena kalau kita menerima orang tersebut mereka juga ngerasa gimana ya Bu ya, kayak ada rasa penerima, oh orang ini mungkin yang saya rasakan dalam diri mereka tuh orang ini dan riba saya, walaupun kayak nggak diungkap pas mereka ngomong gitu, cuman kan saya ngerasa gitu Bu, kalau ada penerimaan dari orang lain gitu pasti mereka mengungkapkan apa yang ada di dalam diri mereka gitu.
0: Tapi sejauh ini Bu, apakah lingkungan sekolah juga sudah mendukung kebutuhan Ibu Ruth sebagai guru disabilitas?
1: Terutama kalau untuk teman-teman sejawat kerja itu udah mendukung, tapi untuk pemerintah itu belum, Bu. Belum ada jawaban kayak gitu, Bu. Terutama kan guru disabilitas kan, apalagi Bu, mau nangis sih rasanya, Bu, kan banyak curhatan dari orang tua gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Seolah-olah kayak gini, Bu, jadi yang mereka pikirkan tuh kayak ada mereka tuh minta itu bantuan dari pemerintah, karena ketika ada bantuan dari pemerintah anak mereka tuh bisa kayak yang enggak pernah terapi bisa diterapi kayak gitu. Jadi mereka tuh, orang tua tuh udah banyak curhat sama saya juga bilang gini, ada berapa kali ngomong sama pemerintah tapi pemerintah enggak ada apa ya Bu ya, timbal balik kayak gitu, jawaban kayak gitu, bilang nanti contohnya kayak ini sekolah gitu, kelas kan, kelas sekarang kan terbatas kayak menggunakan ruang perpustakaan Bu gitu kan. Kalau memang ada dukungan dari pemerintah minta tolong untuk dibangunkan sekolah yang memang
0: khusus ya,
1: memang layak untuk anak yang seperti ini, karena kan sedangkan di Indonesia ini ditekankan semua sekolah dapat menerima anak yang disabilitas, menurut saya pemerintah tuh belum siap kayak gitu, belum siap, cuman kayak diajurkan untuk gini, tapi mereka belum siap untuk memberikan dukungan yang pasti kayak dukungan kelas baru, tempat baru ini, semuanya lah Bu, kayak dukungan kayak uangan untuk anak-anak seperti ini kan gak semuanya orang tua mereka mampu kayak gitu.
0: Baik-baik, kalau melihat dari apa yang disampaikan, wah saya juga itu ya, pengen pemerintah juga bisa turut ambil andil lah begitu ya, karena kan anak-anak iya, yang butuh kelas khusus ataupun mungkin ada terapis yang bisa dibantulah gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang iya. Pengen juga seperti anak-anak normal lainnya gitu ya. Oke, iya, kalau bisa disampaikan iya, Bu Rut, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu kalau khusus untuk anak-anak yang masuk ke dalam ruang disabilitas yang ada di SDN 01 Balai Karangan ini?
1: Yang pertama tadi kan saya mintanya tuh bantuannya itu Bu, ruangan. Mm-hmm. Baru yang kedua itu kayak seperti keuangan mereka Bu. Mm-hmm. Gitu. Baru guru juga, gurunya tuh harus guru yang benar-benar yang terapi kayak gitu, kayak mm-hmm. guru psikolog yang ngerti kebutuhan anak. Karena mm-hmm. di balai ini Bu, ini di balai ini saya lihat Bu banyak sekali anak-anak kayak gitu. Cuman saya lihat lagi kembali banyak orang tua yang enggak mau, yang enggak ada penerimaan gitu untuk oh anak saya enggak kayak gini, malu gitu untuk menerima kalau anak itu seperti itu kayak gitu Bu.
0: Oke. Okay. Tapi kan
1: banyak sekali Bu.
0: Bu Rut pasti memberikan pemahaman ya kepada orang tua seperti apa sih bersikap yeah. apalagi kalau anak-anak sudah mulai masuk ke bangku sekolah ya Bu.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. Saya kasih tahu juga kalau baru mereka juga bilang gini. Mereka tuh ngeluh sih yang di bagian pemerintah sih Bu. Baru saya sekarang kan kalau di SD1 kan masih honor Bu. Baru saya juga mengajar agama di situ. Dan pikiran orang tua sekarang Bu, kalau saya pindah sekolah atau gimana ke depannya, gimana sama anak mereka kayak gitu Bu.
0: Ada itu ya, apa ya, ada rasa ketergantungan gitu ya. Jadi kalau Burut pindah nih gimana nih anak-anak nih, wah sedih banget ya.
1: Iya tuh yeah. yang saya rasakan sekarang tuh kayak gitu. Mm-hmm. Jadi karena saya ini bukan guru yang khususnya mm-hmm. Bu, sampai itu loh Bu, kecuali memang ada gimana?
0: Pelatihan,
1: memang ada
0: gitu
1: dukungan
0: ya.
1: Dari mm-hmm. pemerintah mm-hmm. yang benar-benar untuk saya, memang kayak yang dipastikan. Mm-hmm. Oh, walaupun dia jurusan guru agama Kristen, mm-hmm. tapi kami perjuangkan dia untuk menjadi guru inklusi kayak gitu.
0: Okay, ya.
1: Karena kan kalau saya ikut tes pediakan nanti kan pasti saya ngambil guru agama, otomatis saya enggak di situ lagi, tapi dari hati orang tua Bu.
0: Udah cocok

0: anak yang ada di Kecamatan SKM Balai Karangan gitu ya. Ini salah satu sekolah yang satu-satunya membuka ruang untuk anak-anak disabilitas yang juga saat ini sedang berjuang juga gitu ya. Bagaimana kondisi yang sekarang, bagaimana respon para siswa, para guru, dan ingin ke depannya berharap pemerintah juga bisa membuka ruang untuk memberikan bantuan. Mungkin ada guru-guru yang khusus ya untuk anak-anak disabilitas di sana, dan juga berharap nanti Ibu Rut pasti punya itu ya Bu ya, apa ya, punya masa depan juga gitu, ingin masa depannya tercapai dengan baik ya. Gitu ya nih, tapi dari lubuk hati yang paling dalam juga ini kasihan anak-anak kalau ditinggalin tuh gimana gitu ya. Ini berharap dengan perbincangan saya pagi hari ini, semoga saja ada apa ya, ada respon positif nanti ya Bu ya, baik itu dari pihak pemerintah ataupun dari ruang pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau ini bisa memberikan ruang yang lebih baik lagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kecamatan Sekayam di Desa Balai Karangan gitu ya, di Sekolah Dasar Negeri 01 Balai Karangan. Tapi apa yang bisa Ibu sampaikan? Apakah ada momen yang paling berkesan Bu selama menjadi guru disabilitas ini?
1: Banyak sekali, banyak sekali loh, pokoknya mereka tuh lihat saya tuh biasanya panggilan tuh bukan ibu lagi tapi kayak mama. Mm-hmm.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan biasanya itulah orang tua suka bilang saya tuh manjain anak mereka, biasa kalau mereka mau makan kan saya suapin kayak gitu. Jadi kayak, makanya kok di rumah bisa makan, kok di sekolah nggak bisa, disuap sama ibu guru kayak gitu. Saya kan nggak tega gitu kalau mereka makan kan biasa pelan gitu, kalau disuapin tuh laju biasanya.
0: Oh gitu. Oke, berarti ada kesan-kesan yang kesan-kesan yang paling mendalam lah Bu ya. Jadi anak-anak dengan berkebutuhan khusus punya rasa yang sangat besar ternyata ya, punya rasa bagaimana mereka bisa merasa aman, nyaman gitu ya dengan sosok seorang guru yang juga saat ini punya kekhawatiran nih ya, bagaimana mereka nanti bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak gitu ya, dan bagaimana mereka menginginkan ada apa ya, ada respon positif lah dari pemerintah untuk bisa menerjunkan lagi mungkin ya guru khusus untuk disabilitas yang ada di sana. Jadi pernah, Ibu Ruth ada temannya gitu ya Bu ya?
1: Pernah Bu, kami minta sama pemerintah tuh guru yang khusus, tapi maaf Bu kalau yang datang itu kayak guru kelas, itu bukan kayak yang apa ya Bu ya, kayak yang apa bedanya gitu Bu, apa bedanya dari itu kami minta kan dari pemerintah tuh kan kasih yang guru khusus gitu ya, untuk anak ini, tapi dikasih tuh guru kelas gitu,
0: lebih ke psikologis lah gitu ya.
1: Dan juga misalnya ke depan ke depan nih kalau ibu nih memang masuk ke kelas guru kelas tapi bukan guru khusus itu kan menjadi rintangan juga untuk teman sekerja saya, ada berdua kan, cuman ibu satu nih karena dia masih baru-baru kayak gitu, mungkin masih ada rasa
0: canggung
1: rasa
0: ya,
1: ini kakunya
0: canggung ya, gitu ya. Oke, tapi semangat ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya setelah kita berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini ada respon positif dari pemerintah, bisa berkunjung kembali ke SDN 01 Balai Karangan untuk bisa memberikan respon terhadap dunia pendidikan yang ada di Balai Karangan. Bu Ruth, kita break dulu ya. Sebentar kita break dulu, kita lepaskan dulu emosi kita. Ya, semoga saja setelah ini kita berbincang-bincang lebih dalam lagi. Kita berharap juga ada pendengar-pendengar yang juga bergabung ya untuk bisa memberikan support, motivasi juga. Dan kami buka ruang untuk Anda di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Berikut kita break dulu ya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya ungkapan ungkapan yang mendalam dari salah seorang guru disabilitas yang ada di SDN 01 Balai Karangan. Karena guru tanpa batas adalah guru yang tidak membatasi dirinya hanya sebagai penyampaian materi pelajaran. Mereka hadir dengan empati, kepedulian dan semangat untuk melayani semua siswa tanpa terkecuali. Karena guru itu seperti memahami bahwa setiap anak memiliki karakter, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Karena seorang guru juga tidak memandang kekurangan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan untuk menemukan metode pembelajaran yang paling tepat. Kalau bicara soal soal bimbingan ini, Bu, bagaimana Ibu melakukan? Apakah ada metode ataupun pendekatan khusus, Bu, yang digunakan dalam mengajar?
6: Tidak ada sih, Bu. Saya ngajarnya, saya lihat dulu anak ini, baru saya masuk kayak saya mengenali mereka satu persatu kayak gitu, Bu. Mm-hmm. Baru saya kasih, oh pembelajaran ini cocok untuk anak ini sih.
5: Okay.
6: Karena berbeda-beda gitu.
5: Oh, berarti dalam pelajaran sehari-hari itu ada trik-trik khusus gak sih? Atau memang udah ngeliat ibu dari jauh, ibu gitu ya?
6: Iya benar.
5: Menyenangkan tuh setiap hari gitu ya?
6: Ya dari jauh itu kan biasa kan, kan kalau di kelas tuh kelasnya tuh pokoknya mereka tuh tahu aturannya, Bu. Misalnya kalau mau kemana-mana tuh izin, biasanya yang bisa izin kayak gitu. Baru dari jauh tuh ibu datang gitu.
5: Oh, duduk aja siap-siap udah paham gitu. Ya gitu ya. Ah, luar biasa sekali. Berarti ibu sudah memberikan metode untuk mereka bisa itu ya, bisa saling memiliki kedisiplinan gitu ya. Jadi mereka sudah membangun jati diri mereka walaupun punya kekurangan, tapi saya yakin pasti ada kelebihan. Tapi kalau dalam kelas itu ada gak sih, Bu, yang lucu gitu setiap harinya tingkahnya?
6: Ada, Bu. Biasa tiba-tiba kayak nyuapin temannya kayak gitu. Iya. Kayak kayak perhatian sama temannya banyak lah, tidak tinggal tiba-tiba saya ketawa sendiri gitu kalau di kelas tuh. Nyepi lah ke bawah ya kalau sama mereka gitu.
5: Berarti setiap hari sekolahnya setiap hari atau ada hari-hari tertentu?
6: Iya, setiap hari Bu, sampai hari Jumat.
5: Sampai hari Jumat gitu ya. Oke, ya. Tapi bagaimana ini Bu, kalau membangun kepercayaan diri di hadapan siswa dan juga rekan-rekan kerja gitu, apalagi kalau sudah bukan jurusannya gitu ya, tapi harus berusaha untuk bisa gitu Bu.
6: Ini sih Bu, kayak percaya diri gitu, yang utama ya. Percaya diri, kalau percaya dalam diri sendiri, kalau kita sendiri itu bisa kayak gitu.
5: Berarti dari diri kita sendiri yang punya niat ya Bu ya.
6: Iya.
5: Berarti kalau ibu gak masuk masih ada ibu yang satunya lagi gitu ya.
6: Iya benar. Cuman kayak dicari gitu, kemana ibu Ruth gitu. Biasa kayak dibohongin, itu ada di kantor tuh, jangan ada yang keluar ya gitu. Jadi kayak makin nama saya ke, mereka tuh kan kalau udah tahu disiplin kan gak boleh keluar apa kan. Kalau ada, itu ada ibu di kantor, jadi mereka tuh gak keluar Bu. Saya kan takut itu, saya tuh bukan ngelarang mereka untuk keluar kemana, karena kan anak seperti ini tuh biasa keluar tuh tiba-tiba ke jalan gitu. Kalau mereka ada keluar semua, nah gitu gimana carinya, itu sih pikiran saya utamanya Bu.
5: Tapi orang tua masih menunggu gitu, dan orang tua masih menunggu di luar?
6: Oh nggak ada Bu, nggak ada biasanya.
5: Berarti saya, diajarkan untuk ini. Mandiri gitu ya?
6: Mandiri memang ditinggal kayak gitu, kayak ditunggu.
5: Berarti sudah banyak gitu ya cara bagaimana bisa masuk ke dalam dunia mereka gitu ya. Kalau bicara soal keluarga gimana Bu? Apa peran keluarga dalam mendukung perjalanan karir yang dijalani sampai saat ini?
6: Ini sih positif sih kayak kasih dukungan, tetap semangat kayak gitu. Anak pokoknya mama ini terutama orang tua perempuan mama kan, mama sendiri bilang nggak boleh ini marah-marah sama mereka gitu, kesian gitu, ingat kalau jadi guru tuh nggak boleh pukul mereka kata gitu. Pokoknya banyak ajaran bilang ingat ya pesan mama kok di sekolah tuh harus ini katanya, ingat nggak boleh ini pukul-pukul anaknya kayak gitu katanya, pokoknya nggak boleh lah pukul murid siapapun katanya bilang, apalagi guru tuh katanya kan tiba-tiba kalau kayak refleks gitu, tiba-tiba marah kayak gitu kan, harus kendalikan emosi kayak gitu.
5: Wah, mengendalikan emosi itu adalah tantangan terbesar ya Bu ya.
6: Tapi apalagi? Saya juga berpikir berpikir juga Bu, ngapain marah gitu kan, percuma marah tapi kan mereka nggak paham gitu, percuma kayak marah kayak gimana marah tuh mereka juga nggak paham kayak gitu Bu, jadi lebih baik nggak usah gitu.
5: Tapi itu salah satu tantangan ya Bu ya, tantangan yang dihadapi salah seorang guru disabilitas yang mungkin lebih mempunyai power dan juga kekuatan untuk bisa memberikan pemahaman. Kalau soal pendidikan ya disampaikan ya seperti biasanya Bu ya, tapi kalau menurut Ibu apa yang masih perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan inklusif di Indonesia ini?
6: Ya tuh yang utama tadi itu Bu, ini harus ada siap sekolah gitu, tempat tempat yang nyaman
5: khusus
6: gitu
5: ya.
6: Terutama ini harus ada, terus sebelum melakukan misalnya sebelum ada pembukaan penerimaan dari sekolah tersebut, pemerintah tuh harus sudah menyediakan kelas gitu Bu, baru fasilitas yang memadai gitu. Harus semuanya Bu, itu harus pemerintah sudah siapkan biar pas dah dijalankan sama sekolah tersebut nggak ada ini kayak kekacauan atau gimana kayak gitu.
5: Baik. Tapi apa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk sekolah-sekolah agar lebih juga ramah terhadap disabilitas?
6: Harus ini sih, harus siap. Harus siap dari diri sendiri kayak gitu Bu. Karena ketika kita siap, saya merasa diri saya sendiri kalau kita siap untuk mengajar anak-anak seperti ini pasti nggak ada tantangannya Bu. Pasti ke bawah itu happy, kalau kita mau mau ini berhenti juga rasanya kayak saya kan mungkin ada kayak rasa kan, sering ada pertanyaan dari orang tua kayak gini Bu, sekarang kan biasa kalau di sosmed itu kan banyak sekali ini berita-berita yang kurang enak didengar sama orang tua. Contohnya benarkah honor nanti di 2027 mau diberhentikan nanti gitu kan. Kan mereka mikir saya masih honor, saya juga bilang gini sama mereka, enggak Bu, itu mungkin ini hoax gitu. Semoga enggak ya Bu ya, kata dia bilang gitu. Tapi dalam diri saya juga ada keraguan Bu, tapi saya berusaha untuk menyampaikan kalau itu tuh enggak benar gitu, meyakinkan orang tua kayak gitu. Banyak sekali Bu pertanyaan kayak gitu sekarang di sama saya yang minggu-minggu kemarin tuh banyak sekali, benar kawan harus diberhentikan, nanti siapa yang ngajar mereka katanya. Jadi kayak gitu, jadi harapan mereka tuh kalau saya tidak ngajar, kalau saya diberhentikan siapa yang ngajar gitu. Tapi, karena anak mereka nih Bu, kalau ada orang baru, mereka tuh kayak ngulang lagi sama mengenal kayak tingkah laku mereka juga tiba-tiba kayak berbeda gitu, nggak seperti biasa, mungkin karena ada orang baru kayak gitu.
5: Oke, berarti menyesuaikan diri dengan anak-anak disabilitas juga butuh effort yang besar juga gitu ya Bu ya, untuk bisa memahami karakter mereka masing-masing gitu ya. Dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh siswa disabilitas di sekolah saat ini ya, mungkin menjadi menjadi evaluasi lah ya. Semoga saja kita berharap agar apa yang sudah menjadi motivasi, yakinlah bahwa apa yang kita jalani dengan tulus itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik gitu ya Bu ya. saya sangat merasa bahwa ketulusan seorang guru itu yang lahir dari hati itu membutuhkan kekuatan. Bagaimana menjadi seorang guru disabilitas itu punya tantangan yang luar biasa. Saya kadang-kadang menghadapi satu anak saja itu emosi saya kan setipis tisu gitu ya. tapi Ibu Rut kuat sekali gitu ya menghadapi beberapa karakter anak yang disabilitas. Kalau melihat dari hal itu, apa yang bisa disampaikan juga kepada para orang tua dan juga masyarakat ya? Kalau sekarang mempunyai anak yang disabilitas, jangan sampai minder dan juga malah jangan sampai nggak dibolehin keluar rumah gitu ya.
6: Benar Bu, karena makin nggak dibolehin tuh kayak terkurung gitu, makin nggak ada ini ya Bu. Komunikasi juga terbatas gitu Bu. Kalau dikurung gitu maksudnya Bu, kalau didiamin rumah, kalau dia berbau sama teman kan dia ada rasa kepercayaan dirinya, ada penerimaannya baru. Baru dia juga bisa mengeluarkan apa yang ada dalam diri sendiri.
5: Tapi ibu-ibunya sering curhat gak sih?
6: Sering. Menjadi di inilah masalah pribadinya juga, kayak masalah anaknya kayak gitu, kayak gimana gitu. Sampai itulah saya yang saya sampaikan tadi sama ibu, masalah sosial media juga mereka tanya lagi itu lah. Mereka juga ada ketakutan dalam diri mereka sendiri. Itulah saya lihat berita gitu. Makanya enggak, saya ini saya abaikan gitu, saya bilang ini itu mungkin bohong gitu, saya bilang itu hoax biar saya gitu kan editan gitu. Oh iya Kak Bu.
5: Oke, Ibu Rut punya prinsip hidup yang selalu dipegang dalam menjalani profesi ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa menepis semua hal-hal yang membuat kebimbangan gitu ya. Tapi dalam dunia pendidikan punya harapan seperti apa generasi muda khususnya untuk penyandang disabilitas untuk kedepannya?
6: Harapannya Bu ya, supaya generasi muda itu yang penyandang disabilitas kamu maksudnya.
5: Iya, betul. Yeah. Yang anak-anak udah menempuh pendidikan nih, untuk masa depannya ada harapan enggak gitu? Gimana?
6: Yang itu semoga generasi muda yang anak yang mengalami disabilitas ini dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri. Mandiri baru berdaya dan setara gitu dengan anak yang normal gitu maksudnya Bu.
5: Mempunyai depannya, ruang gitu. Juga gitu ya Bu ya, untuk bersekolah, ya, pendidikan, untuk bekerja gitu ya. Kalau kita lihat saat ini juga ruang untuk mereka agar bisa menumbuhkan kepercayaan diri, yang itu yang sangat penting ya Bu.
6: Iya benar sekali.
5: Oke, ada nggak nih yang sering buat Ibu sedih kalau pulang sekolah gitu?
6: Mereka ini Bu, semangat dalam diri mereka itu ada kayak gitu Bu. Berat kayak mereka tuh, saya kalau misalnya saya rasakan tuh Bu, saya ada harapan kalau saya di posisi mereka gitu Bu. Kata-kata yang saya ambil dari kayak dari cara mereka belajar tuh, saya ada harapan ke depan kalau saya tuh sukses kayak gitu Bu, yang saya dapat dari anak-anak tersebut Bu. Karena semangat mereka ke sekolah itu, datang ke sekolah itu Bu.
5: Malah semangat gitu daripada anak-anak normal gitu ya.
6: Luar biasa Bu, sampai upacara nih misalnya Bu, upacara nih telat berapa baru yang kayak yang gerak jalan yang mau narik bendera nih Bu, lambat situ dan nangis deh Bu, dan nangis anak nih. Dia bilang udah terlambat ini saya Bu, tak terlambat belum naik bendera. Itu selamat baru mulai gitu kan. Nangis deh dia gitu, kayak ada apa ya,
5: rasa penyesalan lah gitu ya, kok terlambat gitu ya.
6: Terlambat gitu. Terus dia disiplin karena terdisiplin gitu. Dia tuh kan maunya dari awal sampai akhir harus tersusun di mata dia gitu, dari barisan apa pacaran. Tapi kalau terlambat kayak nangis kayak gitu dia. Sampai dia kelas juga susah hibur.
5: Banget,
6: sampai saya hibur gini, ya besok pagi kita pulang pacaran
5: gitu. Oke, memahami apa anak-anak disabilitas itu karena nalurinya naluri lembut gitu ya, nalurinya lembut ya, gitu ya, jadi ya, agak sedikit sensitif.
6: Ada yang memang lembut, ada yang memang ini ada yang memang bisa ditukar dikerasin sedikit gitu. Tergantung
5: apa ya namanya, karakter masing-masing gitu ya.
6: Iya, karakter anaknya sendiri Bu. Iya.
5: Wah, saya sampai terenyuh nih. Terakhir Bu, apa pesan inspiratif yang ingin disampaikan kepada pendengar yang juga punya anak disabilitas dan juga mungkin saat ini juga sama posisinya dengan Ibu nih, jadi guru disabilitas, dan juga untuk para orang tua semuanya?
6: Pesan saya tuh Bu, orang tua yang memiliki anak yang disabilitas saat ini, mungkin bukan orang tua tapi mungkin ada kayak keluarga, sahabat sendiri gitu, orang yang memiliki disabilitas Bu. Bukan disabilitas bukanlah akhir dari segalanya. Banyak tokoh di dunia yang saya lihat membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala rintangan bisa diubah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan Bu.
5: Oke. Baik, karena guru hebat tanpa batas adalah pilar utama untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Mereka hadir bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga meraih cita-cita. Pendidikan inklusif mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih manusiawi dan juga bermakna. Karena dengan semangat, pengabdian, kreativitas, dan kepedulian, guru juga dapat menjadi cahaya bagi semua anak tanpa terkecuali. Dan melalui guru-guru hebat tanpa batas, pendengar, masa depan pendidikan Indonesia ini akan menjadi lebih adil, ramah, dan penuh harapan bagi seluruh generasi bangsa. Terima kasih Bu Rut kesempatannya ya di pagi hari ini ya. Semangat ya. Semangat ya, semoga saja nanti setelah obrolan kita pagi hari ini ada motivasi baru dan juga ada solusi-solusi yang nanti kita dapatkan ya. Semoga di sana juga bisa mendapatkan tadi sebuah perkembangan yang lebih baik lagi. Kita berdoa sama-sama gitu ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu, selamat pagi dan sampai jumpa, sukses selalu.
6: Ya, sukses selalu juga.
5: Iya, demikian pendengar, tadi sudah kita dengarkan perbincangan saya bersama Ibu Valencia Sirut Suberti, yaitu guru kelas inklusi SDN 01 Balai Karangan, tentang guru hebat tanpa batas, wujud nyata pendidikan inklusif. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, pendengar, demikian tadi program Ruang Disabilitas menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim Sanggau Pagi yang bertugas untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya akan bersama Pido akan menemani Anda nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti dinamika olahraga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury. Itu lagi berdasarkan
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu GGS kehilangan ritme setelah Radityo Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach GGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik. Beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami, tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Haryanto sudah menunjukkan tanda dimulainya pertandingan antara

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi, Macia Rina.
1: Pagi juga, Macia Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Macia Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Macia Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macia Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macia Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macia Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Macia?
0: Aman tuh Macia. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada Dinamika Olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Semoga informasi yang disajikan mendengar dapat memenuhi kebutuhan informasi olahraga Anda di siang hari ini. Dan mendengar bersama saya Fido Rubani dan juga ada rekan Kurnia Mahardika di meja operator akan temani Anda di Sanggau siang dan juga sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar jelang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Baik, benar masih di Sanggau siang ini bersama saya Vido Robani, masih temani Anda dengan berbagai musik dan juga informasi di siang hari ini pendengar. Dan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bersapa dengan Anda di Ragam Budaya sambil kita mendengarkan lagu-lagu daerah dari Nusantara pilihan Anda. Namun sebelum itu pendengar, satu lagu untuk Anda ada dari Bonita and the Husband dengan Joget Gembira.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya, di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan bersapa dengan Anda di Raga Budaya sambil juga mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara pilihan Anda pendengar. Dan kami juga ajak untuk Anda yang baru pertama kali untuk tergabung di siaran kami, Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Dan sudah ada yang tergabung, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Oke, nampaknya terputus, bisa ditelepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, semangat.
0: Selamat siang, semangat siang, Mbak Miati.
1: Iya.
0: Ini suaranya agak kecil ya, Mbak Miati ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, siap. Udah jelas, Mbak Miati. Apa kabar siang hari ini, masih aman gak?
1: Aman, alhamdulillah, sehat selalu.
0: Masih aman.
1: Masih semangat.
0: Masih semangat. Lagi ngapain, Mbak Miati?
1: Hah?
0: Lagi ngapain siang hari ini?
1: Lagi mau OTW nih.
0: Aduh, OTW kemana nih? Kalau request lagu terus OTW gak didengarkan berarti nanti lagunya nih?
1: Dengerin kan radionya di bawah.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Gak bisa jauh dari radio nih, Bang Wido.
0: Tidak bisa jauh dari radio. Terima kasih banyak, Mbak Miati.
1: Tiada hari tanpa radio.
0: Tiada hari tanpa radio. Ya, mantap lah pendengar setia kami nih.
1: Mantap, musik pun selalu itu. Tidur pun di itu santingin musik juga, Bang Wido.
0: Santingin musik. Walaupun gak didengerin ya, ternyata tidur aja gitu.
1: Iya, yang dengerin apa, yang dengerin radionya dengerin kita ngorok.
0: Radionya dengerin kita ngorok, betul sekali. Mbak Miati mau lagu apa siang hari ini?
1: Apa lagunya yang ingin didengar siang ini ya?
0: Aduh, lagu Jawa mungkin atau lagu...
1: Coba cari rujak jeruk, Bang Wido.
0: Rujak jeruk seperti biasa, lagu Mbak Miati selalu... Nah,
1: lagu Jawa, tapi ini belum pernah request, cuman pembawanya tuh lupa kun ininya.
0: Rujak jeruk?
1: Ha-ha.
0: Lagu dari... Ini lagu campur Jawa. Sari ya ini ya?
1: Iya.
0: Sinom, oke, ada nih, nanti kita putarkan. Seperti
1: okay,
0: biasa lah, Mbak Miati ini kalau lagu-lagu ini selalu nama-nama makanan. Kemarin sambal kemangi, terus apa lagi, aduh.
1: Kopi Lampung.
0: Masih siang-siang nih, Mbak Miati ini, saya jadi lapar deh.
1: Dari kan siang-siang ini enak, panas-panas nih, enak rujak kan, Bang Wido.
0: Rujak, betul sekali, rujak jeruk lagi nih, aduh. Kita dengarkan ya, semoga rujak jeruk ini menyegarkan.
1: Ada di sini, ada sambal lampu, aduh, Bang Wido, mau colek ya.
0: Aduh. Saya tidak bisa meninggalkan studio nih masanya nih.
1: Udahlah, nanti kapan-kapan ya
0: dah. Siap, silakan
1: Mbak Miati. Oke, dirangkul udah jadi sambil catatan terkecuali. Okay. Yang sakit cepat sembuh dan sehat jaga kesehatan selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti jumpa lagi di Prodangdut, Bang Wido.
0: Nanti kita berdendang lagi di Prodangdut, Mbak Miati. Okay. Siap, ditunggu.
1: Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi, sudah ada yang tergabung. Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang, semangat siang.
0: Semangat siang, halo Ai Kepo ya ini ya?
2: Ya, Kepo ya.
0: Apa kabar Ai siang hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Di...
2: Lari di istirahat dengan ini berdua nih.
0: Lagi istirahat aja nih?
2: Istirahat, makan siang.
0: Makan Kepidu siang.
2: Makannya.
0: Ah, itulah, ini belum makan siang nih. Udah jamnya padahal nih. Nanti kita nyemil-nyemil dikit lah keluar nih. Butuh tenaga juga nih, siaran juga nih, harus makan siang juga. Dan juga untuk Anda juga ya pendengar ya, semoga saat ini lagi makan juga bersama Ai Kepo ya di Sebongkok.
2: Apa lagu ya, Bang?
0: Boleh lah, kita nanti putarkan kedua Ai. Lagu apa ini?
2: Lagu Minta dari Seberang.
0: Minta dari Seberang?
2: Iya.
0: Lagunya siapa ini Ai?
2: Oh, sopan tahu lagu darinya coba.
0: Minta dari Seberang.
2: Cinta dari Seberang.
0: Oh, cinta. Oh, kira minta. Cinta dari Seberang. Ini lagu daerah mana ini?
2: Jakarta ya, ini lupa aku.
0: Lagu yang daerah adakah Ai?
2: Ada loh. Lagu di Misi Malang ada mutar juga ada.
0: Ini kayaknya bukan lagu daerah nih, Cinta dari Seberang nih. Ada lagu lain mungkin Ai?
2: Nunyam lagu itu bakal bang.
0: Gimana Ai?
2: Cinta dari Seberang daerah.
0: Cinta dari Seberang lagu daerah.
2: Nah, udah apa sih Mamati?
0: Coba kita lihat.
2: Mamati tahu.
0: Nona, ini ada Cinta dari Seberangnya Andra Respati nih.
2: Ah, nyam.
0: Nah, ada yang lagu daerah enggak nih tapi?
2: Lagu daerah loh.
0: Lagu daerah mana ini? Oke lah, nanti kita ini kan ya. Kayaknya lagi lagu dari ini ya, Sumatera gitu ya, Ai ya, atau dari mana? Oke lah, coba nanti kita dengarkan sama-sama lah, Ai ya.
2: Siap. Ya, bang. Hmm. Salam mengenal Mami Yati dengan adik saya yang nama Putamaya.
0: Oke. Okay.
2: Jangan percaya adik kakak dia adiknya.
0: Oke. Okay. Hmm.
2: Terus Bang Gendi tetap buat. Hmm. Kak Long bergolong.
0: Kak Long yang bergolong.
2: Hmm. Yang lain langkul dari A sampai Z ya bang.
0: Oke, okay, nanti gabung lagi di Prodanglut ya.
2: Terima kasih ragam budaya.
0: Terima kasih ragam budaya dari Ai di Sebungkok. Semoga sehat selalu Ai bersama keluarga. Kita angkat lagi, di belakang Ai ada siapa ini? Halo, selamat siang ragam budaya.
3: Selamat siang ragam budaya.
0: Ada Pritis Bang Eko di belakang, mendung cuaca. Sama di Sabang Merah masih agak cerah sih, tapi kayaknya juga berawan juga di luar ya, Bang Eko. Udah mendung ya? Ini takutnya iya. Bentar lagi ke sini juga nih mendungnya nih. Tapi belum hujan ya.
3: Mau di oper ke sana nanti.
0: Jangan dioper juga. Boleh ditiup mungkin Bang Eko ke tempat lain. Biar saya pulangnya gampang. Di
3: depending ke sana nanti.
0: Iyalah, mau kemanapun arah awannya kita ini, Bang, terima ini saja.
3: Dapat lagu nih kira-kira
0: Bang Eko. Dapat nih, baru ketiga nih Bang Eko nih. Lagu apa?
3: Kalau begitu Bang Eko dari daerah Batak ya.
0: Apa ini?
3: Judulnya Opung Jahat.
0: Opung Jahat.
3: Opung Jahat.
0: Opung Jahat, lagu dari daerah Batak ya. Ini dinyanyikan itu oleh Abingma Pahom Pumon ya. Oke, nanti kita putarkan nih.
3: Pernah Bang Eko minta sama Mbak Dini dulu, udah lama ada lagu ini.
0: Oke, nanti kita dengarkan.
3: Sama Pesal juga pernah. Tapi sekarang baru Abang Eko ingat lagu itu lagi.
0: Dari Opung Jahat, Abingma Pahom Pumon.
3: Ada yang dari cowok, ada juga.
0: Gitu.
3: Ada dari cewek, ada juga lagu ini. Yang bagus dari cowok Bang.
0: Yang trio ini aja, yang tiga.
3: Iya.
0: Oke, kita nanti putarkan.
3: Salam dulu ya.
0: Oke, silakan Bang Eko.
3: Yang pertamanya buat tadi angkat Bang Eko yang di simpang 4 Kayu Lapis Mbak Mola.
0: Mm-hmm.
3: Yang kedua buat Ica di Melawi.
0: Mm-hmm.
3: Yang ketiganya buat Raisa di Jonti.
0: Oke. Okay.
3: Yang keempatnya buat Uli di Sungai Mawang. Semoga sehat sama keluarganya.
0: Amin.
3: Yang keenamnya buat yang tersayang aja yang di Tayan, enggak?
0: Oke, siap.
3: Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eko di Perintis. Semoga sehat selalu ya Bang Eko bersama keluarga. Nanti gabung lagi Bang Eko. Berdendang dan juga berdangdut nanti di Prodangdut di pukul 1:30 ya waktu Indonesia Barat. Siapa di belakang Bang Eko, kita angkat lagi. Halo, selamat siang ragam budaya.
4: Halo, selamat siang ragam budaya.
0: Selamat siang ragam budaya. Dengan siapa ini? Kalau suaranya udah diubah-ubah nih agak bingung nih.
4: Kita berjingkrak-jingkrak hari ini.
0: Berjingkrak-jingkrak ya Bung.
4: Iya.
0: Mana kabar?
4: Kabarnya mana-mana. Ini lagi minum kopi.
0: Minum kopi. Siang-siang minum kopi ini.
4: Sebentar Bung, saya mau ngecilkan radionya sebentar ya.
0: Oke, siap.
4: Ini kemana? Aman?
0: Udah aman.
4: Oh, iya. Semalam Bung saya Bung saya jalan pula. Bung.
0: Semalam Bung Teguh, sekarang Bung Faizal.
4: Inilah. Bung itu jam nyampe rumah dekat gak dengan studio tuh?
0: Dekat, aman. Ya, berapa menit ya? Mungkin 10 menit lah.
4: Rencana saya tuh mau jemput ya.
0: Oh gitu?
4: Rencana saya mau jemput tapi jauh.
0: Oh gitu? Ya nanti bisa lah nih. Jemput nanti saya.
4: Mengajak Ai Susah Senang sama Bung Jali sama... Nah, tapi Pak...
0: Jauh?
4: Gak sempet jemputnya, jauh.
0: Oh ya, nanti sore bisa lah Bung jemput saya juga nih. Jalan mulai sekarang sampai lah pasti.
4: Iya, siap. Dari sana ke mana?
0: Gimana?
4: Dari sana ke mana?
0: Cuaca masih cukup cerah kok di Sabang Merah, walaupun kayak berawan nih. Tadi Bung Eko juga bilang di Perintis sudah mulai mendung, tapi kalau di Sabang Merah masih cukup cerah nih. Kalau di Sambas gimana?
4: Cuacanya hari ini cerah, hari ini tadi sempatnya hari ini cerah tapi agak mendung, gimana nih?
0: Cerah tapi agak mendung, ya sama lah, mirip-mirip kayak Kalimantan Barat nih, mirip-mirip lah cuacanya nih. Walaupun kalau hujan lokal nih kadang-kadang ngagetin ya, di sini hujan, tiba-tiba panas lagi lah.
4: Iya, apalagi kalau cuaca ekstrim gini memang harus hati-hati lah, apalagi dalam penyakitnya.
0: Betul, jaga kesehatan.
4: Jaga kesehatan. Apalagi kok Bung, apalagi kalau di samping ada ayang, enggak mungkin sakit lagi, sembuh. Aduh. Penyakitnya.
0: Oh gitu. Langsung sembuh ya, langsung seger terus ya. Lagu apa Bung? Siang hari ini?
4: lagunya agak sedikit ngerang, agak sedikit
0: jingkrak tapi harus daerah ya, jangan lagu ya, dari daerah Inggris gitu.
4: Agak rock rind, agak rock nih.
0: Lagu apa tuh?
4: Daerahnya daerah Dayak Bidayuh ya.
0: Oke, dengan
4: dari Mejoer, judulnya Emperaja.
0: Emperaja.
4: Ini saya belum tahu ini apa sih arti Emperaja ini. Ini kayaknya lagunya lagu nasihat sih kayaknya. Seperti lagu yang mengangkat-angkat satu lagu-lagu yang mengingatkan masa lalu kehidupan seseorang yang mungkin harus kita terapkan dalam positif lah, apapun okay yang kita miliki mungkin. Ada enggak Emperaja Mepo Jejoer? Ada enggak?
0: Mepo Jejoer. Coba nanti bisa diketik lah di
4: Atau saya kirim linknya ya.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan.
4: Hari ini lengkap, Bung, hari ini ya.
0: Apa itu?
4: Lagunya ada lagu yang pop, ada dangdut remix, ya. Lagu, terus ada rocknya. Jadi, lagu daerah ini berbagai suku bangsa dan tergantung dari pencipta lagunya. Jadi,
0: genre
4: apapun harus kita hadirkan dan kita harus apa ya, saling menghargai, menghormati.
0: Kita itu hargai gimana pun genrenya, gimana pun bunyi-bunyinya, walaupun jingkrak-jingkrak nih, tapi
4: asalkan lagu itu memberikan yang
0: jadi kearifan lokal lah ya.
4: Lirik dan katanya yang positif aja.
0: Betul, gitu. Siap, Bung.
4: Itu saja, Bung, nanti kita gabung Prodangdut ya.
0: Kita nanti berdendang di Prodangdut. Aman. Terima kasih, Bung Lanius.
4: Terima kasih, selamat siang Raga Mudaya.
0: Selamat siang Raga Mudaya, ada Bung Lanius di Subah Samba. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi, sudah ada yang tergabung di belakang Bung Lanius. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Raga Mudaya.
5: Halo, selamat siang Bung Fido.
0: Selamat siang, dengan siapa ini, di mana? Dengan
5: Yuni yang ada di Kabupaten Landa.
0: Oh iya, ada Mbak Yuni bergabung juga. Gimana kabarnya di Landa, hujan?
5: Hujan di sini, Bang.
0: Oke, di Landak lagi hujan. Di Sanggau, di Sabang Merah masih belum hujan, tapi kayaknya akan nyusul juga nih.
5: Airnya bau juga surut, Bang.
0: Gimana, Mbak Yuni?
5: Semua air juga bau surut.
0: Semua air, agak kecil nih suaranya nih.
5: Air di sini surut nih, Bang.
0: Oke, air di sana surut.
5: Iya.
0: Oke, tapi
5: kemarin itu kan banjir.
0: Oh, sempat banjir ya di Landak ya? Oke, tapi udah surut ya, alhamdulillah ya. Semoga cuaca puncak di hujan juga tidak membawa kesulitan begitu untuk Mbak Yuni dan juga masyarakat setempat ya. Mbak Yuni mau dengar lagu apa siang hari ini?
5: Masih dapat ya, Bang?
0: Masih dapat, masih kelima, nanti kita putarkan.
5: Pantun sayangan enggak, Bang?
0: Pantun sayangan?
5: Penyanyinya tuh siapa ya, lupa saya, Bang.
0: Pantun sayangan?
5: Iya, pantun sayang.
0: Pantun sayang, penyanyinya ada Ocha Ki, bukan ya? Benar ya ini?
5: Tapi kalau saya lihat sih
0: lagu Dayak ya, tapi ya?
5: Iya, Dayak Kenangan, di situ katanya.
0: Oke, nanti kita putarkan ada lagu pantun sayang ya dari Ocha Ki kalau di sini namanya. Nanti kita putarkan ya, Mbak Yuni ya. Silakan mungkin salam-salamnya.
5: Oh iya, salamnya buat Abang, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
5: Sama, belum, kalau di kabar ada itu belum ada itu juga sih, Bang. Sama orang tuanya aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, sama-sama.
5: Semoga abangnya mendapat jodoh yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Oke.
5: Yang lainnya kita angkat aja abangnya dari SMPZ.
0: Oke, nanti gabung lagi ya di Prodangdut ya, Mbak Yuni ya.
5: Kasi kopi buat Bang Gatuh sama Bang Lali tadi.
0: Oke, siap. Okay.
5: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Mbak Yuni di Landak yang lagi kehujanan ya di Landak ya. Semoga cuaca yang berubah-ubah gimana pun ini juga masih diberikan kesehatan ya untuk Anda semua di siang hari ini. Dan ada juga yang bergabung melalui pesan di WhatsApp, ada dari Bang Joto RJ. Selamat siang Ragam Budaya, aku Joto RJ mau request lagu KTE ya, Dayak Taman ya. Salamnya dari A sampai Z untuk Bang Fido, selamat siang. Terima kasih dari Joto RJ. Cuacanya justru beda nih di tempat Bang Joto RJ. Panas bedengkang katanya. Oke, pendengar, untuk penelpon kita tahan terlebih dahulu. Kita akan putarkan lagu pertama nih. Ada dari lagu Sinom, Rujak Jeruk dari Dasa Studio. Selamat mendengarkan.

0: Baik, benar, masih di Pro 1 RRI Sanggau ya, dalam ragam budaya. Tadi ada lagu dari Rujak Jeruk dan juga Cinta dari Seberang yang dibawakan oleh Andra Respati. Dan sudah tergabung juga melalui telepon, kita angkat lagi. Halo, selamat siang ragam budaya. Oke, terputus rupanya. Silakan telepon lagi pendengar. Halo, selamat siang ragam budaya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan ini, Meliau.
0: Dengan Bung Pael?
1: Iya,
0: di Meliau. Apa kabar Bung Pael di Meliau?
1: Ya, sehat Bung Pido.
0: Cuaca gimana nih? Di Sanggau kayaknya udah mulai, masih cerah sih, tapi udah mulai berawan mendung nih.
1: Ada bunyi nanti ke atas,
0: sudah mulai gerimis di Meliau. Oke, siap Bung Pael. Bung Pael, kalau untuk lagu kita tampung dulu ya, mungkin ya Bung Pael ya, karena masih ada yang belum diputarkan ini.
1: Ngekor aja lah Bung ya.
0: Ngekor aja lah ya. Nanti gabung lagi Bung di
1: Prodangdut
0: lah nanti.
1: Prodangdut kepada mana?
0: Oke, siap. Bolehlah ini salam-salamnya, silakan siang hari ini.
1: Ya, ada Mbak Kakung, ada Bung Eko, ada Bung Lanius, ada Yuli, ada Yuni juga, ada Mama Indah, Mama Boboy, ada Teruban. Ada AI suasana. Ada Mbak Nati, Mbak Resa, Bunda Esti, yang lain kita orang Bandung ya dari sebagian.
0: Siap.
1: Bung Pido, terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama Bung Pael, semoga sehat selalu juga dan juga bahagia bersama keluarga ya Bung Pael. Nanti gabung lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita angkat lagi satu menelpon. Halo, selamat siang ragam budaya.
2: Halo, selamat siang ragam budaya.
0: Selamat siang, dengan siapa ini, di mana?
2: Ini Kak Long, Mbak.
0: Oh, Kak Long, aduh, ditungguin dari malam nih. Baru bergabung siang ini. Apa kabar Kak Long?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Masih bergulung atau gimana nih, lagi ngapain nih?
2: Gulung.
0: Seperti biasa lah. Pagi udah. Gimana cuaca di sana? Apakah mendung juga atau gimana?
2: Cuacanya panas mendung, kadang panas, kadang mendung.
0: Kadang panas, kadang mendung. Walaupun panas, walaupun mendung, Kak Long tetap bergulung ya, begitu ya.
2: Oke. Walaupun panas pun bergulung.
0: Panas pun bergulung memang enak lah. Pokoknya mau ngapain aja, mau cuaca gimana aja, tetap bergulung ya Kak Long ya.
2: Iya. Kalau siang ini kan kita mau istirahat, bergulung dulu sebentar.
0: Itulah, gak apa-apa. Nanti Pro Dangdut pun juga sambil dengarkan lagu dangdut juga bergulung juga gak apa-apa lah.
2: Bergulung gak apa-apa.
0: Aman.
2: 1 jam, 2 jam.
0: Akhir gitu pekan lah. Ini santai aja dulu lah.
2: Iya benar.
0: Itulah. Kalau ngelola lagu ini kita tutup dulu ya. Nanti Pro Dangdut aja ya Kak Long ya.
2: Iya, ikut jalan. Yang penting kan gabung sebentar gitu.
0: Oke, nanti gabung lagi lah, silakan lah.
2: Jawab, minum kopinya dulu.
0: Asik. Gitu. Gak bisa tapi minum kopi sambil bergulung, Kak Long harus duduk lah.
2: Kalau Kak Long ini bergulung, kalau Pido kan duduk tuh itu kan minum kopi gitu kan.
0: Gak ada kopi di sini masalahnya nih.
2: Itulah.
0: Harus dibuat dulu nih, harus keluar dulu nih.
2: Itulah.
0: Ya.
2: Minum okay. Dulu, gitu Kedengaran kalau minumnya Kak Long dengarnya.
0: Iya, tapi nggak bisa lah saya minum sambil ngomong juga nih, satu-satu harusnya nih. Oke Kak Long, boleh nih salam-salamnya siang hari ini dah.
2: Salamnya kompak selalu ya.
0: Oke.
2: Nanti dengar lagunya goyang-goyang nenek kebayaan yang goyang.
0: Oke, aman. Nanti gabunglah di Prodangdut ya.
2: Pidu, semoga sehat selalu keluarganya ya.
0: Sama-sama ya Kak Long ya.
2: Semangat siang sampai sore nanti ya.
0: Amin.
2: Baik Kak Long, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Long ya, semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Baik benar, kita akan putarkan lagu selanjutnya nih. Ada dari Abing Ma Pahom Pumon ya, Family Trio dengan Opung Jahat.

0: Masih di 97 FM Bro 1 RRI Sanggau dalam Ragam Budaya di siang hari ini pendengar. Tadi lagu dari Emperaja Meza Vos ya, tadi di request oleh Bung Lanius. Katanya Emperaja, kata Bung Lanius nih, artinya kaisar atau raja, yang katanya digabungkan dari kata emperor juga ya. Dan maknanya kata Bung Lanius juga nih, ngomongin tentang perasaan kayak lagi nyembah atau juga ngasih hormat ya, dan juga ngakuin kekuasaan seseorang yang dianggap paling tinggi ya, dari lagu Emperaza dari Meza Voice ini ya. Ini lagu dari mana ini ya Bung? Ada lagu dari lagu heavy metal nih, tapi lagu dari daerah mana ataupun juga dari kawasan mana nih, mungkin Bung Lanius bisa tahu nih, ngasih tahu juga di pendengar juga nih. Dan kita angkat lagi sudah yang tergabung di telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Ragam Budaya ini Aika nih.
1: Anai.
0: Hai. Aika. Halo Aika. Itulah drama nih saya. Aduh Aika ini radionya dekat nih kayaknya nih. Radionya dekat nih kayaknya ini. Udah lama nih saya nggak nelpon Ai nih. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, cuacanya agak panas. Udah karena mendung lagi, ini agak panas lagi.
0: Sama nih, di sini juga panas. Cuman katanya tadi Bung
1: dari ladang nih.
0: Baru dari ladang nggak Ai? Tapi sehat nggak Ai?
1: Alhamdulillah badannya sehat.
0: Badannya sehat, tapi apanya yang nggak sehat? Jangan ada yang nggak sehat.
1: Yang nggak sehat nih, kencing-kencing.
0: Kantongnya rupanya nggak sehat nih. Semoga.
1: Kalau soal badan, alhamdulillah Ai. Tapi kalau soal ekonomi agak bosot.
0: Ya, semoga rezekinya berlimpah lah.
1: Malum lah, rezeki kalau udah tua kalian dikit rezekinya. Nah, punya cucu nanti lain lagi rezekinya.
0: Iya, itulah. Semoga selalu mengalir lah Ai lah.
1: Tolong diputar lagu nih.
0: Ah, lagu apa nih? Saya udah mepet-mepet nih Ai nih.
1: Sekadar apa pantun.
0: Aduh Ai, tapi udah mepet nih. Masih ada lagu yang belum ini diputar nih.
1: Kalau yang lagu belum diputar kenapa apa nih? Ngojek ya lah nih.
0: Ngojek aja dulu Ai, Ai ya. Nanti pro dangdut lah ya, gabung lagi lah Ai ya.
1: Bagus gak ukelin no, apa video bilang itu. Kalau kemarin aku pesan lagu sampai gak bisa diputar tuh. Dan aku gak tahu.
0: Itulah.
1: Kita rangkul lagu yang lainnya ya.
0: Rangkul dulu. Apa ya, nanti pro dangdut. Nanti ada lagu pantun sayang, lagu sama kata E.
1: Siapa pesan pantun sayang nih?
0: Tadi pantun sayang dari siapa ya saya? Kak Long, bukan Kak Long. Siapa tadi ya? Saya agak lupa nih.
1: Mama Indah ya?
0: Bukan Mama Indah. Tadi pantun bukan. Sayang. Aduh, saya lupa nih ini.
1: Cuma salam pakai cucu kita di Simpang 4 dengan skadal
0: okay.
1: Simpang ya. Mudah-mudahan mualas keluarga sehat ya.
0: Amin.
1: Kalau ada waktu ke Sanggau mampir di daerah Sompu, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas.
0: Siap, Ai.
1: Lengkap alamatnya.
0: Sudah lengkap tuh.
1: Kalau waktu video main-main ke rumah nanti ngajak Mama Yati ya.
0: Nanti ngobrol-ngobrol
1: tapi
0: juga.
1: Kalau main ke rumahnya agak sore-sore sedikit, siang-siang nggak ada di rumah.
0: Oke, okay. Lagi ke ladang ya.
1: Mudah-mudahan video dapat jodoh di Kalimantan Barat ya.
0: Amin. Ai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ai susah senang di Sompu. Semoga sehat selalu ya Ai ya, bersama keluarga. Nanti gabung lagi Ai di Pro Dangdut ya. Boleh nanti request lagu-lagu dangdut kesukaan Ai. Dan kita angkat lagi satu penelpon mungkin ya, sebelum kita ke lagu selanjutnya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Siang, apa kabar Ibu?
0: Baik, dengan siapa ini, di mana?
2: Putra Budabol di Kecamatan Bonti.
0: Oh, Putra Mayau ya.
2: Dan bukan, ini adiknya.
0: Oh, adiknya. Putra siapa?
2: Putra Bol
0: Double. Bol Double. Oke. Okay. Adiknya Putra Mayau nih, benar nih. Oke, okay. Apa kabar di sana?
2: Cerah ceria.
0: Cerah ceria di Bonti, cerah ceria. Di sini juga cerah tapi agak mendung dikit, tapi juga masih cerah sih.
2: Ini tadi saya ada dengar dua kata-kata yang baca pakai jodoh. Video sudah ada jodohnya, cuma belum direstui.
0: Amin, aduh.
2: Ya, saya tahu karena sang video jalan-jalan sama doinya.
0: Oh gitu, apa maksudnya?
2: Karena saya tidak pernah bilang kemarin itu.
0: Oh gitu, kata siapa itu?
2: Penyiar radio kan yang bilang.
0: Oh gitu, aduh. saya harus ngomong apa ya ini ya? Ya. Semoga hal-hal baiklah datanglah untuk kita semua ya.
2: Oh, Mas Tidus.
0: Ya?
2: Ini dulu kan namanya Putra Maya, sekarang Putra Berabe berarti adik Putra Maya gitu.
0: Mm-hmm. Hmm. Oke.
2: Okay. Sama-sama kan?
0: Ya.
2: Mm-hmm. Lagu sudah ada kan?
0: Ya, gimana?
2: Lagu sudah ada.
0: Lagu Mas udah di ini kalau lagu udah ditutup nih, Bang nih.
2: Pokoknya nah. Kakak atau ngojek aja
0: dulu lah ya. Nanti Pro Dangdut gabung lagi ya, Bang. Siap. Nanti Pro Dangdut gabung lagi lah. Siap.
2: Selamat.
0: Boleh, silakan.
2: Kokok yang sudah masuk, selamat mendengarkan Ragam Budaya.
0: Siap.
2: Bang Kido, cepatlah nikahnya, jangan lama-lama.
0: Amin.
2: Lama-lama kata gitu ya.
0: Ya, amin.
2: Dari Putra Bedabul, adik Putra Mayau.
0: Dari Putra Bedabul, adik Putra Mayau. Siap, terima kasih banyak. Baik, ada Putra Bedabul ya tadi, adik Putra Mayau nih di Bonti ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan mendengar, kita akan putarkan ya lagu penutup ya di Ragam Budaya edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Ada lagu Pantun Sayang nih, lagu Dayak, dan juga nanti ada lagu Kata E yang juga lagu Dayak ya, dari Kabupaten Sekadau. Nanti kami akan hadirkan di pukul 13 waktu Indonesia Barat Warta Siang, dan juga nanti Anda bisa bergabung lagi pendengar di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pantun Sayang, lagu Dayak. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau subsidi sebenarnya harusnya katanya dijualnya 16. Tapi sedangkan kita ngambil dari orang aja.
1: Akhir pekan, kalau untuk pengunjung pagi hari, ya akhir pekan itu cukup.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fidur Bani. Berita utama, ketersediaan minyak goreng subsidi di pasar sentral Sanggau menjadi keluhan pedagang karena pasokan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan harian. Selain jumlah yang terbatas, harga minyak goreng subsidi di tingkat pedagang juga disebut masih lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah.
3: Ketersediaan minyak goreng subsidi di pasar sentral Sanggau dinilai masih belum mencukupi kebutuhan para pedagang. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan harga minyak goreng subsidi seharusnya Rp16.000 per liter. Namun pedagang justru membeli dari agen dengan harga Rp18.000 per liter. Menurutnya, agen menerima pasokan sekitar 15 dus dari Perum Bulog, tetapi setiap pedagang hanya dibatasi membeli maksimal 2 dus. Jumlah tersebut setara sekitar 24 bungkus dan dinilai tidak cukup. Wida menilai keterbatasan pasokan serta harga yang lebih tinggi menyulitkan pedagang kecil mendapatkan minyak goreng subsidi sesuai kebutuhan usaha.
0: Minyak makan kalau subsidi sebenarnya harusnya katanya dijualnya 16. Tapi sedangkan kita ngambil dari orang aja udah 18 ribu katanya atau apa gitu loh. Gitu. Kita beli dari agen. Agen itu kan dari Bulog dikasih misalkan 15 dus. Kita beli gak boleh banyak, paling 2 gitu. Sedangkan kalau misalkan 2 kotak cuma 24 bungkus. Yang pakai seperti gorengan itu kan ada 5, 2, 3 kan. Nggak mungkin sampai 2 hari, 3 hari gitu.
3: Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar distribusi minyak goreng subsidi lebih merata di pasar tradisional. Ia berharap pasokan tambah dan aturan pembelian diperlonggar agar kebutuhan usaha dapat terpenuhi. Tri Putri melaporkan.
2: Kepala Bidang Penyuluhan DKP THP Sanggau Minarman Aminok menyampaikan pengembangan brigade pangan difokuskan pada komoditas tanaman pangan di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menyebut kegiatan ini berjalan seiring program optimasi lahan dan cetak sawah rakyat. Program brigade pangan dilaksanakan pada lokasi yang telah mendapatkan intervensi optimasi lahan dan cetak sawah. Dan pelaksanaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan daerah. DKP THP Sanggau juga menyampaikan langkah penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya ini mencakup keterlibatan generasi muda dalam mendukung keberlanjutan sektor pangan. Taman Kota Arong Belopa di Kabupaten Sanggau terus menjadi pusat aktivitas masyarakat. Setiap hari kawasan ruang publik tersebut ramai dikunjungi warga yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga, bersantai hingga berkumpul bersama keluarga, terutama pada pagi dan sore hari.
4: Aktivitas masyarakat di Taman Kota Arong Belopa Kabupaten Sanggau terus ramai dikunjungi warga untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga. Kawasan ruang publik tersebut menjadi salah satu pilihan masyarakat menikmati suasana kota, terutama pada saat pagi dan sore hari. Salah seorang pengunjung, Tris, mengatakan kunjungan warga selalu ramai setiap hari dan meningkat terutama pada saat akhir pekan. Menurutnya, masyarakat memanfaatkan Taman Kota untuk berbagai aktivitas seperti jogging, bersepeda, hingga berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suasana terbuka.
1: Kalau akhir pekan, kalau untuk pengunjung pagi hari, ya akhir pekan itu cukup ramai kalau kami lihat ya. Mungkin kalau bedanya dengan hari-hari biasa, mungkin paginya saja yang agak berkurang kalau untuk hari biasa, hari kerja maksudnya. Tapi kalau untuk sore, mungkin saya rasa tidak ada perubahan ya, dari Senin sampai Minggu itu ramai. Kemudian anak-anak biasanya main sepeda atau ya sekedar untuk jogging, keluarga-keluarga ya untuk melakukan aktivitasnya, dan ada yang sebagian bersantai duduk sambil menikmati pemandangan lah di sekitar ini.
4: Tris menambahkan, Taman Kota Arong Belopa masih perlu penataan dan penambahan fasilitas agar semakin nyaman bagi pengunjung. Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan pengembangan ruang publik tersebut sehingga mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan beraktivitas. Eko Karjuan melaporkan.
2: Sementara itu warga Kabupaten Sanggau memanfaatkan akhir pekan dengan mengunjungi sejumlah objek wisata lokal. Selain lokasinya yang dekat, suasana alam yang masih asri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga maupun kerabat. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi yakni Pancur Aji. Berbagai aktivitas dilakukan pengunjung untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan, mulai dari bersantai menikmati pemandangan alam hingga berkumpul bersama keluarga dan teman kerja. Salah seorang pengunjung, Agus, mengaku dirinya kerap datang ke objek wisata tersebut, baik bersama keluarga maupun rekan kerja. Menurutnya, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Sanggau, namun juga dari sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat. Agus menilai suasana alam yang nyaman menjadi alasan utama masyarakat memilih berkunjung ke Pancur Aji. Ia berharap pihak pengelola dapat menambah fasilitas penunjang demi meningkatkan kenyamanan para pengunjung.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pasokan minyak goreng subsidi masih terbatas di Sanggau. Ramainya aktivitas warga di Taman Kota Arong Belopa. Saya Fido Robani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Irwan, dengar Anda ada Warta Siang dari produksi Radio Republik Indonesia, Sanggau, dan juga Antikong. Dan semoga informasi yang dihadirkan pendengar dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda di siang hari ini. Dan benar, kami masih akan temani Anda dalam berbagai aktivitas Anda di siang hari ini. Mungkin juga masih ada yang merasakan long weekend ya, sejak hari Kamis kemarin ya, hingga saat ini. Ataupun juga Anda yang siang hari ini masih bekerja juga, mengikuti jadwal ataupun juga target yang sudah Anda bentuk. Begitu seperti kami juga nih, walaupun hari Sabtu, walaupun juga besok hari Minggu, kami masih akan temani Anda dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan juga semoga aktivitas yang sedang Anda upayakan, sedang Anda kerjakan saat ini, nanti mungkin jelang sore ataupun juga malam ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan juga bisa membawa keberkahan untuk Anda semua pendengar. Dan juga nanti di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa ya pendengar, kita akan berdendang bersama dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun sebelum itu akan ada musik dan juga informasi yang lewat ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi ini. Jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan berdendang bersama dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum itu pendengar, satu lagu dangdut dari kami ada Diculik Cinta dari Gusti Irfan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama kami pendengar di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya, yang akan temani Anda sambil juga berdendang dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kami ajak juga untuk Anda yang baru bergabung di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Ntkong, Anda dapat menghubungi kami pendengar di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 5756 4994. Dan sudah yang tergabung melalui pesan di WhatsApp, kita bacakan dulu. Yang pertama ada dari Bang Putra Segitiga nih. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu Maco yang vokalnya dari Fetty Vera, dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Buat Abang Pido, selamat siang menjelang sore, apa kabar? Baik nih Bang. Kula datang lagi di acara Pro Dangdut. Pakai salamnya buat Mola ya di Kayu Lapis. Lalu buat Kak Long yang sedang tidur katanya. Lalu buat Ai Jamur Sawit, Eko di Perintis, Abang Madun, Kakak Sasa, Abu Dendi, dan lain-lain. Bang Pido, terima kasih. Semoga banyak rezeki dan dapat rumah yang bagus. Waduh, amin. Aduh, udah kepikiran rumah juga nih. Terima kasih banyak, Bang Putra Segitiga. Dan semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat penelpon, sudah yang tergabung juga pendengar. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro. Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Pido.
1: Dangdut adalah kita. Ini cepat nih kalau Mbak Miat ini langsung pertama nih siang hari ini. Masih aman jaya di
2: siang. Di seberang makam Kristen.
1: Di seberang makam mana?
2: Kristen.
1: Oh, lagi apa itu Mbak Miati?
2: Main tempat ini.
1: Oh, lagi main. Oke lah. Sambil dengerin lagu apa nih? Main-main nih, enaknya nih.
2: Lagunya Sedap Betul.
1: Sebab betul.
2: Sedap betul.
1: Sedap betul, mantap. Sedap
2: dari Dapur 61.
1: Dapur 61. Sedap betul dari Dapur 61. Nanti kita putarkan kedua ya, Mbak Miati. Siap, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya terhadap semua selalu
1: dalam. Amin. Oke.
2: Dapat jodoh orang Kalimantan. Jangan lupa diundangnya nanti.
1: Apa ini? Diundang apa ini?
2: Jangan lupa undangan.
1: Undangan apa ini? Aduh. Undangan pengantin. Ada lagi nih kabar-kabar lagi nih undangan pengantin. Aduh. Ya, nantilah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kenapa nih?
2: Ucapkan doa sebagai rangkaian doa anggota terbaik.
1: Betul, iya betul.
2: Langkahnya diaminkan aja.
1: Saya aminkan saja nih, cuman saya agak bingung nih ini dapat kabar.
2: Amin, amin juga
1: tuh. Amin, amin, amin. Mana saya? Amin ya robbal alamin. Cuman saya agak bingung aja nih kabar-kabar dari siapa ini, aduh.
2: Kayak kalian makanya saya burung juga
1: tuh. Oh gitu.
2: Berburung ya.
1: Kabar burung nih, burung yang mana ini yang ngasih kabar nih? Saya cari nanti burungnya nih.
2: Murai batu kan.
1: Oke lah.
2: Oke, salamnya kembang selalu dari A sampai ke tempat terkecuali teman-teman yang sudah bertugas.
1: Siap, terima kasih.
2: Hati-hati. Jangan lupa makan.
1: Siap, terima kasih.
2: Kopi juga.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Miati bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga sehat selalu bersama keluarga nih. Saya mau cari nih burung mana nih yang ngasih kabar-kabar itu nih. Baik, kita angkat lagi, sudah yang tergabung nih. Ada Paman Sam di Balai Karangan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Paman Sam.
3: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Paman Sam siang hari ini?
3: Kabarnya BBS.
1: BBS, baik-baik selalu. Balai Karangan, cuaca gimana di sana?
3: Cuaca cerah.
1: Cerah ya, sama mirip-mirip lah di Sanggau. Masih belum ada tanda-tanda hujan nih. Paman Sam, mau lagu dangdut apa nih siang hari ini? Mau lagu dangdut apa siang hari ini?
3: Lagunya... dari Ripahani.
1: Ripahani dengan
3: Judulnya Ada gajah di balik batu.
1: Ada gajah di balik batu. Waduh, batunya sebesar apa
3: di
1: ini?
3: Dipahani. Dipahani.
1: Ada gajah di balik batu. Batunya sebesar apa kalau gajahnya sebesar itu ya? Baik, nanti ada nih, dipahani. Ada gajah di balik batu. Nanti kita putarkan ketiga ya, Paman Sam ya.
3: Ya, ya.
1: Oke, siap. Silakan salam-salamnya di siang hari ini.
3: Salamnya untuk Mbak Miyati. Bunda Esti dan Bang Eko Brinti, Mama Boboy dan Mama Yogi, Mama Indah.
1: Oke.
3: Oke lah gitu, Bang Tido dirangkul dari RMPZ.
1: Oke, siap.
3: Oke, makasih ya, Bung Tido.
1: Terima kasih banyak. Dangdut adalah kita. Ada Paman Sam di Balai Karangan. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi di belakang Paman Sam nih, ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bergabung lagi Bang Pido.
1: Bergabung lagi, ada Bang Eko di Perintis. Lah, mumpung hari weekend lanjut terus lah, nanti kalau ada telepon-telepon apa langsung.
0: Iya, sekarang libur terus
1: nih. Iya, libur terus, kena long weekend juga berarti Bang Eko nih. Dari Kamis berarti ini, aduh, nyamannya ya ini.
0: Lama liburnya, Bang Pido.
1: Tapi bentar lagi Senin lagi nih, Bang.
0: Iya, Bang
1: Pido. Mantap lah, pokoknya nikmati libur selagi ada waktu. Siap, lagu apa nih?
0: Lagunya Hanya Kamu.
1: Hanya Kamu dari?
0: Dari Irfan Mansur.
1: Hanya Kamu dari Irfan Mansur. Oke, nanti kita putarkan. Hanya Kamu Irfan Mansur ya, silakan.
0: Ibaratnya gini, begini Bang Pido.
1: Gimana tuh?
0: Hanya untuk dia aja gitu.
1: Hanya untuk dia yang di sana.
0: Yang itu yang ditayang.
1: Gitu. Yang ditayang ya. Inisial M ya, seperti biasa ya. Itulah.
0: Lagunya siap, Bang.
1: Lagunya siap, nanti kita putarkan keempat.
0: Ya.
1: Siap, nanti kita putarkan. Silakan, nah, salam-salamnya.
0: Aku menyalam-nyalam buat Paman Sam tadi ya.
1: Boleh.
0: Yang di balai tadi. Kalau Paman Sam itu memang teman lama tuh, Bang Pido. Cuman Bang Eko waktu gabung di Intikung udah sering senggol-menyenggol sama dia dulu.
1: Senggol-menyenggol dengan Paman Sam ya.
0: Ada Paman Sam, segala, lupa Bang Sela, kakek Panji, siapa lagi ya. Gua udah lupa deh, yang di Intikung udah lama deh, belum pernah nyapa-nyapa, udah lupa nih Bang.
1: Ya boleh nanti gabung ya, yang di Intikung di balai.
0: Simpan 4 Cayo Lapis ya. Buat tadi angkat Bang Eko tuh. Buat Mbak Yuni yang di Landak, Mbak Sisil di Mbaung, Mama Boboy. Mama Boboy ini gabung, Mama Boboy.
1: Mama Boboy bergabung lah.
0: Lagu lagi Mama Boboy.
1: Iya, nanti akhir-akhir lagi enggak dapat lagu lagi nanti.
0: Itu sebuah ayu yang disompu juga sama neneknya, semoga sehat.
1: Amin.
0: Buat ayu kepo juga yang disebongku, buat kalong di Penyeladi. Buat Bang Dendi sama antara kepuasnya Bang Joko RJ di Nengah Taman. Buat putra Lato Lato di Sidangu Sambas, putra Segitiga tadi di Tanjung Kepuas. Buat siapa lagi ya, buat Pak El yang di Meliau. Buat Bang Henrikus di Intuma. Buat Mbak Ica di Melawi. Buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat mantan Bang Eko juga yang di, namanya itu lupa Bang Eko.
1: Aduh, kenapa sampai lupa nih Bang?
0: Raisa yang di Jonti. Yang terakhirnya buat Datu Uban di Landang. Salam buat yang tersayang aja yang ditanya.
1: Oke, siap, seperti biasa.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eko di Perintis bergabung lagi di Pro Dangdut. Semoga sehat selalu ya Bang Eko ya, dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar sudah yang tergabung di telepon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Pido gabung lagi.
1: Dangdut adalah kita bergabung lagi. Apa kabar? Masih aman nih, Kak?
2: Dah teduh nih, Bang. Dah.
1: Dah. Tapi masih bergulung kah?
2: Bang, enggak Bang, panas Bang. Enggak, Kak, lu kan gulung panas kan, gulung kan.
1: Itulah, mau lagu apa nih siang hari ini?
2: Kalau abangnya bergulung kan enggak?
1: Nah, saya mah nggak bisa begulung di sini. Mana bisa saya begulung-gulung?
2: Habis hitung lagu kan begulung, Bang.
1: Oh gitu kah? Kok tahu nih? Enggak lah, mana ada sempat waktu begulung nih.
2: Bilangnya Bang begulung.
1: Nah, itulah. Silakan, mau lagu apa nih?
2: Lagunya Andai Tak Berpisah.
1: Andai Tak Berpisah?
2: Iya.
1: Dari?
2: Penyanyinya Dedi Intan.
1: Andai Tak Berpisah dari Dedi...
2: Dedi Intan.
1: Dedi Intan, oke, siap. Oke. Okay. Andai tak berpisah dari Dedi Intan. Oke, okay, oke, okay, nanti kita. Dedi apa Dede nih? Masalahnya ini masih belum ketemu juga nih. Dede Intan. Dede Intan.
2: Ah, Dede Intan.
1: Siap. Ada nih aman, andai tak berpisah ya dari Dede Intan ya. Silakan Mbak nih, salam-salamnya sedengar ini.
2: Sapa dan salamnya buat Bang Pido, semoga sukses selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Ya, terus buat Bang Eko tadi mau sapanya, buat Bang Jeto, buat Bang Erno, buat Kakek Andin, Abu Dendi, Abu Kojai.
1: Oke.
2: Supaya Bang Mama Indah, Mbak Mola, Mbak Indi, Kak Long, terus buat Mak Boboy. Mak Boboy kain siapa? Kata Mak Boboy kalau ndak siapa ndak sayang katanya.
1: Aduh, enggak lah. Itulah.
2: Ndak sayang katanya. Kata dek ini tuh kalau ndak ngapa Mak Boboy katanya ndak sayang katanya.
1: Mak Boboy gabung lah nanti biar bisa gabung nih Mbak Yuni. Masa udah disapa. Wah, harus sapa balik lah.
2: Kak Long jangan nak bergolong.
1: Ah, Kak Long mah. Itulah nanti kita tunggu Kak Long bergabung lagi apa enggak nih.
2: Buat Cepi Uban, terus buat katanya Bang ya, buat Ai. Buat Ai sama neneknya, buat siapa ya Bang ya? Buat putra ketiga. Yang lain kita angkul aja Bang ya.
1: Oke. Siap.
2: Amin, terima kasih. Amin,
1: terima kasih Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yuni bergabung lagi di Prodangdut. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat sudah yang tergabung lewat WhatsApp nih. Ada Bung Lanius bergabung kembali. Halo, selamat siang Bung.
4: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ah, Bung Ganteng.
1: Dangdut adalah kita semua.
4: Harus itu Bung, harus ini apa? Harus pasportnya dulu.
1: Siap pasportnya dulu.
4: Karena ini acara Prodangdut kita harus pasportnya dulu harus agar karena ini kan acara Prodangdut kita harus misalnya ragam budaya nyebut pasportnya ragam budaya begitu.
1: Siap.
4: Kalau sapa malam pasportnya sapa malam.
1: Sapa malam. Gitu ya. Kalau sapa pagi enggak ada ya.
4: Sapa pagi mungkin acara-acara ini kali dialog-dialog biasanya.
1: Dialog, betul. Bolehlah nanti bergabung kapan-kapan nih.
4: Ya, saya pun kadang ini Bung, biasanya mau gabung di acara Halo RRI. Biasanya kan dulu udah 4 kali saya gabung di Halo RRI, cuman jarang saya karena kan kalau mungkin kalau saya gabung Sanggau kan bukan warga Sanggau, jadi saya tidak ikut acara, paling hanya acara RRI, untuk acara RRI khususnya aja biasa.
1: Kalau Halo RRI ke Sambas lah ya Bung ya.
4: Iya, acara nanti biasa ada sih, biasa pukul 9 juga dia.
1: Siap.
4: Itu tadi Iban Bung.
1: Lagu
4: tadi
1: yang
4: itu kayak Iban tadi itu.
1: Yang bikin jingkrak-jingkrak tadi ya Bung.
4: Itu mengingatkan masalah ibaratnya kerajaan lah Bung, presiden. Khusus untuk pejabat-pejabat lah itu, kita menghargai, menghormati pejabat supaya semangat lah untuk dia menugasi untuk rakyatnya begitu.
1: Dan semoga yang dihormati juga bisa melihat ya rakyatnya dengan baik, mengembang tanggung jawab dengan sebaik-baiknya begitu ya Bung ya.
4: Iya benar, itu penting itu karena hal itu harus kita kembangkan agar tidak sesuai dengan janji-janjinya yang mengingkari-ingkari, jangan sampai.
1: Betul.
4: Begitu kan. Kita menghormati rakyat, dipilih rakyat kok. Gitu.
1: Kita saling menghormati sebagai rakyat dan juga pejabat-pejabatnya juga menghormati kita ya dalam melakukan hal sesuai itu poksinya begitu ya Bu.
4: Iya, itulah disebut emperaja.
1: Emperaja, mantap lah tadi lagu menggelegar. Ini lagu dangdutnya menggelegar juga gak nih siang hari ini?
4: Boleh ya, menggelegar juga.
1: Aduh, lagu apa nih?
4: Lagunya dari ini aja Bung. Nita Natalia judulnya itu situ apa aja Bung? Nita Natalia Bung.
1: Nita yang ada di situ Bung. Natalia ada lagu Liar, Salah Tingkah, Kuakhiri, Penjahat Cinta. Waduh serem bener nih. Ada Panggil Namaku, terus juga ada Goyang Kayang. Terus ada Lepas Kontrol, ada
4: Itu aja.
1: Lepas Kontrol ya Bung ya.
4: Iya, hati-hati Bung. Yang terakhirnya sebut yang sampai saya salah sebut ya Bung, yang terakhir. Ya
1: lah, saya aman nih, lepas kontrol.
4: Bahaya itu ya, ya.
1: Nita,
4: ini pendengar semua ramai nih ya. Bahaya nanti ya.
1: Janganlah diingat-ingatkan gitu-gitu nih. Silakan salam-salamnya Bung.
4: Oke. Salamnya yang pertama buat Bung Ganteng, dengan satu senang dulu Bung Ganteng ya.
1: Amin, sama-sama ya Bung.
4: Terus ada siapa tuh? Ada Mbak Miati, ada Bung Tetolato, ada siapa lagi ya? Bung ini siapa tuh? Mama Yoki, Mama Niko, terus siapa lagi ya Bung ya? Mama Anggun.
1: Oke. Okay.
4: Dek Yuli lah gabung gak Dek Yuli?
1: Belum nih Kak Yuli nih, dari tadi belum gabung nih.
4: Bi Yul
1: tadi belum gabung juga, kemarin Bi Yul gabung nih.
4: Oh, salam buat mereka berdua ya.
1: Iya, semoga gabung.
4: Mak Boboy juga. Salam buat yang di Ngabang tuh, ayangnya sama ayangnya juga, yang berdua tuh, Bung Sarinus sama Mama Indah, Indah ya.
1: Oke.
4: Iya, gabunglah mereka berdua. Ingin berdua satu ya. Kita doakan Bung untuk mereka berdua Bung.
1: Amin. Yang terbaik lah pokoknya agar, ya.
4: Iya, sampai anak cucu lah.
1: Gitu langgan ya, Bung, sampai ya. Anak kita dukung, cucu.
4: Iya, kita dukung dari sini Bung. Ya.
1: Siap.
4: Itu juga Bung. Salam buat. Nanti malam siapa lanjut nanti malam?
1: Nanti malam ada. Aduh, saya lupa nih. Nanti saya lihat dulu ya jadwalnya ya.
4: Oke, siap.
1: Oke.
4: Okay. Ya lain kita rangkul aja Bung ya. Belum siapa, mohon maaf aja. Ayo, selamat siang produk kita.
1: Dangdut adalah kita, ada Bung Lanius dari Subah Sambah. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi penelpon, siapa di belakang Bung Lanius. Halo, selamat siang Produk Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, selamat siang Abang Sido.
1: Dangdut adalah kita, panjang umur nih, tadi baru disebut Bung Lanius langsung bergabung nih.
5: Aduh Abang, dari ragam budaya sampai tadi, sampai
1: bisa
5: masuk Abang.
1: Ya, ya ampun, mau bagaimana lagi ya Kak Yuli ya.
5: Iya.
1: Kita nih cuman memencet tombol ini aja, tombol hijau ini, saya tidak tahu siapa yang nelpon, kadang-kadang ya biasalah ngantri ya. Tapi ya, alhamdulillah sudah bergabung nih.
5: Selalu gabung, tapi itulah susah gitu maksudnya. Kalau pakai WA itu, kadang jaringan itu loh Bang.
1: Iya, naik turun sih ya, kalau lebih.
5: Kalau pakai apa telepon biasa nih lancar
1: dan
5: gitu.
1: Dan juga lebih ini juga, suaranya lebih jelas juga. Kadang-kadang kalau telepon biasa nih lebih mantep lah pokoknya ya. Apa kabar siang hari ini Kak Yuli?
5: Masih seperti yang biasa Bang,
1: masih
5: sehat.
1: Seperti biasa, masih sehat,
5: ya,
1: masih alhamdulillah.
5: Puji Tuhan ya Bang ya, alhamdulillah.
1: Pokoknya sehat-sehat selalu lah ya Kak Yuli ya.
5: Amin, ya Abang juga ya, cepat siap. Pulih.
1: Terima kasih banyak. Udah aman sih sebenarnya, udah nggak kayak tadi malam sih, tapi udah.
5: Ya syukur lah Bang, nggak lama-lama kan.
1: Betul. Kak Yuli mau berdendang dengan lagu apa nih siang hari ini?
5: Iya nih, mau lagunya covernya dari Fandi ya Bang.
1: Sandi?
5: Judulnya tuh Fandi.
1: Oke Fandi, dengan?
5: Kau segalanya. Kayaknya asik deh Bang lagunya.
1: Ini lagunya siapa aslinya nih Kak Yuli?
5: Itu Yunita Ababil.
1: Oke.
5: Nanti di cover sama itu
1: Fandi. Sama Fandi ya. Oke,
5: iya,
1: siap.
5: Pengen denger yang covernya aja.
1: Oke, ini ada Kau Segalanya dari Yunita Ababil yang di cover oleh Fandi. Siap, nanti kita putarkan ke 7 ya, Kak Yuli ya. Silakan.
5: Ya, banget kan? Semoga bisa diputarin lah.
1: Aman, masih panjang waktu nih. Silakan salam-salamnya.
5: Ya salam-salamnya buat Bang Lanius tadi tuh, bukannya nggak mau masuk Bang, belum gilirannya. Ya buat Kak Yuli, buat Bang Eko, sehat selalu aku Bang Eko, Bang Eko juga sehat-sehat ya sama keluarganya.
1: Amin.
5: Terus Bang Putra Mayau, Ayu Kepo, Susah Senang, Bang siapa? Jatuh RJ, Bang Jali, Bang Pael, Bang Dendi, Hendrikus, Bang Mbak Kakung, semalam aku lupa tuh Bang. Ya terus Bi Yul, Mama Boboy, Mama Indah, Kak Sisil, Kak Long, yang lainnya di Mbak Miati, Kak Mola, suka lupa juga.
1: Oke,
5: yang lainnya yang belum disebut siapa? Lain kali aja.
1: Pokoknya ya, semuanya lah
5: enggak. Iya, pokoknya semua. Yang di Antikong juga, yang mendengarkan juga, salam kenal semua.
1: Siap.
5: Oke, terima kasih Abang, itu aja.
1: Terima kasih Kak Yuli.
5: Sampai tuntas.
1: Sama-sama. Terima kasih ada Kak Yuli di Sungai Mawang. Semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita tahan dulu ya pendengar untuk untuk telepon dan juga pesan ya di sesi pertama Pro Dangdut ini. Kita akan putarkan lagu pertama, ada Fetty Vera dengan berjudul Macho. Selamat mendengarkan.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kami lansir dari turnbackhoax.id. Setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip juga dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, benar, masih di 97 FM Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih berdendang dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda nih di siang hari ini. Dan sudah tergabung juga melalui pesan di WhatsApp, kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Bang Morin ya. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Cinta Tergusur dari Rano Karno. Salamnya dirangkul saja dari A sampai Z untuk cuaca di PT Erna ya, cerah berawan. Yang baca Bang Morin ucapkan terima kasih. Sama-sama buat Bang Morin ya, semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar telepon yang sudah masuk di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
1: Jadi Bang itu enggak kenal suaranya ya.
0: Oh, ini dengan dengan Bang Pak L ya. Bang Pak L. Astaga. Iya. Lupa-lupa dikit ya, Bung. Masih aman siang hari ini, Bung?
1: Wah, ini udah panas lagi nih.
0: Gimana? Udah panas lagi ya? Oh, kalau di Sanggo mah udah
1: luar biasa panasnya.
0: Kalau di Sanggo mah kayak udah mendung lagi nih. Tadi sempat cerah nih kalau dari studio nih. Tapi ya,
1: Tadi itu hujan. Sebentar aja ada gerimis ya.
0: Berapa menit tuh? Lagi. Udah panas lagi ya, biasalah di Kalimantan itu, Barat ini selalu naik turun cuaca nih.
1: Ngeprank
0: katanya. Itulah.
1: Masih dapat lagu.
0: Mau lagu apa Bung Pael pagi siang hari ini?
1: Lagunya Lambaian Terakhir dari Imam S. Arifin.
0: Lambaian Terakhir dari Imam S. Arifin. Oke, siap. Nanti kita putarkan. Silakan Bung Pael. Salamnya.
1: Salamnya buat bakaku. Kak Yuli tadi di Ambawang.
0: Sungai
1: Ambawang. Kayu ini. Yuni di Landak, ada Ayuban di Landak, ada Mama Indah di Ngambang, ada Mbak Elsa, ada Mbak Miati, ada Bung Eko, ada Aisyah Senang, ada Ato Uban, ada Aikepo, ada Putra Mayo, Putra Segitiga Selatan, ada Mala yang lain, ada Mbak itu yang hampir lupa, Mbak Long Bugulong-gulong.
0: Mbak Long, Kak Long, Bugulong-gulong.
1: Belum
0: nih, Kak Long nih belum masuk.
1: Oke lah.
0: Tunggu lagi lah nih.
1: Kita rangkul aja Bung ya, yang Bung ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Selamat siang buat Bung Gede, supaya sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bung Pak L. Semoga sehat selalu juga Bung dengan keluarga. Dan sudah tergabung juga di WhatsApp ya, ada dari Kak Sisil ya di Embaong. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau request lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Salamnya dari A sampai Z buat yang baca. Sisil ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Mbak Sisil di Embaong. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi. Di belakang sudah ada yang tergabung juga. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kalong ya ini ya?
2: Iya.
0: Langsung bergabung lagi nih. Udah ditungguin tadi. Gimana siang hari ini, Kalong?
2: Cerah nih. Kalong OTW ke Nanggabiang nih.
0: OTW kemana, Kalong?
2: Nanggabiang.
0: Ada apa itu di sana?
2: Undangan, pergi undangan.
0: Oh, undangan nikahan nih atau apa nih?
2: Ini lewat kampung Aikepo nih.
0: Oh, gitu. Aikepo tuh.
2: OTW pakai sepi terbang.
0: Coba Aikepo kalau dengar nih langsung cegat aja nih Kak Long di jalan nih.
2: Tunggu Kak Long Aikepo nanti setengah jam nyampe sana tuh.
0: Setengah jam katanya nyampe sana Aikepo, ditunggu nih. Cuman ini kalau mau request lagu ini gimana dengerinnya nih Kak Long nih? Mau request lagu apa Kak Long siang hari ini?
2: Lagu apa ya? Jangan tunggu lama-lama aja lah.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang ya judulnya gitu ya.
2: Nanti Kak Long ada sama nenek kebayan bergoyang nanti.
0: Oke lah, siap. Tapi kalau mau OTW gini gimana dengerinnya Kak Long nih?
2: Adalah dengernya.
0: Adalah ya, bisa lah ya.
2: Pakai
0: headset, betul. Tapi hati-hati lah, jangan. Jangan sampai
2: bentar lagi nyampe dengan biang nih.
0: Jangan sampai nanti di jalan bergoyang-goyang lah, takutnya ada apa-apa nanti.
2: Kalau dengar dari tadi wah. Kalau monitor.
0: Siap lah, aman.
2: Selamatnya dirangkul semuanya tanpa kecualinya ya.
0: Oke, okay, siap lah Long.
2: Iya, buat Bang Pido, terima kasih ya Bang Pido ya.
0: Sama-sama, Kalong.
2: siang menjelang sorenya.
0: Selamat baik, siang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Long bergabung lagi ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan pendengar, kita akan tahan dulu ya untuk nelpon dan juga pesan di WhatsApp. Kita akan putarkan lagu selanjutnya nih. Ada gajah di balik batu nih. Sebesar apa batunya? Mari kita dengarkan Gajah di Balik Batu dari Diva Hanik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 97 FM Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tergabung juga di telepon, kita angkat lagi nih pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ala. Amit sama Bapak Bobo ini.
1: Aduh, udah akhir-akhir lagi
2: Bang
1: nih.
2: Saya mau suruh Bapak Eko dengar Mama Bobo ini.
1: Tapi lah bisa bergabung lah Mama Bobo ini walaupun akhir-akhir nih kayak susah lagi nih lagunya nih.
2: Lagu, yalah lagu banyak semalam.
1: Iya.
2: Tak minta pun tak keluar.
1: Itulah ini.
2: Hari ini harap dapat saya mau menghiburkan hati mula tuh kakak. Sudah lepas aduh ibulah saya lupa hati dia sebut nama kakak itu kakak.
1: Itulah dari saya awal tuh, ditunggu Mama Bobo ini
2: itu bergurau. Selalu bergurau mau ngapi itu mau gurau itu kakek Riri goyak dia punya sesuatu lah selalu lupa.
1: aduh nah, kita
2: kacau dia tuh. Kakak nak minta lagu.
1: Tapi ini
2: pria idaman ya.
1: Pria idaman dari
2: Jeliha Amit. Penyanyi dia Jeliha Amit.
1: Jeliha Amit. Pria idaman dari Jeliha.
2: Jeliha. Kakak pelakak leha.
1: Oke, maka. Oh Jeliha Amit, pria idaman.
2: Ini banyak orang nama kakak leha lah. Banyak nama Kak Leha. Punya kawan Semenanjung. Aduh, Semenanjung banyak ramai kawan Kak Leha.
1: Di Semenanjung
2: Kak
1: Leha. Ya.
2: Kakak nak nomor satu, adik kesayangan, I love you, adik Mola.
1: Gak Mola.
2: Masuk deh.
1: Udah
2: kakak
1: masuk.
2: Lupa. Kalau lupa, kalau kita lupa satu hari, itu betul-betul lupa. Kalau 2-3-1 bulan bukannya lupa, dia tuh memang tak mau sayangkan kita. Betul cakap Kak Yuli tadi ya. Kak Yuli ya, dekat Anda. Yang nomor satu-duanya, kesayangan kakak Abang Angkat, Bang Eko.
1: Bang Eko diperintis.
2: Tunggu-tunggu Bang Eko pergi ke Malaysia ya, bawa kakak. Kakak gitu. Yang apa nama kakak Maya tuh.
1: Lagi libur ya padahal Bang Eko nih.
2: Nomor tiga, Pak E dah tak sayang. Pak E dengan Mama Boboy. Banyak kali saya dengar dia tak nyapa ke Mama Boboy lagi.
1: Kan dirangkul Mama Boboy buat semua itu.
2: Kita nih sayang-sayang, I love you.

0: tahun sekarang dah masuk bulan bulan lima dah.
1: Dua
0: tahun lah cun masuk dekat tekong. Untuk itu tadi ya. Kak Long, bergulung. Hati-hati berjalan, Kak Long.
1: Udah gak bergulung, Kak Long nih.
0: Kalau saya cakap orang tuh kan, kalau saya suka dengan orang tuh, I love you, I love you, you.
1: Aduh.
0: Macam tuh lah. Untuk itu tadi Pak Mangsa, Mama Yogi. Untuk Lano dengan Bonda, harap Bonda, I love you Bonda. Macam tu cakap I love you dengan Bonda dia tu ah. Supaya dia happy lah dengan radio. Untuk Mbak Esa, untuk Kak Kirin, Kak Koya, agaknya seluar susah lah nak menampung dia lagi seluar dia. Tapi tampung lah karena ini Ririn tu biar dia punya seluar Koya. kakek itu apa, kakek Jupin, kakek saya, kakek Nu ya, saya kakek Nu, harap kakek Nu sehat, tunggu dia pergi Mongko tidak juga kakek itu, mana, Mbak, itu apa nama dia Mbak Preda yang jauh di sana tuh, Palu. Di apa nama benuan Mbak Preda, ayang di sini, di Sanggau sini belum lagi ya. Untuk Kak Yuli tadi, Kak Yuli pun tak panggil Mama Bobo, orang sudah saya, I love you dengan Kak Yuli.
1: Jadi rangkul lah
0: itu
1: tadi Mama Bobo.
0: Itu semua I love you semua, kalau saya sebut tuh semua I love you.
1: Semua-muanya lah pokoknya.
0: Untuk Joko IG, I love you juga, untuk Bang Rinaldo, I love you. Pak Kangkung, I love you. Pak Kakek Uban, Kakek Andi, semua I love you. Itu dia baru dia kena itu. Baru sedap saya sebut, Ayu Kepo, I love you juga.
1: Semua I love you lah pokoknya dari Mama Buboy.
0: Kakak Sisi, I love you. Itu macam I love you dengan mereka tuh. Putra Galau, I love you juga. Dia sudah lama tak ikut. Untuk orang Sambet, Awan Usu, I love you. Putri Usu, I love you. Erman Bella, I love you juga. Mama Niko ni dah kawin. Mama Niko ni mana? Lah suara Mama Niko ni, I love you sudah lama.
1: I love
0: Mama
1: you juga.
0: Merajuk sudah, kita mau panggil dia. Dia sudah kawin, tak mau dia bergabung lagi. Tapi itu untuk orang tekong semua sudah habis ya, pertamanya sudah yang tadi. Untuk Mama itu, Mama Junawan, lupa saya, I love you. Aduh, itu Bonda SP itu sudah lupa lagi, I love you Bonda. yang dekat Bonda itu apa, Bonda Natalia, I love you juga.
1: Yang jauh.
0: Bang Lendi dengan Dayang Cepua dua-dua I love you itu. Kau baru baru dia padat. untuk apa lagi ya? Adik yo, aduh, nanti lupa adik yo, I love you adik yo.
1: Semua I love
0: untuk
1: you
0: dari Pak Lek ya, Pak Lek masuk Pak Lek, I love you Pak Lek. Untuk Abri dengan istri dia, dua-dua sayang, I love you juga Abri. Masuk Abri. Tidak belum dengar suara Abri itu dekat. Itulah. Mana dengan istri dia, dua-dua mereka tuh bergabung dulu. Putra Kuali, menunggu Kuali, putra adik Choi pun. I love you lama, adik cuy itu merajuk mana dia tuh. Untuk yang lain-lain, I love you semua-mua lah.
1: Semua-muanya lah
0: nanti
1: ya.
0: Nanti kita lagu kakak ya, untuk Tese, untuk Mola tuh ya.
1: Nanti antri dulu ya. Mama Bobo ya, ini lagu masih banyak nih antri nih.
0: Nanti lawas lah Mola, nanti Mama Bobo tunggu Mola. Itu lagu dia pedo, yang dia sikap rindu tuh. Rindu, rindu, serindu, rindunya. Itu Boboy 3 tahun sudah pandai nyanyi lagu tuh. Saya rekam lah dekat keset tuh. Tahu gak kamu keset yang Betali itu dulu?
1: Apa
0: sudah
1: itu?
0: Hilang dia.
1: Okay.
0: Pandai dia cari lagu yang Boboy masa kecil-kecil 3 tahun tuh dia nyanyi lagu tuh Mola tuh. Ya favorit dia lah lagu dia. Sayang, Pido.
1: Siap.
0: I love you juga dengan Pido.
1: Terima
0: nanti
1: kasih,
0: bilang
1: I love
0: hati-hati.
1: You
0: I love you.
1: Siap. Aduh.
0: Ingat orang tercinta. Siap. I love you dengan orang di rumah juga ya, Pido ya.
1: Siap.
0: Bilang hati-hati sama petugas. Makasih.
1: Terima
0: good
1: kasih.
0: Afternoon.
1: Good afternoon.
0: Boyak celowanya.
1: Oke.
0: Pak Wai juga ya, Pak Wai, Pak Mangcam. Oke, bye.
1: Siap.
0: Bye-bye. Makasih.

Terima kasih Mama Boboy di Kucing ya. I love you too juga ya Mama Boboy ya. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Mama Boboy ini ada pesan nih dari Kak Yuli nih. Katanya udah disebut tadi, tapi mungkin gak kedengeran ya sama Mama Boboy. Dan kata Kak Yuli juga, I love you too katanya. Semoga sehat selalu ya Mama Boboy bersama keluarga. Dan pendengar, kita akan putarkan lagu selanjutnya nih. Ada dari lagu Dede Intan dengan judul Andai Tak Berpisah.

Masih di 97 FM Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih berdendang dengan lagu-lagu pilihan Anda nih pendengar di siang menjelang sore hari ini. Dan lagu selanjutnya ada dari Rano Karno dengan Cintaku Tergusur. Lalu juga dilanjutkan ada Lambaian Terakhir dari Imam S. Arifin.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya, masih di Prodang Dut Dangdut adalah kita nih. Tak terasa sudah di pukul 14.57 waktu Indonesia Barat, ini menjadi penutup ya kebersamaan kita dalam Prodang Dut edisi hari ini di Sabtu 16 Mei 2026. Dan nanti pendengar, di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan obrolan Green Radio yang pada topik nanti siang nih akan membicarakan soal belajar dari alam, kisah kepedulian, solidaritas, dan juga tanggung jawab bersama. Dan mendengar, kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda di Prodangdut maupun juga di Ragam Budaya ya di siang hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat ya menjelang siang dan juga nanti di sore hari. Dan juga kami mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja ya, tidak berkenan ataupun juga berkenan di hati Anda pendengar. Dan pendengar, dua lagu terakhir penutup ya di Prodangdut edisi siang hari ini, ada lagu dari Cici Paramida nih dengan Jangan Tunggu Lama-Lama, lalu juga disambung oleh lagu Pria Idaman dari Zaleha Hamid. Fido Rubani pamit dari Prodangdut, kita bersua lagi di Prodangdut edisi selanjutnya.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Baik, benar, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Dan masih bersama saya Vido Rubani, masih akan menemani Anda pendengar di Sanggau sore ini nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita awali Sanggau sore ini dengan sajian program Green Radio yang pada tema di sore hari ini akan membahas soal belajar dari alam, kisah kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Dengan narasumber kami, yakni ada Kak Maria Oktaviana ya, selaku pecinta alam nih, dan juga sudah bergabung melalui sambungan di Zoom. Halo, selamat sore Kak Maria. Halo Kak Maria, bisa dengar suara kami? Oke, pendengar ya, sembari kita menunggu ya untuk Kak Maria bergabung di Zoom pada sore hari ini. Kami juga di Grand Radio ini akan membicarakan soal kisah kepedulian nih dari perspektif ya seorang pecinta alam ya, terutama mungkin untuk Anda yang senang ataupun juga gemar nih mendaki alam ataupun juga naik gunung begitu, mountaineering ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya nih. Jadi akan seru banget nih untuk ngobrol di sore hari ini dan juga bersama narasumber kami ada Kak Maria Oktaviana yang juga selaku pecinta alam nih. Kita nanti sama-sama ya ingin mendengarkan begitu, bagaimana sih kisah dari Kak Maria, bagaimana mungkin alasan-alasannya tertarik dengan aktivisme atau juga perjalanan sebagai seorang pecinta alam. Coba Kak Maria bisa mendengarkan suara kami? Oke, nampaknya masih ada kendala ya di jaringan di Kak Maria. Nanti kita coba hubungkan lagi pendengar setelah beberapa yang akan lewat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau ya, dan kami coba lagi terhubung dengan Kak Maria Oktaviana ya, yang akan menyampaikan di obrolan Green Radio edisi sore hari ini. Halo Kak Maria, bisa dengar suara kami? Halo Kak, mohon maaf ini masih termute ya Zoom-nya ya. Oke. Halo, Kak Maria, sudah bisa mendengar suara kami?
1: Sudah kedengaran, Bang?
0: Oke, siap. Sudah kedengaran. Apa kabar, Kak, di sore hari ini?
1: Luar biasa baik, Bang.
0: Luar biasa baik. Ini lagi di mana nih? Kalau saya lihat dari kameranya nih, lagi ada di tempat-tempat yang kayak rindang betul ya. Lagi di mana, Kak Maria?
1: Ini lagi di ini, Bang. Di kafe, Bang.
0: Oh, lagi di kafe. Lagi nongkrong sama teman-teman atau gimana nih?
1: Iya.
0: Oke, nampaknya asik. Kak Maria ini dari mana ya? Kalau saya boleh tahu ya?
1: Asalnya?
0: Saat ini lagi di mana nih? Lagi di kecamatan mana?
1: Oh, iya. Sekarang lagi di Batang Tarang, Bang. Kecamatan Balai.
0: Batang Karang di Balai, oh kecamatan Balai, oke. Di sana cuaca gimana ya? Kalau saya lihat nih cerah ya ini?
1: Iya cerah sekali.
0: Cerah sekali.
1: Cuacanya
0: ya.
1: Luar biasa cerah, bagus.
0: Luar biasa cerah. Di ya, Sanggau pun juga dari siang mungkin cerah berawan lah kalau bisa dibilang ya. Belum ada tanda hujan walaupun. Walaupun di beberapa wilayah ya sempat tadi ada gerimis juga tapi rupanya cuma lewat saja nih Kak Maria. Dan Kak Maria nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya nih mungkin dari perspektif Kak Maria. Saya panggil jadi Kak Maria atau mungkin ada panggilan juga nama panggilan?
1: Maria aja Bang.
0: Maria aja. Oke siap Kak Maria ya. Biasanya kalau Green Radio ini kan membahas ataupun juga ngobrolin soal bagaimana narasumber ini memberikan upaya-upaya terbaiknya ya Kak Maria ya. Dalam pelestarian alam ataupun juga hal-hal lainnya nih. Ini ada satu mungkin salah satu perspektif ya ini dari Kak Maria yang selaku pecinta alam nih. Soal bagaimana kisah kepeduliannya, solidaritasnya, dan juga tanggung jawab terhadap alam. Mungkin kita akan mulai saja ya Kak Maria ya. Saya penasaran nih yang pertama, apa sih yang menyebabkan ataupun juga Kak Maria ini mulai tertarik nih dengan dunia pecinta alam?
1: Oke, terima kasih buat kesempatannya Bang ya. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita pengalaman pribadi mungkin ya.
0: Oke.
1: Alasan saya mulai mencintai alam itu awalnya karena ini sih Bang. Berawal itu dari hobi. Dan yang kedua ada jiwa dari diri sendiri keinginan untuk berpetualang. Nah, jadi pertama kali saya untuk muncak atau mendaki bukit itu waktu kelas 2 SMA.
0: Oke.
1: Nah, di situ awalnya saya belum terlalu belum terlalu mengagumi alam. Tapi saya memiliki keinginan untuk berpetualang. Jadi saya waktu itu ada momen bersama dengan teman-teman. Jadi kita pergi ramai-ramai di sana. Nah, sampai di alam, di puncak ke Bukit Tiong Gandang namanya, yang ada di Batang Tarang.
0: Oke.
1: Di situ saya melihat pemandangan yang luar biasa sekali. Ternyata alam itu menyimpan berbagai keindahan. Pemandangannya sangat indah sekali waktu sampai puncak. Bahkan di trek waktu kita berjalan itu pun sudah kelihatan banyak hal-hal yang buat saya tertarik.
0: Oke.
1: Nah, jadi sampai puncak di sana kita melihat ada lautan awan, ada pemandangan yang luar biasa yang tidak bisa kita jumpai kalau kita tidak berada di alam. Nah, jadi itu awalnya yang buat saya mulai jatuh cinta dengan alam, tertarik, penasaran lagi, ingin lebih mengunjungi tempat yang lain lagi. Nah, mungkin itu sih awalnya, Bang.
0: Oke, berarti mungkin dari bersama teman-teman begitu ya, tertariknya dan juga ya, rupanya dalam perjalanan ya. Dari teman-teman saat ya, perjalanan betul. Juga melihat bahwa yang dilalui ini begitu indah begitu. Dan juga ya. Pada akhirnya jadi keterusan nih Kak Maria ya.
1: Ya, jadi keterusan, Bang.
0: Saya pun juga sama nih, sama Kak Maria juga dulu sempat juga ikut pecinta alam di SMA juga. ya bagaimana kita ya sama-sama menikmati alam, tapi juga pada akhirnya ya saat kita perjalanan juga mungkin banyak hal-hal yang kita lihat, bagaimana keindahan itu juga mungkin menjadi tanggung jawab untuk kita bersama ya Kak Maria ya.
1: Ya betul.
0: Dalam memberikan hal juga ya, karena kalau kita lihat alam yang indah ini kan berarti dalam kebalikannya pun juga kita harus memberikan sesuatu juga ya ke alam untuk menjaga agar tetap ya, indah. Ya
1: betul, itu kayak feedback sih Bang.
0: Kalau dari Kak Maria sendiri selama perjalanan, mungkin saat perjalanan pertama Kak Maria, bagaimana perjalanan puncak itu yang dirasakan begitu? Kalau tadi sudah dibilang ya bahwa ada keindahan alamnya, tapi kan ada prosesnya juga Kak Maria ke puncak ini. Bagaimana, apa yang dirasakan waktu itu?
1: Iya, mungkin bagi saya waktu itu kan baru pertama kali ya Bang ya. Jadi pertama, first impression waktu saya mendaki itu awalnya pasti kelelahan.
0: Okay.
1: Awalnya karena tidak terbiasa.
0: Okay.
1: Kelelahan sepanjang perjalanan, tapi puji Tuhannya waktu itu tidak ada hujan, jadi jalannya tidak licin.
0: Okay.
1: Sepanjang perjalanan capek juga, tetapi di tengah kelelahan itu kita ada teman-teman yang mereka yang sudah senior, yang sudah pernah sebelumnya ke alam, jadi kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi informasi, jadi kelelahan itu tidak terlalu terasa karena dengan teman yang seru seperjalanan sih Bang, kayak gitu. Nah, meskipun capek di jalan, tetapi setelah kita sampai puncak, rasa lelah kita itu terbayar dengan pemandangan yang kita lihat.
0: Dengan pemandangan yang terlihat. Iya, prosesnya Bang. Memang berat ya kadang-kadang ya?
1: Iya, kadang berat Bang. Medan di alam itu di luar ekspektasi kadang. Tidak sesuai biasanya.
0: Apalagi kalau
1: banyak hal yang di luar. Ya.
0: Apalagi kalau baru pertama kali ya Kak Maria ya, kadang-kadang rasanya ini. Ya,
1: apalagi pertama kali.
0: Rasanya sampai puncaknya ini kapan gitu ya. Tapi pada akhirnya terbayarkan juga ya, ya Kak Maria ya. Setelah di puncak
1: terbayarkan
0: tapi,
1: juga.
0: Tapi kok dari dari pengalaman Kak Maria juga sudah naik ke mana saja nih kalau di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Kak Maria?
1: Oh ya. Kalau saya itu Bang, mungkin dari bukit dulu ya. Kalau dari bukit, pertama kali itu ke Tiong Kandang yang ada di Batang Tarang di tempat saya sendiri.
0: Okay.
1: Tiong Kandang. Yang kedua di Bukit Talogah yang ada di Kecamatan Noyan.
0: Okay.
1: Selanjutnya di masih di Kecamatan Noyan di Bukit Tingan. Selanjutnya di Bukit Macan yang ada di Sanggau.
0: Bukit Macan, okay.
1: Selanjutnya di pegunungan, pertama kali saya naik gunung itu di Bukit Kelam, di Gunung Kelam Bang, yang ada di Sintang.
0: Gunung Kelam, oke. Okay.
1: Ya, yang kedua Gunung Bentuang yang ada di daerah Entikong. Bentuang di mana lagi ya?
0: Ada sempat mungkin sampai ke Jawa mungkin Kak Maria? Untuk nyoba gunung-gunung di Jawa?
1: Kalau di luar pulau Kalimantan belum pernah Bang.
0: Belum pernah ya, tapi ada keinginan nggak nih?
1: Ada Bang.
0: Ada ya, pasti ya, semoga bisa tercapai begitu ya. Semoga ada rezekinya juga ya Kak Maria ya. Bisa jalan-jalan tidak hanya di Kalimantan saja, tapi juga ke Jawa juga ya. Karena kalau kita bicara pemandangan alam nih, di Indonesia kan luar biasa ya. Tidak hanya di Kalimantan saja, tidak hanya di Jawa saja, juga di tempat lain ya. Semoga kita bisa dikasih waktu, bisa dikasih rezeki untuk bisa pergi ke sana. Kalau di kalau di lanskap Kalimantan Barat, terutama mungkin di sekitar kita nih, bagaimana sih ataupun juga apa sih yang membuat Kak Maria tertarik nih? Tadi kan disebutkan ya, ada banyak, ada di Taloga, ada di Tiong Kandang dan segala macam. Lanskap seperti apa sih yang paling Kak Maria suka, dan mungkin dari di antara semua ini apa yang paling jadi favorit Kak Maria?
1: Mungkin yang di Sanggau dulu ya Bang, yang di Sanggau di tempat sendiri ya.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu yang saya kagumi itu adalah Keriam Saka Dua sih Bang.
0: Oke.
1: Okay. Waktu kita pergi ke Bukit Macan, jadi biasanya kalau kita pergi ke Bukit Macan itu sekalian akan pergi ke Riam. Karena mereka sejalur, cuman perginya kan menggunakan kendaraan ini ya, melete air ya Bang. Jadi biasanya sekalian. Yang saya kagumi di Sangga itu adalah di Saka II. Kenapa? Karena air terjun Saka II itu memiliki warna yang unik. Tidak semua, tidak seperti di tempat yang lain. Pada dasarnya air itu kan berwarna bening ya. Nah kalau di Saka II itu airnya warna kemerahan. Nah, jadi itu unik sekali sih Bang, itu yang bikin saya tertarik untuk mengunjungi tempat yang ada di Sanggau. Itu salah satu yang luar biasa. Mungkin yang kedua masih di Sanggau juga, di Gunung Bentuang Bang. Ya, Gunung Bentuang itu saya mengagumi tempat itu karena di situ masih ada hewan langka yang hidup di sana.
0: Apa itu
1: Kak Maria? Satu hewan yang kita jumpai waktu itu adalah burung enggang.
0: Burung enggang.
1: Nah, waktu kami berangkat, waktu kami berangkat di situ Bang, di perjalanan kami melihat burung. Itu warnanya sangat cantik dan suaranya sangat indah dan itu langka sekali. Kita jumpai waktu itu, luar biasa sih.
0: Berarti, berarti dari beberapa pengalaman di beberapa bukit, gunung dan juga tadi ada di Riam juga ya, bahwa disebutkan ada flora dan fauna yang juga menjadi kekayaan alam ya untuk kita semua, terutama di wilayah Sanggau dan juga Kalimantan Barat. Dan menurut Kak Maria nih, seberapa penting sih vegetasi yang ada di sana ataupun juga keragaman, keanekaragaman hayati di sana nih Kak Maria?
1: Ya, seberapa penting vegetasi kita menjaga ya maksudnya ya Bang ya?
0: Ya, betul.
1: Ya, itu sangat penting yang dan sangat krusial sekali Bang. Jadi kita sebagai orang yang sudah mengerti bahwa alam itu sangat indah, alam itu sangat luar biasa, kita harus menyadari menjaga vegetasi, ekosistem yang ada di alam itu sangat penting. Jadi artinya kita mendukung keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sana.

0: Betul sekali ya, karena ini kembali ke kita lagi ya Kak Maria ya, bahwa kalau kita memperlakukan alam ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya, maka alam juga akan memberikan kita segala manfaatnya ya. Karena juga sebagai manusia kita selalu tergantung dengan alam ya, baik dari segi pangan ataupun juga segi lingkungan begitu yang sehat ini juga. Kita sama-sama harus berinteraksi dengan baik oleh alam ya. Kalau dari Kak Maria sendiri ya, tadi kita sudah bicara soal keindahannya di berbagai bukit, gunung dan juga riam di Kabupaten Sanggau. Kalau kita ambil ataupun juga lihat sebaliknya gitu, bagaimana sih apa yang masih terlihat, terutama soal kerusakan alam yang Kak Maria lihat nih sepanjang menjelajah begitu?
1: Oh iya, ya ini hal yang sering kita jumpai sih Bang, biasa di perjalanan waktu kita pergi ke alam. Salah satu ada kasus yang pernah terjadi di tempat saya sendiri yang di Batang Tarang, di Bukit Tiong Kandang. Nah, waktu itu mungkin ada beberapa pengunjung atau komunitas yang berkunjung di Bukit Tiong Kandang. Mereka membawa berbagai logistik, biasanya kan kalau kita camping kan pasti banyak logistik ya Bang ya.
0: Betul.
1: Logistik, makanan, botol, bagas minuman. Nah, mereka bawa itu tidak salah sebenarnya, tetapi cara mereka habis setelah itu mereka buang sembarangan Bang. Nah, itu sangat berdampak halnya negatif sekali bagi lingkungan yang ada. Jadi karena kasus kemarin itu, jadi mereka itu mengunjungi tempat itu, tapi mereka tidak bawa turun lagi sampahnya.
0: Okay.
1: Mereka tinggalkan di atas. Bahkan di sepanjang perjalanan kita sering jumpai hal itu. Biasanya kami pungut Bang. Nah, biasanya jadi sebagai orang yang peduli akan alam, seharusnya ketika kita melihat sampah lebih baik kita pungut, kita buang pada tempatnya. Nah, itu contoh yang sangat disayangkan sih.
0: Okay.
1: Jadi mereka tujuannya menikmati keindahan alam, tetapi mereka tidak peduli dengan alam tersebut. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita pergi ke bukit atau kemanapun itu, ketika kita bekas sampah makanan minuman kita lebih baik kita kemas dengan baik, kita bawa turun ke bawah, jangan tinggalkan apapun di atas kayak gitu. Jadi biar lingkungannya tetap bersih dan kita menjaga keindahan alam tersebut Bang.
0: Oke, saya jadi tertarik.
1: Masih banyak sih.
0: Saya jadi tertarik nih soal cerita Kak Maria ini ya, bahwa masih banyak rupanya, mungkin saya nggak tahu ya, bisa disebut penjelajah kah atau pecinta alam kah yang datang ke gunung, namun rupanya masih meninggalkan sampah-sampah di sekitar jalur trekkingnya ya Kak Maria. Jadi sebenarnya saya mau balik lagi nih, apa sih sebenarnya makna dari pecinta alam itu sendiri Kak Maria, menurut Kak Maria, apakah memang orang yang suka menjelajah ke alam saja seperti tadi yang Kak Maria lihat, atau orang yang mungkin ada level-level tertentu nih untuk bisa dalam tanda kutip menjadi pecinta alam gitu Kak Maria, silakan.
1: Mungkin menurut saya sih Bang, mencintai alam yang sesungguhnya itu adalah bukan hanya sekedar kita menikmati keindahannya, bukan hanya sekedar kita cukup melihat pemandangan yang luar biasa, tetapi kita melibatkan diri kita, ambil bagian dari menjaga alam tersebut. Kita mendukung ekosistem, kita menjaga vegetasi yang sudah ada di alam. Jadi artinya jangan sampai kita merusak sesuatu yang sudah ada di alam. Karena kalau kita merusak mereka, nanti keseimbangan ekosistemnya akan berpengaruh juga. Nah, jadi sebagai tanamkan dalam diri kita, alam itu adalah bagian dari kita, diri kita sendiri. Kalau misalnya kita memiliki prinsip itu, kita pasti akan menjaga alam seperti kita menjaga diri kita sendiri. Artinya kita mencintai alam seperti kita mencintai diri sendiri. Itu sih Bang, jadi nggak cukup kita datang menikmati, tetapi kita ambil bagian dalam memelihara, menjaga vegetasi yang ada, tidak merusak, mengambil, bahkan sampai ada yang membunuh. Sesuatu yang di alam itu nggak diperbolehkan sekali. Itu sih Bang.
0: Berarti karena konsep mencintai juga ya, mungkin sesama untuk manusia juga ya, mungkin sesama manusia juga, bagaimana konsep cinta itu sendiri tidak hanya dalam satu arah saja ya Kak Maria ya, tapi harus dari dua arah.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kita saling mengerti, walaupun konteksnya ini juga buat alam juga ya, bagaimana kita saling mengerti dan juga tidak hanya menikmati saja, tapi kita juga punya tanggung jawab juga nih, bagaimana ke alam yang juga akan bertimbal balik ke diri kita sendiri. Dan tadi salah satu hal menarik ya, juga disebutkan tidak boleh meninggal.

0: meninggalkan apapun, tidak boleh bahkan sampai ada membunuh ya. Bahkan kalau mungkin konsep pembunuh di alam ini kan juga tidak hanya hewan mungkin ya, tapi juga ketumbuhan juga ya, Kak Maria ya. Saya juga dulu sempat ada sebuah prinsip pecinta alam yang juga saya dengar ya, bahwa jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Menurut Kakak dari konsep itu, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil, Kak?
1: Oke, satu-satu ya Bang. Dari awal, jangan tinggalkan apapun, jangan ambil apapun kecuali gambar ya. Nah, jadi maksudnya menurut saya adalah kita ketika hiking atau pergi ke alam itu sangat diperbolehkan sekali mengambil dokumentasi. Dan itu hal yang positif bagi saya. Karena ketika kita mengambil dokumentasi, kita bisa share kepada teman-teman yang lain. Bahwa menunjukkan ini loh, alam itu indah gitu. Alam itu menyimpan berbagai banyak keindahan yang luar biasa. Tetapi jangan sampai ketika kita mengambil dokumentasi, kita merusak atau kita bawa pulang. Misalnya nih, kita lihat sesuatu yang bagus, kita petik, kita bawa pulang. Jangankan tumbuhan, batu aja kita tidak boleh bawa, Bang. Artinya kita tetap menjaga vegetasi yang ada. Gitu. Jadi cukup ambil foto saja, jangan sampai kita merusak atau bawa pulang. Yang kedua, jangan tinggal apapun, tinggalkan apapun selain jejak. Nah, artinya seperti yang saya bahas di awal tadi, seperti sampah, logistik, makanan, minuman, kita boleh bawa. Itu sangat penting untuk persiapan nutrisi kita sendiri, dehidrasi kita kan. Nah, tapi jangan sampai kita tinggalkan bekas sampahnya di atas, atau kita cemari lingkungan yang ada di sana. Yang ketiga, jangan bunuh apapun selain waktu ya.
0: Betul.
1: Artinya, seperti yang saya katakan tadi, kita jangan sampai membunuh apapun, baik itu binatang maupun tumbuhan, apapun itu. Sampai kita seperti misalnya coret-coret batu, coret pohon, itu pun tidak diperbolehkan. Jadi cukup kita lihat, kita bertemu dengan alam langsung, kita menikmati keindahan alam, kita menjaga mereka, jangan sampai kita rusak. Mungkin itu sih Bang, kurang lebihnya.
0: Dari prinsip tersebut Kak Maria, apakah sebenarnya masih relevan sih untuk kita lakukan saat ini? Karena tadi yang Kak Maria sampaikan juga ya, masih banyak nih masyarakat yang istilahnya melanggar hal-hal tersebut. Apakah memang ini memang dari sifat masyarakatnya saja yang masih kurang teredukasi, ataukah memang prinsip ini masih dirasa kurang relevan gitu di masa sekarang Kak Maria?
1: Ya, menurut saya mungkin masyarakatnya yang masih kurang diedukasi sih Bang. Kalau masalah relevan ini masih sangat relevan sekali ya untuk kita sekarang. Mungkin prinsip yang kedua yang ingin saya tekankan, yang kedua tadi, jangan tinggalkan apapun selain jejak. Nah, artinya seperti yang saya katakan tadi, kita bisa bertemu dimanapun dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali penggunaan bekas makanan, minuman, kita buang sembarangan. Ada beberapa manusia yang orang-orang sebenarnya mereka sudah mengerti, tetapi mereka mungkin kurang menyadari hal itu. Mereka cuek. Nah, itu sangat merugikan alam sekali. Padahal mereka sudah tahu sebenarnya itu harus bagaimana. Mungkin kita perlu ingatkan lagi sih teman-teman, bagi mereka yang kurang peka dan menyadari hal tersebut, sangat merugikan kebersihan lingkungan.
0: Jadi memang masih relevan, masih penting untuk kita sama-sama ya pegang begitu, terutama untuk Anda yang mungkin seorang pecinta alam ataupun juga siapapun itu yang ingin berinteraksi langsung dengan alam, tidak hanya di gunung saja, tidak hanya di bukit saja, namun juga di tempat lainnya nih, bahwa ketiga hal tersebut tuh juga menjadi upaya kita loh untuk bisa bersama-sama memberikan upaya dalam melestarikan lingkungan. Kok dari Kak Maria sendiri ya, tadi sudah disampaikan bagaimana hal-hal yang dilihat sepanjang menjelajah nih. Dari Kak Maria sendiri ataupun juga dengan teman-teman pecinta alam lainnya nih, apa saja sih yang biasanya dilakukan nih di gunung dalam upaya melestarikan alam? Silakan Kak Maria.
1: Mungkin biasa yang kita lakukan di gunung itu, yang pertama, sepanjang perjalanan kita berjalan santai. Nah, jadi ketika kita menuju sebuah tempat atau perjalanan, kita harus menikmati keindahan alam tersebut di sepanjang perjalanan. Yang okay. kedua juga adalah biasa kita nge-camp ya bang, kita bangun tenda. Ya biasanya kita bangun tenda di alam itu supaya kita tetap aman juga, meskipun ketika berkunjung di alam kita harus tetap aman juga.
0: Oke.
1: Itu wajib biasa kita lakukan adalah membangun tenda untuk bisa menginap. Yang kedua biasa juga kita kadang kita buat selokan tersendiri di atas bang.
0: Okay.
1: Karena kadang di atas itu terjadinya hujan biasanya. Kalau hujan harus biasa tergenang airnya. Nah biasanya yang kita lakukan adalah buat selokan supaya airnya mancur di bawah, tidak merusak vegetasi yang ada di atas. Jadi airnya pun mengalir di bawah kayak gitu sih bang. Yang biasa kita lakukan menikmati foto-foto, ambil dokumentasi itu sih.
0: Tapi kok dari bentuk tanggung jawabnya ya sebagai pecinta alam, apa saja sih kegiatan yang mungkin dirasa dilakukan ya? Tadi kan sempat disebutkan ya bahwa masih ada yang buang sampah ataupun juga masih ada yang keluar dari tiga prinsip tersebut kak. Biasanya Kak Maria dengan teman-teman apa sih yang dilakukan untuk mungkin mengedukasi ataupun juga memberikan tanggung jawabnya sebagai pecinta alam kak?
1: Oke, edukasinya mungkin mengajak teman-teman untuk lebih menyadari bahwa pentingnya menjaga alam kita. Supaya kenapa pertama tadi kita kembali lagi untuk menjaga vegetasi dan ekosistem yang sudah ada di alam. Artinya kita mendukung keberlangsungan makhluk hidup. Apa itu seperti tumbuhan, binatang, sampai batu pun kita perhatikan gitu. Jadi kita menjaga mereka. Yang kedua, supaya kita mengajak teman-teman itu mengenal bahwa alam itu adalah warisan. Warisan yang sangat luar biasa, ya. Warisan yang wajib semua orang jaga. Jadi kita harus menjaga alam tersebut supaya tetap baik. Seperti yang saya katakan di awal, itu adalah hubungan timbal balik, feedback, bagaimana kalau kita menjaga alam, kita juga aman. Jadi kalau kita menjaga alam, artinya kita menjaga diri kita sendiri juga. Menghindari terjadinya bencana alam yang sering terjadi seperti longsor, banjir. Nah, itu karena ulah manusia yang sering ya bang ya.
0: Betul, betul.
1: Penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, di sungai, dimanapun itu. Itu sih bang.
0: Oke, dan juga kembali lagi ya, selalu diingatkan, Kak Maria juga selalu ingatkan untuk Anda ya. Meskipun mungkin kita merasa kita bukan yang membuang sampah ya, begitu Kak Maria, tapi kalau ada misal sampah, terutama di alam, di gunung, ataupun juga di bukit ini juga, ayolah sama-sama kita saling mengingatkan mungkin ke pendaki lainnya dan juga mulailah untuk mengambil sampah yang mungkin memang bukan tanggung jawab kita nih. Tapi ya kembali lagi kita sama-sama lah untuk bisa memberikan upaya terbaik dalam melestarikan alam. Baik, terima kasih banyak Kak Maria ya. Kita akan break sejenak ya Kak Maria ya.
1: Oh oke bang.
0: Nah, nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi nih terkait dengan bagaimana sih kisah dari kepedulian, solidaritas dan juga tanggung jawab Kak Maria terhadap alam ya. Tetap bersama kami pendengar, setelah beberapa yang lewat ini kami juga akan ajak Anda bergabung dalam obrolan Green Radio hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
3: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
2: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
3: Ya mau gimana lagi, Bu Siska? Kasihan istri saya. Tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
2: Gini deh, Pak. Sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
4: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
5: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
4: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
5: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
6: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
4: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
5: Oh, silakan, Bu.
4: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa ya, yang menyaksikan kami di kanal YouTube di RRI Sanggau dan juga di Facebook ya di RRI Sanggau. Anda masih bersama kami di Green Radio yang pada kesempatan sore hari ini masih ngobrolin soal bagaimana belajar dari alam nih, dari kisah kepedulian, solidaritas dan juga tanggung jawab yang juga tadi disampaikan oleh narasumber kami, Kak Maria Oktaviana selaku pecinta alam ya pendengar. Dan kami juga ajak Anda pendengar di sore hari ini yang ingin bergabung ataupun juga bertanya langsung nih ke Kak Maria terkait dengan topik dan juga tema kita di sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811 5756 494. Kak Maria masih semangat sore hari ini?
1: Ya masih semangat bang.
0: Masih semangat ya, kita masih ngobrolin dan juga masih kepo sih saya soal bagaimana Kak Maria dan juga mungkin teman-teman di pecinta alam ya, kawan-kawan Kak Maria. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kita belajar dari alam Kak Maria, kita mau saya mau tanya nih soal solidaritasnya, bagaimana hubungan antar pecinta alam atau juga antar manusia yang sama-sama nanti juga bisa memberikan hubungan baik ke alam nih. Kalau dari Kak Maria sendiri, dari berbagai pengalaman naik gunung ataupun juga naik bukit, bagaimana sih interaksi dengan mereka? Apa saja sih yang biasanya dibahas di gunung gitu, Kak Maria?
1: Hubungan kita dengan sesama ya bang ya. Ini sangat penting sekali sih bang. Jadi di alam itu kita tidak sendirian. Nanti kalau misalnya kita pergi ke alam, pasti kita akan bertemu dengan berbagai orang, berbagai komunitas yang ada. Jadi yang belum kenal pun kita bisa mengenal orang baru di sana. Nah biasa kita sebagai pecinta alam atau mengikuti sebuah camping, hiking bersama-sama, kita nggak boleh sombong. Ya artinya kita harus menegur satu sama lain. Kenapa? Karena di alam itu kita tidak tahu, misalnya ada peristiwa yang terjadi, sesuatu kita nggak tahu. Di alam itu kadang-kadang ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kadang ada kejadian mungkin atau peristiwa yang tidak kita inginkan. Nah, jadi kita harus saling tegur dengan teman yang lain, karena kita membutuhkan orang lain ya. Kita membutuhkan pertolongan mereka. Nah, selain itu, selain kita tegur sapa, yang kedua juga biasa kita membahas kalau di alam itu trek biasanya sih bang, perjalanan. Ada teman yang sudah pernah pergi ke suatu tempat, tapi kita belum pernah nih misalnya. Nah, kita wajib bertanya kepada mereka. Jadi kita saling bertukar informasi. Manfaatnya itu supaya kita lebih siap lagi. Jadi kita persiapan sebelum pergi ke situ. Oh, rupanya di sana rutenya kayak gini. Di sini jalannya terjal misalnya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sudah tahu, ada gambaran dari teman kita yang sudah tahu, jadi kita lebih aman. Jadi lebih siap sih bang.
0: Berarti
1: selain itu, selain itu juga biasanya di atas itu ada teman yang kekurangan logistik kadang. Misalnya nggak punya tenda, atau mereka makanannya kurang atau minumannya sudah kehabisan. Nah, biasa di atas anak-anak pendaki biasanya solidaritasnya tinggi sih bang. Jadi kayak saling membantu, saling menolong meskipun kita belum kenal sebelumnya. Tetapi setelah mendaki, kita saling mengenal, kita berbincang, jadi kita akrab. Jadi saling berbagi sih, lebih saling berbagi kayak gitu.
0: Berarti tidak hanya memperkuat mungkin interaksi Kak Maria dengan alam, bagaimana dengan perjalanan Kak Maria selama ini bisa memberikan juga rupanya solidaritas ya, kalau lagi di gunung ya, bagaimana berinteraksi dengan orang ini mungkin bukan suatu hal yang gimana ya, tapi jadi sebuah dorongan kita juga ya untuk Kak Maria ya, untuk ngobrol sama orang di gunung ya, karena kembali lagi tadi disampaikan bahwa kita hidup ini tidak sendirian, kita membutuhkan orang lain. Dan itu juga menjadi salah satu modal ataupun juga persiapan dalam berinteraksi juga nanti dengan alam. Kok tadi juga disampaikan ya Kak Maria bahwa ada loh masih pengunjung yang ibaratnya tidak siap secara logistik, tidak belum memahami track dan segala macam nih. Apalagi sih sebenarnya yang perlu disiapkan ini kalau kita ingin trekking di gunung ataupun juga bukit, Kak Maria?
1: Oke, nah mungkin ini hal mendasar ya Bang ya, okay, yang wajib sebelum teman-teman yang ingin mendaki ke bukit atau dimanapun itu ke alam. Yang pertama kita observasi tempat, jadi maksudnya kita harus searching dulu sebelum kita berangkat di situ. Kita searching di Google bagaimana cari informasi tepatnya, atau kita bertanya langsung kepada teman yang sudah pernah pergi di situ, bagaimana medan perjalanannya, berapa lama estimasi waktu sampai di tempat tersebut, bagaimana dengan cuacanya. Nah itu perlu kita ketahui. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah izin. Nah, izin ini maksudnya kita harus izin dulu kepada orang tua atau orang terdekat. Jadi mereka harus tahu nih, kita nih mau pergi kemana misalnya. Mereka harus tahu tempatnya. Berapa lama akan pergi ke alam dan berapa lama estimasi waktu akan kembali ke rumah lagi. Nah, selanjutnya selain izin dari orang terdekat kita, juga kita harus memahami izin untuk pergi ke alam tersebut. Biasanya ada
0: posnya
1: di tempat-tempat itu bang, di tempat berbeda itu punya aturan adat tersendiri. Jadi punya aturan tersendiri. Jadi kita harus memahami dulu alurnya. Jadi tidak sembarangan kita pergi. Jadi kita komunikasikan dulu dengan penduduk setempat yang akan kita datangi tempatnya. Jadi bertanya bagaimana caranya, apa yang harus kami lakukan sebelum kami mendaki misalnya, sebelum kami pergi ke sini. Nah, kadang kayak gitu. Kita harus memahami izin. Selain manajemen perjalanan, yang kedua adalah persiapan fisik dan mental, Bang. Nah, ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh sekali sepanjang perjalanan kita. Mungkin persiapan fisik yang bisa kita persiapkan adalah dengan berolahraga. Yang mudah kita lakukan misalnya dengan jogging. Itu manfaatnya untuk melatih kardiovaskular kita ya, supaya ketika mendaki tidak terkejut jantungnya. Nah, yang mungkin yang bisa dilakukan juga kayak naik turun tangga, itu melatih otot kakinya supaya tidak kram waktu mendaki. Nah, yang selain fisik juga mental. Misalnya mental nih kayak lebih kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita memanajemen emosi kita, Bang? Karena di alam itu kita sering menjumpai sesuatu atau kadang kejadian atau masalah terjadi apa gitu misalnya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan tenang atau kita panik? Nah, di alam itu membutuhkan ketenangan. Jadi harus bijaksana. Itu persiapan yang harus yang kita itukan. Mungkin yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah logistik yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, logistik itu sangat penting dari untuk kita camping, kayak tenda, makanan, minuman, nutrisi itu sangat penting. Jadi kalau misalnya di bukit itu cuacanya suhunya rendah. Nah, jadi kita harus persiapannya harus lebih prepare lagi. Harus ada tenda, ada sleeping bag, sweater waterproof. Nah, itu wajib sih, Bang. Baterai, senter. Nah, itu hal yang mendasar yang perlu dipersiapkan. Karena tidak jarang kita jumpai kasus hipotermi kadang di di gunung itu sering jumpai karena hanya asal-asalan pergi, tidak persiapan maksimal. Itu bisa berpengaruh dengan kesehatan kita sendiri. Yang terakhir mungkin P3K sih Bang, untuk kayak obat-obatan pribadi, minyak kayu putih atau yang sebagainya, perban, betadin mungkin takut ada yang luka kan. Nah, itu wajib dipersiapkan. Mungkin itu hal basic yang sebelum mendaki wajib dipersiapkan sih.
0: Karena itu tadi ya, kalau kita ngomongin soal interaksi dengan alam, ini kan juga kita harus istilahnya siap juga ya, secara pribadi, bagaimana kesiapan tersebut juga diharapkan begitu ya, saat kita melakukan perjalanan ataupun juga petualangan di alam ini bisa memberikan ya untuk diri kita sendiri, kita juga enak dalam menikmati alam, dan juga nanti kembali juga kita bisa menjaga tanggung jawab kita sebagai pendaki ataupun juga pengunjung begitu. Apalagi tadi disebutkan ya, cukup menarik juga bagaimana di setiap daerah ini punya aturannya masing-masing ya, baik tertulis maupun juga tidak tertulis. Ini juga menjadi penting untuk Anda ya pendengar dalam memberikan ataupun juga mengunjungi alam itu sendiri. Baik, Maria, nampaknya sudah di penghujung juga nih kebersamaan kita, tak terasa sekali. Walaupun masih banyak yang saya pengen tanyakan nih, apalagi kalau ngomongin soal pecinta alam ini tidak ada habisnya ya. Saya juga jadi pengen lagi nih sebenarnya naik gunung nih. Ada mungkin Kak Maria ke depannya mungkin ada rencana naik gunung lagi ataupun juga kegiatan lainnya, Kak?
1: Ada sih Bang, rencana mau naik gunung lagi.
0: Di mana tuh? Boleh tahu nggak nih? Siapa tahu boleh nih di-spill-spill. Siapa tahu ada yang mau ngikut juga mungkin... nih pendengar.
1: Ya, mungkin rencana yang pergi ke luar sih Bang, di luar, di Pulau Jawa mungkin.
0: Pengennya. Rencananya. Semoga mungkin ke Semeru, atau mungkin ke Sindoro, ke Sumbing gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Semoga ada waktunya.
1: Salah satu pergunungan yang ada di Jawa sih Bang.
0: Di Semeru tuh, saya juga pengen dari dulu ke Semeru, tapi kenapa nggak jadi-jadi, saya juga nggak tahu nih.
1: Baik, ada kesempatan Bang.
0: Semoga ada kesempatan lah untuk kita semua. Tapi ya, kembali betul. Lagi, kesempatan itu juga harus diselingi dengan tanggung jawab ya. Tadi kita juga belajar dari Kak Maria bahwa semua punya aturannya masing-masing di alam, bagaimana kita harus memahami itu semua dan juga menghormati segala yang alam berikan untuk kita. Kak Maria, mungkin ada pesan-pesan penutup nih di kesempatan kita sore hari ini, silakan.
1: Oke, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, alam itu adalah warisan yang sangat penting, yang wajib semua kita jaga. Yang wajib kita ikut serta dalam ambil bagian memeliharanya, kita menjaga vegetasi yang ada, menjaga ekosistem yang ada di alam. Artinya kita mendukung keberlangsungan makhluk hidup yang ada di alam.
0: Okay.
1: Kita mencintai alam seperti kita mencintai diri sendiri.
0: Betul.
1: Jadi mulai sekarang mungkin bagi teman-teman yang masih kurang kesadaran untuk peduli dengan alam, tanamkan dalam diri kita bahwa saya adalah bagian dari alam itu sendiri. Ketika kita menanamkan prinsip itu, kita akan menjaga alam dengan kesadaran penuh, kita akan memelihara, kita akan mendukung apapun program pemerintah atau dari diri kita sendiri, dari komunitas yang sudah ada, itu bisa kita praktekkan secara langsung dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ada prinsip pendaki yang mengatakan jangan ambil apapun selain gambar, jangan tinggalkan apapun selain jejak, jangan bunuh apapun selain waktu. Nah, artinya kita peduli, kita cukup datangi mereka, kita cukup datangi alam, kita nikmati keindahannya, kita mengenal alam, tetapi jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita ambil, kita petik, atau kita bawa pulang, bahkan kita bunuh sesuatu yang ada di alam. Coret-coret batu mungkin salah satunya, atau coret-coret pohon, itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi ayo jadi petualang yang hebat, kita menjaga keberlangsungan hidup yang ada di alam, kita membuktikan bahwa kita anak muda, generasi muda yang luar biasa.
0: Jadi
1: itu sih Bang.
0: Jadi petualang yang hebat dan juga tadi cintai alam seperti kita mencintai diri kita sendiri ataupun juga seperti kita mencintai pacar kita ataupun juga istri kita dan lain-lainnya.
1: Betul Bang, ada feedback.
0: Betul, sama-sama ada feedback, sama-sama kita senang begitulah ya kalau kita saling mencintai bahkan dengan alam. Baik, terima kasih Kak Maria Oktaviana, obrolan yang luar biasa ini. Semoga juga bisa membawa kebaikan ya untuk diri kita, sama-sama mengingatkan ya mungkin kita sebagai pecinta alam dan juga mungkin untuk pendengar juga ya dalam kita melestarikan alam. Baik, terima kasih Kak Maria, sukses selalu dengan segala upayanya.
1: Oke, sukses selalu Bang.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Dan juga salam juga ya untuk teman-teman pecinta alam dan juga mungkin teman-temannya yang di coffee shop ini. Titip salam juga. Semoga.
1: Iya bang, siap, nanti disampaikan bang.
0: Siap, semoga Kak Maria dan juga rekan-rekan di pecinta alam sehat selalu dan juga bisa terus memberikan edukasinya kepada alam. Dan pendengar, terima kasih sekian obrolan Green Radio di edisi hari ini di Sabtu 16 Mei 2026 tentang belajar dari alam, kisah kepedulian, solidaritas dan tanggung jawab bersama. Anda dapat menonton tayangan ulangnya pendengar melalui channel YouTube kami di RRI Sanggau. Saya Fido Robadi dan juga Kak Maria pamit undur diri dari Green Radio. Dan nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak.

satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Peringatan HUT Kota Sintang menjadi refleksi bangun daerah yang lebih baik.
1: Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi sektor peternakan. Tingginya kebutuhan telur dan daging ayam untuk mendukung program nasional ini dinilai menjadi peluang besar bagi peternak ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG membuka peluang besar bagi sektor peternakan ayam pedaging maupun petelur di Kalimantan Barat. Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani, untuk mendukung program tersebut, permintaan telur dan daging ayam terus mengalami peningkatan. Praktisi peternakan Kalimantan Barat, Teddy Haryati, mengatakan kebutuhan telur dan daging ayam dalam program MBG menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan baik bagi pelaku usaha perugasan maupun generasi muda lulusan peternakan.
2: Artinya dengan jumlah porsi yang makan telur dan daging ayam ini, artinya ini suatu peluang buat kami gitu ya, dari baik itu dari sektor swasta yang memang sudah settle bergerak di bagian perugasan telur dan boiler, tapi juga buat kita-kita sarjana-sarjana peternakan yang lainnya ya, artinya memang ke depan ini merupakan suatu peluang dan tantangan buat kita, buat terutama sarjana-sarjana peternakan baru, bahwa kita ke depan jangan hanya berpikir untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun menjadi akademisi, tapi membuka peluang usaha.
1: Jadi menjelaskan, sektor perunggasan di Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memenuhi kebutuhan lokal, hasil produksi peternakan juga dinilai berpeluang di pasaran wilayah Kalimantan lainnya. Menurutnya, peluang usaha peternakan di Kalimantan Barat masih sangat terbuka lebar, termasuk pada sektor sapi potong yang hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Di tengah gencarnya program MBG, kondisi ini dinilai dapat menjadi momentum tumbuhnya usaha peternakan baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah Kabupaten Sintang dan seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik.
3: Peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan Kabupaten Sintang dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus membangun daerah yang lebih baik. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan usia Sintang yang telah melampaui setengah abad sebagai waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat semangat persatuan. Dalam wawancara bersama RRI Sintang, Bala menegaskan bahwa berbagai hal yang kurang baik selama ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama. Sementara capaian positif dapat menjadi referensi untuk pembangunan ke depan.
4: Saya berharap semoga Kabupaten Sintang yang sudah seusia lebih dari setengah abad, hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi kita semua, atau hal yang baik tentu menjadi referensi kita. Yang jelas kita ke depan, karena Sintang ini penduduknya sangat majemuk dari berbagai suku dan wilayahnya cukup luas, kita tentu perlu kekompakan, perlu rasa semangat, kebersamaan demi kemajuan Sintang ini.
3: Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan di tengah keberagaman masyarakat Sintang yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki wilayah yang luas. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui semangat kebersamaan dan persatuan seluruh masyarakat. Momentum Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini diharapkan menjadi penguat komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, melestarikan keberagaman, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Dina Triana melaporkan.
0: Pemkab Sintang dorong pelaku UMKM untuk memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Pasalnya, belasan ribu UMKM di Sintang masih belum mempunyai NIB tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mendorong produk unggulan daerah, khususnya wasra dan kriya lokal, agar memiliki legalitas formal seperti identitas hasil karya masyarakat Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi MSI, mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang saat ini aktif mengupayakan berbagai bentuk pengakuan legal bagi produk unggulan daerah, termasuk kain tenun khas Sintang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan kerjasama lintas sektor bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta pengembangan sektor lain seperti kuliner dan produk kerajinan masyarakat. Ia menuturkan saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang mencapai lebih dari 19.000. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Subendi menuturkan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB menjadi syarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, termasuk menembus pasar ekspor maupun aspek pengembangan usaha ke jaringan retail modern.
6: Baik dari aspek pemasaran produk, ya, pengembangan usaha, akses pembiayaan dan sebagainya. Dan kita, ya, saya ngajak teman-teman di Dispendakop UKM ini, ya, memang selama ini sudah kita lakukan pembinaan, ya, tapi kita perlu tingkatkan intensitas kita untuk lebih fokus kepada UMKM.
5: Ia mengakui pengembangan UMKM di Sintang masih menghadapi banyak tantangan ke depan untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang ada di daerah ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima pendistribusian 1.599 dus air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi. Ribuan galon air zam-zam tersebut kini disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak sebelum didistribusikan ke Kemenhaj Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
7: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima distribusi air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 1.599 dus berisi galon 5 liter. Saat ini air zam-zam tersebut berada di gudang Kanwil Kemenhaj Kalbar di Asrama Haji Pontianak. Pengiriman air zam-zam dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 10 Mei 2026 sebanyak 999 dus, sedangkan di tahap kedua pada 14 Mei 2026 sebanyak 600 dus. Dengan demikian, total yang telah diterima mencapai 1.599 dus. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan jumlah tersebut masih kurang sebanyak 262 galon jika disesuaikan dengan kuota jemaah haji Kalbar pada tahun 2026 yang mencapai 1.861 orang.
8: Sementara untuk kebutuhan air zam-zam jemaah haji Kalimantan Barat itu berjumlah 1.861. Jadi masih ada kekurangan kedatangan, yaitu sekitar 262 galon. Yang sisanya itu masih kami koordinasikan dengan pihak Arab Saudi, kemudian Embarkasi Batam juga. Kemudian dikoordinasikan dengan pihak Lion, karena dari Embarkasi Batam itu pihak Lion yang membawa air zam-zam ke Kota Pontianak.
7: Kamaludin menambahkan sejak kemarin pihaknya mulai mempercepat pendistribusian air zam-zam kepada masing-masing Kemenhas Kabupaten Kota serta pihak KBIHU Muhammadiyah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penumpukan penyimpanan di gudang Asrama Haji Pontianak. Rencananya pada 19 Mei 2026 mendatang sejumlah kepala Kemenhas Kabupaten Kota akan mengambil langsung air zam-zam di Asrama Haji Pontianak. Syarzani melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan akademik semata. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan global, pembentukan karakter, kemandirian, serta kepercayaan diri peserta didik dinilai menjadi kebutuhan utama. Karena itu, sekolah rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki keterampilan dan daya saing. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pendidikan sekolah rakyat mengedepankan pembentukan kemandirian, rasa percaya diri, serta kolaborasi peserta didik. Ketiga komitmen tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, terutama di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Menurut Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, tanpa kesiapan mental, kemandirian, dan karakter yang kuat, generasi muda Indonesia berisiko tertinggal dibandingkan generasi dari negara lain. Menurut Suherdianto, sambil menunggu proses rekrutmen tenaga pendidik yang benar-benar ideal sesuai kebutuhan sekolah rakyat, tenaga pendidik yang ada saat ini telah memenuhi standar minimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan petunjuk teknis atau juknis program dari kementerian terkait yang mensyaratkan pendidikan minimal berpendidikan D4 atau S1 serta memiliki keahlian. Suherdianto mengatakan, Balai Latihan Kerja Industri BLKI selama ini telah melahirkan banyak sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian di bidang vokasi. Kompetensi tersebut dinilai menjadi bekal penting tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik di tingkat SMA sederajat.
10: Nah, memang ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan, terutama di daerah Jati.
9: Sekolah rakyat yang beroperasi di lingkungan ex-BLKI didukung oleh instruktur yang direkrut Kementerian Sosial bekerjasama dengan BLKI. Para instruktur tersebut dinilai mumpuni dalam menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman. Suhartianto berharap tenaga pendidik sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada penguatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Langkah ini diambil agar lulusan sekolah rakyat mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Herdianto menilai sekolah rakyat yang berjalan saat ini pada dasarnya telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan seiring terus dilakukannya penyempurnaan menjawab kebutuhan jangka panjang. Hermanta melaporkan.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Ren Rayani, memaknai Hari Buku sebagai jendela dunia di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, buku fisik harus mampu bersinergi dengan perkembangan teknologi agar budaya membaca tidak ditinggalkan generasi muda. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Peringatan Hari Buku tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendra Yani, mengatakan buku tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir kritis dan memperluas wawasan masyarakat. Menurut Rendra Yani, membaca buku memberikan proses pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan informasi instan di internet. Dirinya menilai tantangan terbesar saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang lebih banyak mengakses informasi secara cepat tanpa memahami inti bacaan secara menyeluruh. Dendrayani menambahkan pemerintah kota Pontianak terus berupaya menghidupkan kembali budaya membaca melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 35 tahun 2025 yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah hingga dunia usaha dalam membudayakan membaca.
11: Kenapa sih menurun? Karena ada perubahan indikator dari untuk indeks tingkat kegemaran membaca. Nah, sebelumnya kan itu hanya ada 5 indikator gitu kan. Jadi durasi membaca, lama membaca gitu, apa berapa buku yang dibaca dalam 3 bulan, kemudian berapa lama akses internet dan sekali internet berapa sekali diakses berapa durasinya. Nah, di tahun 2025 itu ada perubahan indikator. Jadi ada pra membaca, saat membaca, pasca membaca.
7: Dalam rangka memperingati Hari Buku pada 17 Mei 2026, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak menghadirkan sejumlah kegiatan literasi, seperti lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar serta Night at Library berupa nonton bareng dan diskusi film. Khusus 16 Mei 2026, layanan perpustakaan juga dibuka hingga pukul 9 malam. Melalui peringatan Hari Buku, pemerintah kota Pontianak berharap budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan era digital. Syarusani melaporkan.
0: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral keuskupan Sintang di tingkat paroki. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk paroki dan keuskupan Sintang.
12: Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang menggelar musyawarah pastoral Keuskupan Sintang tingkat paroki pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Komsos Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dan diikuti oleh seluruh perwakilan lingkungan yang berada di bawah naungan paroki tersebut. Musyawarah pastoral ini menjadi wadah bagi umat dan pengurus lingkungan untuk menyampaikan masukan, usulan, serta berbagai pandangan terkait pelayanan gereja dan arah pastoral ke depan. Kegiatan berlangsung dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari peserta yang hadir. Pastor Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang, Romo Isnadi, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa musyawarah pastoral tingkat paroki ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pelayanan gereja.
13: Kita sebagai warga gereja Paroki Maria Ratu Semesta Alam yang akan melaksanakan musyawarah pastoral Keuskupan Sintang di tingkat paroki. Maka dengan ini pada sore hari ini, saya sebagai pastor kepala paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dengan ini menyatakan musyawarah pastoral paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang dinyatakan dibuka dan dimulai.
12: Dalam sambutannya, Romo Isnadi juga berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi perkembangan paroki Maria Ratu Semesta Alam Sungai Durian Sintang maupun untuk Keuskupan Sintang secara umum. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif dalam meningkatkan pelayanan pastoral dan kehidupan menggereja di tengah umat. Dian Ben Yuda melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan dari dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, antara lain di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Sekadau, dan Kapuas Hulu, serta Sintang. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 17 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh Prakirawati Fitri.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email protikapontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumanjane awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, dan kidok gua radio den. Ngoping, Bedabol, WRRI.

0: santai penuh warna budaya.
1: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Baik, benar, masih di Pro 1 RRI Sanggau ya. Tadi kami sudah hadirkan warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan semoga sajian berita dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda di sore hari ini, pendengar. Dan pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan nih, ada juga rekan Teguh, Cindy dan juga Albert yang akan ngobrol-ngobrol di sore hari ini dengan bahasa daerah ya, yang pada kesempatan sore hari ini ngobrolin soal cerita Kemponan nih, pendengar, dalam Bedabol. Selamat mendengarkan.
1: Berbeda gaya, berbeda cerita, tapi tetap satu suara. Inilah Bedabol, beda boleh, asal Bedabol. Dengarkan hanya di RRI Sanggau Antikong.

0: Enak enggak, Gu?
1: Nyaman.
0: Nyaman kan?
1: Saja pongan, Sin.
0: Wih, apa pongan tuh?
1: Pongan tuh kayak apa ya? Kayak kalau bahasa Indonesia itu saja nyaman gitu.
0: Saja nyaman ya, nyaman lah. Ini kopi nyaman asli sini nih, mama aku numbuk.
1: Wih, ditumbuk.
0: Ditumbuk sendiri. Makanya agak ada kasar-kasar tuh kan?
1: Benar sih. Agak,
0: tapi nyaman ya?
1: Tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba agak lain gitu.
0: Apa ngaji?
1: Tiba-tiba agak lain tuh kayak agak-agak beda.
0: Oh, beda daripada yang lain, daripada kita beli di toko tuh kan ya. Ini asli soal numbuk sendiri. Bet, kau udah tadi bet main HP, minum lalu tuh, lete tuh buat tuh.
2: Nanti lo balas chat lo.
0: Ih, Doni dibilang kan. Nanti tadi minumnya semut dulu, nanti tuh yang datang tuh.
1: Saja man, kata Cindy tuh saja benar. Apa ya, kalau kata orang kampung bah, kepercayaan orang Bekidoh sini nih, kalau kita ditawarkan barang, ndak kita sinop, ndak kita minum gitu kan, bisa kempunan kau.
2: Oh iya ya.
0: Iya betul lah kau, makanya ditawarkan tuh minum. Minum lah, minum.
2: Pelupas, tanya.
1: Pelupas.
2: Pelupas, karena kami itu cempalek lah dikit gitu kan.
0: Jamah ya,
2: jamah. Cempalek tuh rasa lah dikit kan, dirasakan dikit. Aku coba ya.
0: Iya.
1: Sinop gon. Kan nih, pongan.
2: Betul kau, kata Teguh kau.
0: Enak kan, makanya.
2: Saja mantap.
0: Saja mantap ya.
2: Mantap, bahasa kami itu saja mantap.
0: Iya, kopi nih soalnya gak boleh ditolak. Kalau kata kita bilang sih, gak tau lah benar apa enggak ya. Jadi kok kita nawarkan orang tuh memang harus dicoba gitu kan. Kalau enggak bisa kemponan. Pernah gak sih kita dengar cerita-cerita kemponan kayak gitu? Atau kita pernah ngalamin sendiri?
2: Saja ceritaku nih banyak kau.
0: Banyak ya. Dan sadis seperti ini.
2: Mau kalian dengar aku?
0: Gimana tuh, gimana?
2: Jadi gini buat ceritaku tuh pas kecil. Kalau kampung kami ini kan di ujung negeri ya.
0: Jauh ya.
2: Agak jauh lah sedikit.
1: Jauh gitu.
2: Agak juhu. Juhu tuh jauh bahasa kami. Jadi pas aku kecil tuh, cek-ceknya pas masih kecil. Sekarang kan udah besar dah ya. Dulu kecil tuh aku tuh sering dibilang mamaku, "Ojang, naan bakal yusin?" Ah, itu artinya, "Oh nak, anakku makanlah barang itu," katanya. Kayak gitu kan. Aku bilang, "Ah, mati batane." Itu artinya, "Ah, nanti bah dulu," gitu kan. Jalan berlari nih ke lapangan bola, apa sih? Terpleset langsung. Terpleset.
0: Terpleset terus ngapa-ngapa enggak tuh?
1: Menambai.
2: Sakit, monem, benar.
0: Sakit lah, ya udah jatuh.
2: Monem tuh sakit, benar kata juga. Sakit kan, tempas kan. Besoknya lagi ditawar, "Oh jang, maan bagi," nah, gitu kan. Itu bahasa kami. "Oh nak, oh anakku, makanlah lagi," katanya kan. Nggak lagi dengar mama, berlari, nginjak paku aku.
0: Ya ampun, ngeri gak ya, sampai tercucuk paku gitu.
2: Tercucuk paku, setelah aku besar kayak gini, baru aku ngerasa ya, oh benar bah, harus pelopas, harus ngerasa barang tuh sedikit aja. Jadi aku tuh bisa dibilang temponan waktu kecil.
0: Pernah gitu. Ya, dua kali ya gitu, padahal udah dikasih tahu kan, harus makan dulu.
2: Gitu, jadi baru aku mikir-mikirnya, oh benar juga ya gitu ya.
1: Tapi kalau memang apa ya, memang kalau kita ndak ngoping boba onya muntuh gitu bah, ndak dengar omongan orang tua.
2: Oh ya.
1: Ada aja dapat barang gitu bah.
0: Dapat bala gitu ya. Bala. Betul sih. Maka kita harus dengar kata orang tua ya. Tapi aku jadi ingat pula. Aku tuh ingat ya dulu waktu aku SMA tuh sama gak ceritanya balik sekolah gitu kan. Jadi tuh aku pengen ngumpul lah sama kawan-kawan aku nih. Tahu gak masih remaja, masih pengen maunya tuh ngumpul, nyantai sama kawan gitu kan. Terus tuh mama aku tuh bilang, "Sebelum pergi nyantai tuh makan dulu. Aku nih ndak mau makan." "Nanti ya, Ma," kata aku bilang. "Pokoknya aku mau pergi nih, kawan aku udah nunggu dah," gitu kan.
2: Ngeyel
0: kan. Gara-gara disuruh makan, tapi aku nanti ya mak gitu bah. Sekali aku di tengah jalan tuh apa, ngelak kan orang, aku yang jatuh ya. Sampai berjahit dagu aku, kau bayangkan lah.
2: Lihat lo dagunya tuh.
0: Berjahit nih.
2: Agak miring dikit gitu aku.
0: Bener aku, jadi aku tuh mikir, sebenarnya aku agak gak percaya kan. Masa sih kita gara-gara kita nolak bisa kejadian kemponan-kemponan kata orang. Tapi setelah aku ngalamin sendiri, iya sih gitu kan ya. Jadi kayak ya boleh percaya boleh enggak lah ya gitu kan ya. Kalau kok gue ada enggak cerita tentang itu kemponan tuh?
1: Kalau aku deh ada cerita sama sih pas apa? Pas zaman-zaman onak cade dulu bah, zaman-zaman kecil.
0: Iya. Oh, menakal gitu nih ya.
2: Onak cade bahasa mereka kan.
1: Heeh. Onak cade itu anak kecil. Pas zaman-zaman onak cade itu kan saja madi gitu bah. Madi itu kayak susah dibilang.
0: Susah. Oh. Bingal.
2: Bingal. Bingal. Oh, bingal ya. Nakal gitu ya.
1: Jadi tuh pas pulang sekolah kan, pas mori sekolah, pas pulang sekolah, yang namanya kita waktu SD kan kayak udah makan di kantin, udah kenyang, walaupun mungkin bubur semangka.
0: Iya, sikit.
1: Pas sudah mori ke rumah nih, pulang ke rumah, langsung ambil kelayang. Pas musim kelayang.
0: Oh, iya.
1: Bahasa sini kelayang tuh kelayap.
0: Kelayap.
1: Jadi langsung ambil kelayap, langsung pergi. Ada sih kayak orang tua tuh manggil makan dulu bang, gogon katanya, gogon makan dulu katanya. Cuma yang namanya kita anak kecil madi tadi tuh, jadi kayak langsung lari nggak peduli gitu bah,
0: nggak didengarkan tadi itu ya.
1: Betul. Madi. Pas udah sampai di apa di padang bol gitu bah, lapangan bola, pas berlari narik layang tuh, loput. Loput tuh kayak apa? Jatuh gitu bah, kayak tersungkur gitu.
0: Ya Allah.
1: Masih ada bekasan kayak di sini.
0: Masih ada ya? Jejak ya.
1: Nanti lah aku tengokkan ya.
0: Ih, Bati tuh memang suka nak ini tak dengar kata orang tua enggak ya?
2: Berarti sama lah aku dengan Teguh nih. Luput.
1: Apa luput
2: ya tadi ya? Jatuh ya?
1: Oh, luput.
2: Oh, luput salah sama. Luput aduh.
1: Asli. Tapi memang apa ya? Dah jebiah lah, dah cukup gitu.
2: Iya.
1: Zaman-zaman masih cade nakal. Sekarang sih janganlah kita nakal lagi.
2: Enggak boleh. Lah,
0: udah puas dah dulu kan.
2: Besar dah badannya.
0: Udah besar dah. Udah bisa mikir gitu kan ya. Asli, berarti memang apa ya? Jadi gimana lah menurut kita tuh? Boleh percaya ke boleh enggak yang kayak gitu-gitu ya sebenarnya? Tapi cuman kita udah mengalaminya kan ya. Tapi emang kita tuh emang enggak boleh melanggar perkataan orang tua karena memang orang tua kita lah yang tahu, oh, yang ini baik, yang ini enggak baik. Padahal kan baik ya, suruh kita makan biar kita kenyang, mungkin mainnya nanti jadi semangat, tapi tak dengar
2: ya
0: om.
2: Sebenarnya kalau udah besar gini baru kita mikirkan kata-kata kami itu jajel. Jajel tuh apa tadi tuh kata Teguh ya?
1: Yang mana tuh?
2: Jajel tuh kayak nakal ya.
0: Nakal.
2: Jadi nakalnya tuh pas kecil ya, pas udah besar gini baru kita paham ya, oh ternyata tempuran itu tuh punya makna tersendiri gitu ya. Temponan. Jadi kalau udah biar enggak temponan, kita polopas. Polopas kan harus nyicip barang itu bentar. Karena bagaimanapun makanan.
3: Anda masih mengikuti program Bedabol produksi RRI Sanggau Antikong.
2: Kan ini bagian dari hidup kita juga gitu ya. Dari bagian hidup kita. Jadi kalau kita enggak nyobanya dikit, kalau orang nawarkan ya istilahnya kita menghargai lah yang menawarkan. Baik orang tua kita atau siapa gitulah ya. Jadi itulah sebenarnya makna temponan. Kalau onya ompek gitu ya. Orang kampung biasa nyebutnya kayak gitu.
1: Tapi aku setuju yang Albert bilang nih. Jadi ibaratnya dulu tuh ada apa ya? Ada kayak pepatah lama apa? Punya muntuh zaman dahulu, orang tua zaman dulu.
0: Tuh?
1: Ada juga bilang kayak jangan suka duduk di depan pintu katanya. Tudah lawak katanya. Takut apa? Jodohnya tuh kayak enggak dapat jodoh gitu,
0: Pak. Iya, pernah dengar tuh.
1: Padahal kalau kita udah muntuh gini, kita udah tua gini, mikirnya kan pasti kayak oh ternyata duduk di depan pintu tuh ngalang orang jalan gitu.
0: Betul.
1: Kan. Sebenarnya gitu maknanya.
0: Iya, ada tuh.
1: Ngomong kepunan tadi itu, itulah kayak yang kalian bilang tadi itu kayak percaya enggak percaya gitu.
0: Betul.
1: Namanya kita tinggal di Kalimantan nih kan agak gimana gitu.
0: Iya sih, betul.
2: Kan kita istilahnya menghargai lah gitu kan, menghargai.
0: Iya.
2: Kan kita menghargai di mana kita tinggal gitulah. Jadi aku ingat dulu pas aku lagi pergi gak jadi cek-ceknya merantau lah gitu kan.
0: Cek merantau.
2: Ketika merantau ingatlah dulu, oh pas di kampung nih mama bilang jangan lupa kemana-mana temponan. Jangan lupa polopas biar enggak temponan. Ingatlah pas kita di tempat rantau haruslah kita polopas gitu kan. Ngerasain barang itu sedikit gitu kan. Jadi kayak semakin besar tuh semakin memahami, oh budaya kita nih apa namanya bagian dari hidup gitu lah.
0: Iya.
1: Kalau apa ya, kalau di ompu aku ya, di kampung aku bah, kalau memang kemponan nih itu sampai sekarang tuh kayak pelopas-pelopas tuh
0: masih gitu.
1: Dipegang.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak apa ya, kepercayaan itu tuh masih kayak sampai sekarang nih masih dipertahankan karena dikait-kaitkan juga dengan kayak hal-hal mistis gitu
0: kan. Oh, ada kaitannya ya.
1: Jadi kayak ada apa ya, ada moon. Moon tuh kayak makhluk yang kita gak bisa lihat dengan mata telanjang gitu, Pak. Nah itu kayak namanya tuh kamang kalau kepercayaan orang sini.
0: Oke, kamang.
1: Jadi dia tuh kayak berjalan gitu, terbang gitu, Pak. Pas hujan panas. Nah, jadi kalau ada kita yang kepunan nih, kitalah yang diburunya. Jadi dia tuh ngilek kita, ngeliat kita tuh kayak bukan entoyan, bukan manusia gitu. Dia lihat kita tuh kayak hewan ataupun binatang buruan gitu. Biasanya
0: gitu ya,
1: percayaan orang kampung kami kayak gitu. Makanya apa ya, kayak wajib sih kalau misalnya cope atau jumpale gitu. Karena itulah takut kempunan tadi itu.
0: Iya. Berarti besok-besok kalau ditawarkan jangan nolak, bet. Terus
2: minumlah lagi
0: jumpale. Minumlah ya, habiskan ya.
1: Minumlah.
0: Ah, nih lama buat ini.
2: Mi kata orang kalau udah orang suguhkan kita harus habiskan.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Habiskanlah.
2: Habiskanlah ya.
0: Habiskan.
1: Masih ogon toga.
2: Oh iya ya.
0: Habiskan ya. Eh, tapi aku jadi penasaran enggak sih, ini kan kalau tempat kita mungkin ada bahasanya beda-beda. Kita pernah enggak sih mungkin diceritakan sama kawan-kawan di tempat kita tuh kalau kemponan bahasanya ini, atau mungkin di luar tuh ada juga namanya kayak gini, cuman penyebutannya lain kayak gitu. Tempat kita tadi apa? Kemponan sama ke bahasanya?
2: Kalau tempat daya bidayuh perbatasan, terutama Sontas, apa ya, kalau apa tadi,
0: komponen
2: itu kan udah terjadi ya, sesuatu yang udah terjadi dari akibat tidak apa namanya, tidak mencicipi barang itu, makanan itu. Jadi biasa kami lebih mengenal pas penen, lebih penen. Familiarnya pas penen.
1: Pas penen,
2: pas penen tuh pas kayak penen. Ngerasain makanan biar tidak kena akibatnya tadi, jadi disebut pas penen. Jangan lupa pas penen. Tapi kalau temponan tuh jarang dipakai. Kalau justru ya, nanti kamu temponan enggak, biasa dibilang pas penen tanah gitu.
0: Oh gitu,
2: pas,
0: ada bahasanya.
2: Cobain dikit dulu, dirasain dikit dulu biar enggak temponan. Jadi keseluruhan kata temponan itu tuh udah digabung dalam kata pespenen.
0: Pespenen, oh, gitu. Itu artinya ya.
2: Pespenen gitu. Pelupes tane. Ah, biasa kayak gitu.
0: Pelupes tane.
1: Kalau di tempat aku bahasa Bekidoh, Bah. Kalau tempat Albert tadi
0: pespenen.
1: Ah, kalau di daerah aku itu biasa orang bilang kayak
0: cope.
2: Oh, cope gitu ya. Iya,
1: kalau kita kayak bertamu gitu, Bang. Orang tua bilang, "Yuk ke nyomot cope, Bang." "Yuk ke nyomot cope yung," gitu, Bang. Jadi kayak enggak usah lupa untuk di apa ya? Diculet gitu.
0: Diculet
1: kayak disentuh gitu.
0: Yeah.
1: Kalau kita enggak mau gitu. Kalau kita buru-buru.
0: Betul, gitu dia. Gitu iya, ternyata
2: kalian cuma nucin.
0: Sama sih, namanya jamah, mungkin udah yang familiar itu ya, kemponan tadi ya. Ya sama sih, cuma nama penyebutannya beda. Jadi kalau enggak mau coba ya udah jamah aja, jamah. Gitu kan, atau sentuh barangnya kayak gitu. Iya. Tapi memang ternyata kita semua juga udah pernah ngalamin kayak gitu ya, boleh percaya boleh enggak gitu ya.
1: Jadi apa ya? Jadi pengalaman yuk agi ngulang lah.
0: Betul.
1: Ada pengalaman tuh enggak usah ngulang lagi gitu.
2: Oh iya.
1: Barang-barang kayak gini kan sebenarnya kayak yang Albert bilang tadi itu baik bahwa sebetulnya
0: betul.
1: Enggak merugikan gitu, Pak.
0: Iya, yeah. Apalah salah coba jamah gitu kan.
2: Pun sin. Kata orang, Bah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Iya sih.
2: Kayak temponan tuh, Bah, kayak kita harus pelopas tuh, kita menghargai lah di mana kita berada. Gitu ya, kurang lebih ya.
0: Iya, sajaman, betul sih.
1: Sajaman mantap.
0: Sajamat ya. Siapa? Jadi lain kali kita enggak boleh menolak apapun pemberian dari orang supaya jangan kemponan.
3: Setiap pertemuan akan berakhir, tapi cerita akan tetap tinggal. Sampai bertemu lagi di Bedabol RRI Sanggau Antikong.

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda dengarkan ada Bedabol yang bercerita ataupun juga ngasih obrolan soal Kemponan ya, tadi bersama rekan Teguh, Cindy dan juga Albert ya pendengar. Jadi memang kalau kita bisa ambil ya cerita tadi bahwa bagaimana sebuah tradisi ataupun juga kebudayaan ini tidak harus melulu ya dipertanyakan sedetail itu ya, tapi bagaimana kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa melihat sisi baiknya ya dari tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, terutama jika Anda pendatang begitu. Karena tadi juga disampaikan ya, di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung ya. Semoga sajian Bedabol tadi juga bisa menghibur Anda di sore hari ini, dan juga Anda dapat saksikan tayangan ulangnya Bedabol di kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Dan juga Bedabol akan terus dihadirkan ya setiap hari Kamis dan juga Sabtu di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih di Sanggau sore ini bersama saya Fido Urbani, masih temani Anda nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami update untuk informasi cuaca pendengar di sore hari ini di kawasan Sabang Merah masih terpantau cukup cerah dan juga bersahabat ya cuaca sore hari ini. Kalau kami lansir dari bmkg.go.id, cuaca di Kelurahan Bunut memang masih cerah berawan nih dengan suhu rata-rata di 25 derajat Celcius. Jadi untuk Anda ya yang mungkin akan melakukan berbagai perjalanan, ini jadi cuaca yang pas mungkin ya untuk Anda mengisi air pekan, baik mungkin ke Arung Belupa ataupun juga ke waterfront gitu di kawasan pusat jantung kota Sanggau ya. Silakan, ini jadi momen yang enak begitu untuk Anda mengisi akhir pekan. Dan juga satu lagu untuk kami pendengar, nanti kami juga masih akan hadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda di Sanggau sore ini. Ada Sugi Bornean dengan Asma Liberasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yakni uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kami lansir dari tempo.co, Kepala PGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RI Sanggau ya. Kami masih hadirkan informasi dan juga musik di Sanggau sore ini ya, sambil menemani Anda melakukan berbagai aktivitas di akhir pekan ini ya, dan juga di long weekend ini pendengar ya. Dan juga besok sudah hari Minggu. Tak terasa ya, mungkin bagi Anda yang long weekend sejak Kamis kemarin, sekarang sudah Sabtu, besok Minggu, lalu Seninnya sudah mulai lagi nih melakukan berbagai pekerjaan dan juga aktivitas pada normalnya. Atau mungkin pendengar Anda yang juga seperti kami nih, yang tidak mengenal kalender libur panjang nih, dan masih mengerjakan berbagai hal, baik mungkin di kebun ataupun juga pekerja lepas yang mengerjakan hal-hal di rumah begitu. Kami ucapkan untuk Anda semoga semangat terus ya, karena kami juga masih menemani Anda dalam berbagai aktivitas Anda di sore nanti jelang malam hari ini pendengar. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda di Sanggau sore ini, informasi dari regional ya di Kota Sanggau. Ini terkait dengan Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat Daud Yordan yang melantik dan mengukuhkan pengurus KONI Kabupaten Sanggau untuk periode 2026 hingga 2030 di kantor Bupati Sanggau pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Daud meminta agar para pengurus baru KONI Sanggau ini mampu menata organisasi sekaligus juga membenahi prestasi olahraga. Daud optimis bahwa KONI Sanggau ini mampu menata kelola organisasi dengan baik, dan hal ini dikatakan juga harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang olahraga yang ada. Dan kepada pengurus KONI yang baru, Daud meminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Porprov Kalbar dan juga event olahraga tingkat provinsi tersebut dikatakan akan digelar pada akhir 2026 ini. Karena penyelenggaraan Porprov ini tidak lama lagi, jadi dikatakannya bahwa pengurus KONI Sanggau ini punya tugas yang berat untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya, dan sehingga bisa setelah pelantikan dan juga pengukuhan hari ini, para pengurus ini bisa langsung bekerja dan mempersiapkan Porprov ya pendengar. Jadi untuk informasi terkait dengan pengurus baru KONI ya di Kabupaten Sanggau ini, Anda dapat baca selengkapnya pendengar di portal resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar, satu lagu untuk menemani Anda di sore hari ini ada Sheila on 7 dengan Film Favorit.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, bentar, masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi nih. Ada satu informasi pendengar dari pendengar ya, ini ada Biul yang katanya di wilayah Sungai Batu saat ini sudah mulai hujan ya, tadi di pukul 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, kata Biul, sudah hujan di kawasan Sungai Batu. Dan pendengar, Anda juga boleh loh ngasih informasi cuaca di daerah Anda, terutama di Kabupaten Sanggau, misal di Perintis ataupun juga di Muara Kantu dan lainnya nih, apakah cuacanya masih bersahabat ataupun juga sudah ada tanda-tanda hujan nih. Anda bisa dan juga boleh nih ngasih informasi ke kami di pesan ya, di WhatsApp saja di 08 11 57 56 494. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda juga di sore hari ini masih terkait dengan pelantikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau periode 2026 hingga 2030 maksud kami, yang juga dihadiri oleh Bupati Sanggau yakni Yohanes Ontot. Dan dalam sambutannya pendengar, ya katakan bahwa agar pengurus KONI ini dapat bekerja dengan baik dan juga mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah. Karena sebagai mitra pemerintah daerah dalam memajukan dunia olahraga, ia minta bahwa KONI

tingkat provinsi maupun juga nasional. Dan para atlet disampaikan juga perlu diberi pelatihan secara serius agar mereka siap menghadapi kompetisi. Dan pelatihan ini disambungnya juga harus dilakukan secara fokus supaya bisa menghasilkan kualitas atlet yang diharapkan. Dan pendengar, informasi terkait dengan Bupati Ontot yang meminta pengurus KONI Sanggau jadi mitra pemerintah, Anda dapat baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.go.id. Dan dengar satu lagu untuk Anda nih, ada lagu yang mungkin untuk Anda yang lagi kangen nih dengan seseorang yang jauh di mata begitu. Ada lagu dari Malik di Essential dengan Kangen.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ngeri ya baca berita di sosial media ini.
2: Apa?
1: Korban tanah longsornya banyak banget. Ini ada berita apa lagi nih?
3: Yah, kids zaman now hari gini masih percaya hoax.
4: Hoax adalah kabar atau berita palsu atau bohong. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi. Juga untuk kesenangan, ia menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Orang bijak tidak percaya hoax. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Baik, Utara, Anda masih mendengarkan kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya. Di Sanggau sore ini kami masih temani Anda nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar satu informasi cuaca ya, di wilayah perbatasan nih kami dapat informasi dari kerabat kerja kami di RRI Antikong bahwa di kawasan Dusun Semeng saat ini sedang dilanda hujan ya. Jadi untuk Anda yang akan melewati kawasan tersebut untuk bersiap-siaga ya, dalam mengetahui bahwa cuaca di sana saat ini sedang hujan ya. Dan juga untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah ya di malam hari ini, tadi sudah ada informasi juga dari Biyul di Sungai Batu dan juga di Antikong, rupa-rupanya ataupun juga kayaknya nih akan ada ataupun juga akan turun hujan ya. Jadi untuk Anda selalu bersiap siaga, terutama untuk membawa penangkal hujan, baik payung ataupun juga jas hujan begitu, agar Anda terlindung dari hujan dan juga tidak berpengaruh begitu, ataupun juga meminimalisir kesehatan, kondisi kesehatan Anda di malam nanti, pendengar. Dan pendengar, sembari kita menunggu ya untuk kumandang azan maghrib, kalau di Kota Sanggau akan dikumandangkan nanti di pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu, pendengar, kita akan sajikan informasi dan juga musik religi ke ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik benar, jelang pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda pendengar di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta.

Baik, benar sudah dipukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat, dan ini juga menjadi penutup ya kebersamaan kita dalam Sanggau siang dan juga sore ini. Saya Fidi Robani dan juga ada rekan Kurnia Mahardika di meja operator pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Dan pendengar, nanti di Sanggau malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Ismailina nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore menjelang malam dan selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Sabtu ya 16 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama Sesma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi malam hari ini, tentunya saya akan hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 97 dan juga di 99.9 MHz. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi hari ini, tentunya saya akan awali dengan musik informasi untuk Anda selepas lagu berikut ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
5: ini... Hah? Ada info heboh di grup WA?
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Eh, tapi benar nggak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
7: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Desa Merah Putih KDMP pada Sabtu 16 Mei 2026, yang mana peresmian ini dilakukan di Desa Tingo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nah, peringat dalam sambutannya Kepala Negara menuturkan bahwa sebanyak 1.061 KDMP telah diresmikan, dan peresmian ini juga menandakan dimulainya operasional program prioritas Koperasi Desa Merah Putih. Nah, peringat, selain itu Kepala Negara juga mengatakan peresmian Koperasi Desa ini tentu menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia. Sebab menurut Presiden Prabowo, Indonesia menjadi negara pertama yang mengoperasikan 1.061 KDMP secara serentak. Pernah nanti informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Jalan lalu, jalan lalu.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, untuk informasi selanjutnya untuk pendengar di malam hari ini adalah informasi terkait dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG pemerintah. Pendengar, pernyataan ini disampaikan oleh Kapolri pada saat panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan keberadaan SPPG menjadi bagian dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang mana program ini diharapkan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Berdasarkan informasi ini, kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id, dan silakan untuk pendengar yang maksudnya untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar semuanya di malam hari ini yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan? Kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
5: Bising.
1: Pesau.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong di malam hari ini. Pukul 19 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga, mengikuti warta berita.
1: Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami khusus untuk para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama harus dijaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ada karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berkelahir selamat yang ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran.

Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau dan juga Ntikong. Baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di malam hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Baik pendengar, pukul 19 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan mimbar agama Islam ke ruang, maksudnya mimbar agama Protestan ya, ke ruang dengar-pendengar di malam hari ini, yang mana tentunya akan dihadirkan satu khutbah untuk Anda terkait dengan kendalikan pikiran Anda.
1: Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana pin m-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati. Punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka. Tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong loh. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batiniah kita. Yang dimana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah, tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong, mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan, jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian? Sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepet mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban, 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om. Awet muda tante. Kita langsung teriak, amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget, kita tuh selalu aware. Gue gak boleh gini. Gue gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan. Apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman. Maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang, udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai, kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, Oh, mommy so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya. Mau fitnah saya. Bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat IC ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran joroklah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak. Kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya. Takut gue diomelin abis ini. Dengar baik. Jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, Saban ketemu makan bakmi nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya enggak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih. Dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya? Kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku. Gitu kan? Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus. Kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini, yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin, dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo, suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati, itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gua kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gua. Songong. Kita kalau enggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gua langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu, guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang enggak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah, kalau teman pernah bikin salah, orang tua pernah bikin salah, jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket sama gue tuh. Loh, gue ke kiri dong ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. Gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja. Selingkuh kayaknya boleh nih. Enggak. Stop. Berhenti. Pikiran buruk boleh datang. Tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat, dari hati kita muncul pikiran, lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita. Lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, tidak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus. Emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah. Itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu, supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita, berkuasa atas pikiranmu, dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar, dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati gua. Baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gue mau balas nih. Gue apain nih orang-orang? Wah, gue laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datengin satu-satu. Ajak makan. Nanti dinner sama saya. Siap. Ngobrol, pasangan-pasangan, ada masalah apa? Saya bantuin orang, dia ada beban, datengin saya, ngobrol, nangis ke saya. Saya nolongin mereka, udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus sepadan. Amen. Saya mau akhiri. Saya Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir, hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda

Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi, atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya, jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha, kaya, siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat. Apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti Mammon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti Mammon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau Mammon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang, aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk, mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu.

Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh dan bukan daging. Tuhan tolong kami, supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umatmu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasihati dan menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.

0: mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus gak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Mataram dengan judul Benih Harapan.
1: Lihatlah sawah ini, Ningsih. Dulu tanah ini subur, cukup buat makan keluarga kita dan seluruh desa. Tapi sekarang...
2: Iya, Pak. Tapi hasil panen kan terus menurun. Harga pupuknya mahal, cuaca makin gak bisa ditebak. Bekerja di kota itu lebih menjanjikan, Pak.
1: Kau pikir hidup di kota semudah itu? Kalau semua orang berpikir seperti itu, siapa yang akan menanam padi? Apa kau mau di desa kehilangan sawahnya?
2: Bapak ini, realistis aja. Tengkulak tuh seperti Pak Sarman sudah nawar-nawarin tanah ini dengan harga tinggi. Kan daripada rugi terus, kenapa tidak dijual saja?
1: Kau tidak mengerti, Ningsih. Begitu tanah ini dijual, kita kehilangan sumber makanan kita. Uang bisa habis, tapi tanah tidak bisa dibeli kembali dengan mudah.

0: Assalamualaikum. Ah, Rina. Masuklah.
1: Pak Jaya, saya ingin membahas teknik pertanian baru yang bisa meningkatkan hasil panen, Pak.
0: Tapi jujur saja, saya mulai putus asa.
1: Pak, ada caranya supaya hasil panen lebih baik.
0: Oh?
1: Ini dengan sistem pertanian organik dan pemanfaatan teknologi sederhana, Pak Jaya. Jadi petani ini bisa menghemat biaya tanpa tergantung pupuk kimia yang mahal-mahal itu.
0: Oh ya?
1: Nah, saya ini sudah coba di lahan kecil saya, Pak. Dan hasilnya tuh lumayan.
2: Teori memang selalu terdengar bagus. Tapi di lapangan butuh modal, waktu, tenaga.
1: Justru ini solusi jangka panjang, Dek. Kalau petani tetap tergantung pada sistem lama, kita akan terus dirugikan. Jadi kita bisa pelan-pelan ubah cara bertani supaya tetap untung tanpa harus jual sawah.
0: Iya. Mungkin ini jalan yang diberikan Allah untuk menyelamatkan sawah kita, ya.

0: Cahaya, pikirkan baik-baik tawaran saya. Saya berani bayar lebih tinggi dari yang lain. Dengan uang itu, Bapak bisa hidup nyaman di usia tua.
1: Tidak. Tidak, Pak Sarman. Tanah ini bukan sekedar sawah. Ini sumber kehidupan kami.
2: Pak, kenapa menolak gitu aja? Kita bisa hidup loh lebih baik kalau jual sawah ini.
0: Anak muda ini lebih paham ya cara berpikir maju. Coba pikir, kalau semua warga menjual tanahnya, desa ini akan berkembang jadi kawasan bisnis besar.
3: Tapi kalau semua sawah dijual, dari mana kita dapat makanan, Pak? Kalau semua orang berpikir jangka pendek, nanti kita tergantung pada makanan dari luar. Itu malah berbahaya, Pak.
4: Benar. Saya tidak akan menjual tanah ini. Saya lebih memilih berusaha keras daripada menyerah pada uang yang cepat.

0: Astaga, tanggulnya jebol.
1: Kita harus bertindak cepat ini, Pak. Saya punya cara untuk mengalirkan air ini ke lahan yang lebih rendah, Pak.
2: Kau yakin?
1: Masalahnya kalau kita tidak bertindak, Dek, ini seluruh sawah ini akan hancur, Pak.

0: Sawah kita terselamatkan.
1: Pak, ternyata aku salah. Aku lihat sendiri betapa pentingnya sawah ini ya. Kalau kita nyerah, tidak akan ada yang tersisa untuk anak cucu kita.
0: Kau akhirnya mengerti, nak.
2: Dengan metode baru ini yang kita coba kemarin, hasil panen bisa lebih baik, nah kan? Yang penting pokoknya kita tidak mudah menyerah.
3: Ketahanan pangan bukan hanya tentang menanam padi, tapi juga menjaga tanah, ilmu, dan semangat bertani. Masa depan ada di tangan kita. Jangan biarkan tanah subur kita hilang demi keuntungan sesaat. Demikian mini drama Benih Harapan, produksi LPP RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: When you sing, you begin with do, re, mi.
7: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Iya, benar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya. Di malam hari ini informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Berikut informasi untuk Anda ini dari dunia olahraga, yang mana pelatih timnas Tunisia Sabri Lamouchi melakukan perombakan besar dalam skuad untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026, yang mana sejumlah pemain baru dipanggil untuk menggantikan beberapa wajah lama. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Rani Kedira. Nah, pendengar, gelandang Union Berlin berpeluang menjalani debut bersama Tunisia di ajang Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif dalam laga uji coba menghadapi Haiti dan juga Kanada. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Iya, berikan Anda masih bersama kami. Informasi untuk Anda selanjutnya, ini adalah informasi terkait dengan kesehatan ya, peringat ya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najodi menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang perlu diwaspadai masyarakat. Virus ini dapat menyerang saluran pernapasan dan berisiko menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Nah, Brengar, selain itu Najodi juga mengatakan penularan hantavirus dapat terjadi melalui kotoran, air kencing, dan juga makanan yang tercemar tikus. Oleh sebab itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Nah, Brengar, selain itu Najodi juga mengatakan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dengan Ketapang telah diminta meningkatkan kewaspadaan. Warga yang mengalami gejala diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Warna informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur,

0: Bungu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
0: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Musyid Informasi pada malam hari ini. Informasi selanjutnya untuk pendengar, ini adalah informasi terkait dengan Bupati Sanggau, Yohanes Sontot menghadiri pelantikan pengurus baru KONI Kabupaten Sanggau yang digelar di ruang rapat Dara Nante Kantor Bupati Sanggau pada Sabtu 16 Mei 2026. Yang mana dalam kegiatan tersebut ia menegaskan pentingnya kepengurusan baru segera bekerja optimal untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah. Nah, pendengar, menurut Bupati, KONI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun sistem pembinaan atlet yang terarah dan berkelanjutan. Keberadaan organisasi itu dinilai menjadi ujung tombak dalam melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional maupun juga nasional. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
3: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Hei, kita dua nih ya.
2: Apa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
5: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
5: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
5: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
3: Bising.
2: Pesau.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap.
7: Hah? Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial. Eh, tapi bener gak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya, RRI Sanggau dan juga NTKong di malam hari ini. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Informasi ini kami kutip langsung dari portal resmi kami rri.co.id. Nah, berikan informasi untuk Anda, ini adalah informasi terkait dengan dunia olahraga ya, pendengar ya. Yang mana di sini informasinya masih terkait dengan Koni ya, peringkat ya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sanggau Urbanus menyampaikan pihaknya mulai menyusun program kerja pertama usai pelantikan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2030 melalui evaluasi bersama seluruh cabang olahraga di Kabupaten Sanggau. Ya, mana ia menyebutkan fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz dari Sanggau dan juga Antikong. Dan pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan sesi Sapa Malam untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu akan dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam malam hari ini. Nanti silakan pendengar bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Terus yang berikut.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, mendengar baru saja tadi satu lagu dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam pada malam hari ini. Dan saatnya saya ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sapa Malam, Kak Isma.
0: Oke, baik, selamat malam Sapa Malam. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Di Sini Di Batas Kota Ini dari Fanny Fabiola.
0: Di Sini Di Batas Kota Ini dari Fanny ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya terima kasih Mas, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga tercinta. Ada Aijah bercawit sama neneknya. Ada Mbak Kakung sama Mbak Putri, Bunda Esti, Kapung Bunda Esti. Ada Wanusu. Pak Alek. Kakek Ririn, Kakek Endo, Kakek Ugan. Ada Toto Ece, Aikepo, Abu Joko, Petra Sikitiga. Tato Uban. Yang lain dirangkul dari A sampai ke Nenggara terkecuali. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati di Sanggau. Oke, di WhatsApp call sudah ada yang bergabung, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Halo, Sapa Malam, assalamualaikum Mbak Isma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari lagu lawas ya.
0: Betul.
2: Lia Natalia, Tangis Hatiku judulnya.
0: Lia Natalia, Tangis Hatiku. Baik, silahkan salamnya.
2: Iya, salam-salamnya buat Mama Boboy, Mama Mirla, Mama Murti, ada Mama Indah, Mama Yogi, ada Mbak Miati, Bu Elsa, Bu Esti, ada Mbak Yuli, ada Bang Irman, Pak Nasrun, Pak Widi di Tokyo, ada Bu Indi, ada Bu Resmi, ada Pak Benijo ya, terus ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Lato-Lato ya, ada Bang Lanius, ada Kak Kirin, Kakek Panji, ada Wanusu, ada Pak Ustri, ada Pak Kakung, ada Mas Eko. Dirangkul aja ya, dari Asap Prisya, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam sehat, salam kompak selalu, supaya bisa semua gabung ya.
0: Betul.
2: Dibagi-bagi waktunya ya.
0: Oke.
2: Ini mungkin ada Pak Widi di belakang mau gabung itu, ayo silakan gabung ya. Oke, dilanjut, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Farida di Manado ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Sejangkung.
3: Iya kali.
0: Iya kali, kali-kali dong.
3: Kali-kali lah ya.
0: Oke, penelpon ketiga di sesi pertama.
3: Oh, tahu kita. Kita nelpon pertama dan diangkat jadi.
0: Waduh.
3: Itu siapa yang pertama tadi?
0: Yang pertama tadi Mbak Miati, yang kedua di WhatsApp itu ada Ibu Farida itu.
3: Nah, aku ngira Mbak Miati lah nanti gabung itu. Menujung ya, coba aku udah bisa dengar.
0: Oh gitu.
3: Oke, Ibu Farida apa aja lagunya?
0: Ibu Farida ini lagunya Tangisan Hatiku dari Lia Natalia. Kalau Mbak Miati lagunya Di Sini Di Batas Kota Ini dari Fanny Fabiola.
3: Ya ketemu aja keduanya aja lah, Mbak Isma.
0: Oke lah, nggak apa-apa deh, sekali aja.
3: Olah ya, ngojek apa? Udah berapa kali udah berkali-kali ngojek
0: nih? Ini ojek yang ini lain nih, jauh. Milih yang jauh dulu atau yang dekat dulu nih?
3: Punya dua-duanya.
0: Oke, siap. Salamnya.
3: Oke, salamnya yang pertama lah ya buat Mbak Isma lah. Selamat tugas, semoga cepat lalu.
0: Min.
3: Buat Mbak Yogi, buat Mbak Niyati, buat Bunda Farida, Bunda Natalia juga, Bunda Esti juga, Mbak Elsa, Paman Sampah, Ohai Kakek Panji, Mama Murti juga, Aisyah Sesenang, Kalung juga, Eko, sama Mbak Kakung, sama Mbak Yuli. yang lainnya mungkin terangkau aja ya dari apa budgetnya.
0: Oke. Okay. Okay. Tadi angin kuat anginnya di sini, tapi hari tidak kami, ada turun hujan.
3: Hari Kamis yang berat hujan luar biasa.
0: Oh.
3: Baik,
0: terima kasih, selamat malam ya. Oke, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetap bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Laper nih, pesen makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya
4: Iya, benar Anda masih bersama kami di Sapa Malam sesi kedua. Halo, selamat malam Sapa Malam.
5: Selamat malam Sapa Malam, Mbak Isma.
4: Iya Bunda, baik. Lagunya apa nih Bun?
5: Oh, lagunya Cinta dan Permata dari Fanny Fabiola.
4: Cinta dan Permata, siap. Silahkan salamnya Bun.
5: Oke, salam yang pertama ya ada Mama Yogi, selamat malam. Mama Indah, Mama Murti, Mama Boboy, Mbak Viola ya, Mbak Elsa, ada juga Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Pak Mansyam, ada Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Lai, ada siapa lagi ya, pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali Mbak Isma.

0: Semuanya tetap semangat
1: baik.
0: ya.
1: Siap,
0: Sukses selalu,
1: Bunda.
0: bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isma dan keluarga di rumah. Pulangnya
1: Oke.
0: sebentar, hati-hati ya Mbak Isma.
1: Siap,
0: Tiba di
1: Bunda.
0: rumah dengan selamat. Oke, makasih. Selamat malam, sapa malam. Semangat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Bunda Natalia ya, yang baru saja bergabung. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Selamat malam, sapa malam.
1: Baik.
2: Dari Bakakung, Kuburaya.
1: Oke, siap, Mbah. Lagunya apa nih, Mbah?
2: Lagunya Kau Cemara Kehidupan dari Maya Angela.
1: Kau Cemara Kehidupan dari Maya Angela ya?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Sapa dan salamnya untuk Mbak penyiarnya, tujuan yang pertama, mudah-mudahan selalu sehat. Juga salam juga untuk siapa ya, untuk Putra Rato-Rato, Putra Mayo, dan semua putra-putra lah. Untuk Datuban, untuk kakaknya, semua kakak-kakak semuanya, untuk Mbak Miati, Mbak Irsa juga. Untuk Ibu Parida, juga untuk Bang Pael, untuk Wan Usu, dan untuk Pak Usu Bisa juga, untuk Mbak Mola juga. Yang lainnya dirangkul aja dari kasar bibit tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Untuk selamat tugas sampai tuntas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Kakung di Kuburaya ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Kau Cemara Kehidupan dari Maya Angela ya. Oke. Silahkan di 08157538103 65 kita coba terima kembali. Oke, terputus, silakan dicoba kembali di 08575381036 ataupun juga di WhatsApp call di 08115756494 ya. Di sapa malam sesi kedua. Oke, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Nasrin di Sulawesi.
1: Oke, siap. Bagaimana cuaca di sana, Bung Nasrun?
3: Alhamdulillah, cuaca lagi cerah-cerah ya, Bang.
1: Oke, siap. Di Sulawesi Tengah ya?
3: Iya,
1: Sulawesi Tengah. Oke, ya, siap.
3: Sama-sama Perida, Pak, cuma kita beda kabupaten.
1: Beda kabupaten ya?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Ini yang panas. Ya, kedengar lagunya. Apa nih, Mbak? Pak Gunitor saya ini.
1: Lagu kita di sesi kedua sudah ada dua ini. Judulnya Cinta dan Permata dari Fani. Kau Cemara Kehidupan dari Maya Angela.
3: Oke, bisa lagi ke lagu lain, Mbak.
1: Judulnya apa tuh? Kita coba terima dulu.
3: Lagunya Irfan Jona.
1: Irfan Jona. Judulnya apa?
3: Selimut Rindu.
1: Selimut Rindu dari Irfan Jona ya?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Aku tak mau sama. Saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Semua aku punya. Selalu ya bersama sehari. Ya, terima kasih. Selamat malam, sesuatu. Nah, semuanya lah, tapi kira-kira kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Oke, halo, selamat malam, sapa malam.
4: Halo, selamat sapa malam, Mbak Isma.
1: Oke, dari Ngabang.
4: Iya, di Ngabang nih.
1: Bagaimana tuh cuaca di sana?
4: Cuacanya hari ini enggak hujan nih, Ngabang nih, Mbak Isma.
1: Kalau di sini tadi sempat angin dan beberapa menit yang lalu ini nampaknya rintik-rintik di luar sana tuh, tapi enggak deras sih.
4: Iya, di sini enggak ada, Mbak Isma, enggak ada. Sama sekali enggak ada hujan nih tempat sini.
1: Oke, siap.
4: Mbak Isma, Mama Indah ngikut lagunya Bunda Natalis Lia ya?
1: Cinta dan Permata ya?
4: Iya.
1: Pas lah tuh.
4: Asyik.
1: bukan lagu Kau Tercipta Untukku ya.
4: Itu pun bisa juga, Mbak Isma.
1: Oke, siap.
4: Cinta, cinta, apa tuh kemarin tuh ada yang Mama Indah ke lagunya. Cinta sejati itu boleh juga, Mbak Isma. Itu kan dulu kemarin tuh kan Mbak Isma dulu kan muter lagu itu kan. Buka sama malam juga pas saya cari kan sama dia, kan cuma cari judul lagunya ini. Ketemu tuh.
1: Ketemu ya, pas lah ya. Oke, siap. Silahkan salamnya, Mama Indah.
4: Iya, salamnya yang barusan turun tadi siapa tuh, Mbak Isma?
1: Ada Bunda Natalia, ada Bung Nasrun juga di Sulawesi Tengah. Terus tadi ada Mbah Kakung.
4: Ya, buat mereka juga ya salamnya ya. Karena mereka tuh gue Bunda Natalia juga tadi saya nyalami Mbak Indah tadi, makasih banyak ya. Buat Bu Esti juga. Buat Bik Yul, buat Mbak Yuli, buat Mbak Esa, buat Kak Long juga nih. Nanti Kak Long, Mbak Indah ada nanti nelpon nih. Mbak Indah ada nih beli kartu entry Kak Long. Siapa lagi nih? Buat Jatuh RJ, buat siapa ya yang sering ngami Mbak Indah juga tuh ya? Pokoknya semua tanpa kecuali ya Mbak Isma ya.
1: Oke.
4: Jadi lupa nih.
1: Ada ya, yang ganggu kali dirangku. Ya?
4: Enggak kali ini ada nih di samping nih Mbak Isma. Dicubit-cubit nih Mbak Isma.
1: Oke, siap.
4: Iya, makasih Mbak Isma. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Mama Indah di Ngabang ya. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu. Ada Fanny Fabiola, Cinta dan Permata, dan juga Kau Cemara Kehidupan dari Maya Angela.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: masih duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Iya, silakan di 0857-5381-0365. Di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat malam, siapa malam?
4: Selamat malam,
3: baik, Bunda, bagaimana hujankah di sana?
4: Enggak.
3: Aman ya?
4: Aman, ya di sini.
3: Udah gawai ke Bun? Di sana, daerah sana udah gawai?
4: Ada sekarang di laut jauh.
3: Oh.
4: Cuman Bunda ini, jadi nggak bisa ditinggal semuanya, Mas. Jadi ada yang bisa di rumah.
3: Oh, gitu.
4: Banyak ininya, apa ya? Peliharaannya nih banyak.
3: Peliharaan banyak ya, Bun?
4: Ayam, sapinya banyak.
3: Ya. Sapi?
4: Nggak ada.
3: Oke, okay, baik.
4: Sama apa? Sama entok ya.
3: Oh, sedap tuh.
4: Iya, memang apa istilahnya kita kata saya apa ya, nggak enak gitu ya.
3: Entok tuh bebek ya?
4: Iya bebek, ya bebek. Bebek sendiri entok sendiri.
3: Oh.
4: Entok ya entok.
3: Entok sendiri, bebek sendiri gitu ya?
4: Iya, lain.
3: Oh, lain Bu.
4: Kalau bebek itu kan itik gitu kan?
3: Nah,
4: kalau itik bilang gitu. Kalau entok apa ya, nggak tahu lah pokoknya. Itu nama lain apa menurut saya. Itu biasanya kalau di Lampung itu kalau entok itu kalau nomor satu lah ya, kalau kebakan itu maksudnya entok itu.
3: Ini dari segi posturnya gimana nih entok ini, besar kah Bun? Agak
4: besar
3: montok ya, itu ya?
4: Itu pendek, kakinya pendek gitu Mbak.
3: Tapi gitu.
4: Lehernya panjang.
3: Oh,
4: pendek itu lehernya juga panjang.
3: Tapi
4: kalau jalan nggak sentuh lah gitu lah ya.
3: Kalau dia jalan bahenol lah kesannya ya.
4: Ya bahenol gitu.
3: Oke, siap Bunda, lagunya apa nih Bun?
4: Kalau bisa nih dari Arifato. Aku dan dirimu.
3: Aku dan dirimu ngapain? Aku dan dirimu ini.
4: Ya pokoknya sip lah.
3: Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari ya Bun ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, siap.
4: Bisa kan?
3: Oke.
4: Jadi ini memang bundanya kalau nggak pun pastinya yang tengah-tengah aja gitu. Jadi nggak usah keburu-buru biar untuk yang lainnya gitu. Jadi nanti okay. Ya gitu. Sambil ngawanin Mbak Isma di studio.
3: Benar Bun.
4: Iya. Seperti dulu kan kita masih Mbak Isma di Antikong pun sampai malam kami akan begitu. Jadi salam-salamnya pastinya dirangkul aja ya semuanya ya. Dari Asam Beja yang tadi sudah bergabung duluan. Selamat malam semuanya. Selamat malam buat Mbak Isma. Silakan lanjut. Nanti pulangnya
3: kosinya hati-hati. Oke, siap Bunda.
4: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam ya. Dengan Bunda Hesti di Beduai yang baru saja bergabung lagunya Aku dan Dirimu dari Ari Lasso. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mbak Isma.
3: Oke, Bung Eko lagunya apa nih?
5: Lagunya Elisa aja Mbak ya.
3: Elisa.
5: Dari Tommy J. Pisa.
3: Elisa dari Tommy J. Pisa. Oke, siap.
5: Salam dulu ya, Mbak ya.
3: Oke.
5: Ah, yang pertama kalinya buat adik angkat Bang Eko yang di Sipang 4 lapis buat Mbak Mola ya. Ah, buat Mbak Yuni di Landak, Mbak Sisili, Mbak Mama Bobo yang di Kucing. Buat Ai yang di Sompu, buat Ai Kepo juga di Sebongku, buat Kalong. Buat Bang Joto RJ di Nengah Taman, buat Bang Demi sama Dara Kepuasnya, Pak El yang di Melia, buat Ica di Melawi, buat Yuli di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya, buat Dato Uban di Landang, salam spesialnya buat yang di Tayan aja Mbak ya.
3: Oke.
5: Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Eko yang baru saja bergabung, lagunya Elisa dari Tommy J. Pisa ya. Oke, silakan untuk pendengar yang lainnya bergabung di layanan telepon dan juga WhatsApp call. Dua lagu sudah ada di sini, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di Sapa Malam sesi berikutnya.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Wah, gimana dong?
2: Ya bayar dong.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Iya, pendengar di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mbak Isma, apa kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik. Mbak Elsa, bagaimana kabarnya? Cuaca seperti apa di sana?
1: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu. Cuacanya tidak ada hujan dari tadi pagi. Kayaknya malam minggu di sini aman lah ya.
0: Aman. Menikmati malam minggu di BI kayaknya.
1: Iya. Menikmati malam minggu di depan rumah tuh sudah ada rumah makan di situ.
0: Betul ya. Barusan
1: rumah
0: saya
1: makan masakan Malaysia.
0: Masakan ya. Malaysia sedap. Tak jauh-jauh
1: kita
0: lah ya.
1: Tadi minum air teh tarik sajalah, Mbak.
0: Sedap
1: Isma,
0: ya.
1: Sedap sampai melumpi-lumpi airnya dari gelas kan.
0: Karena dia ditarik kan.
1: Itulah. Kita ini tak tahu itu teh tarik teh air melumpi ya kita sebut kan.
0: Air melumpi. Oke, siap. Judul lagu kita apa nih?
1: Lagunya apalah nih ya. Soalnya lama belum saya bergabung nih. Susah nak bergabung lah. Malam ini gara-gara cuaca cerah, cuaca cerah maka kita belum terbaring. Kalau terbaring dah tertidur kita, Mbak Isma.
0: Sedap lah awal tidur ya.
1: Awal sekarang.
0: Awal.
1: Sudah tidur kita.
0: Tak macam lalu-lalu lah.
1: Lagunya seperti biasa lah. Salah dirimu jelah dari Andra Respati. Sudah lama juga Mbak Lisa tidak dengar lagu itu. Sering minta sih kalau udah lagu tampungan tuh kan baknya penuh tidak diputar mereka. Ini mumpung hujan, hari tidak hujan jadi mungkin putarin ya.
0: Salah dirimu salah. Dari Andra Respati ya. Salahmu iya. Sendiri ya.
1: Salahmu sendirilah, bukan salah orang lain tuh kayaknya.
0: Betul.
1: Sudah balik ke balai Mbak Isma?
0: Baru sampai tadi Mbak Elsa.
1: Oh iyalah.
0: Makanya saya tahu di depan rumah Mbak Elsa tuh ada makanan.
1: Oh iya kak.
0: Karena sempat healing juga kemarin ya.
1: Coba-cobalah singgah situ ya.
0: Siap. Kalau kemarin saya sampai melancong Mbak Elsa, makanya gak singgah gitu ya.
1: Oh ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Melepas rindu melancong keluar.
0: Melepas diri, rindu. Ya, ya. Pokoknya kalau sudah libur dah balik dah.
1: Yalah, baliklah. Rumah di balai. Ya.
0: Rumah di balai, anak di balai, semua di balai.
1: Kerjanya di Sanggau.
0: Iya ya, betul.
1: Tak apa. Untung enggak dekat Sanggau sama balai Mbak Ismaya. Kalau Pontianak masih sedang juga kan.
0: Apalagi kalau ada kereta api Mbak Elsa, lebih sedap lagi bolak-balik saya.
1: Oke deh, salamnya ya, terutama buat Mbak Isma lagi saran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Ada Makcik Nila, ada Bang Ajis. Kalau orang di balai ini lagi musim gawai kayaknya.
0: Gawai ya, betul.
1: Semua ya. Sekarang gawainya di Rahaut, mungkin bau kering di sana kali ya. Ada juga Mama Yogi nih yang gawain, Mama Yogi di laut sana ya. Semoga anaknya sudah sembuh. Ada yang Jeblai, ada Mbak Ling juga, ada juga Pak Wai, Bang Jali, Kakek Ririn selalu bilang kita ndak nyalam dia katanya.
0: Kemana dia? Dah lama nih ndak kedengaran suaranya.
1: Lagi gawai dia kemarin tanggal 14 kita main situ. Dia kasih kita beras satu karung.
0: Saja sedap deh.
1: Tapi karungnya. Beratnya belum, padinya belum dijemur. Cuman cerita nih kakek dah Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, besok Minggu 4 hari itu udah jemur padi lah kali ya. Lagi nunggu kita Mbak Isma ya.
0: Okay,
1: suruh bawa karung dulu katanya.
0: Suruh bawa karung.
1: Semoga dia tak tele. Kalau udah tele tidur dia tak dengar radio. Ada juga Ibu Esti, Mbak Miati, Ai Patah Kuka, ada Mbak Maula juga, Putra Lato-Lato, Coh Deso, ada Bung Eko, Mama Indah, ada Kak Long, Abu Dendi, ada juga yang di Sambas, siapa tuh? Pak Usu dan Wan Usu ya. Sebenarnya pendengar Sambas tuh banyak, sering bergabung sih dengan, tapi kita belum hafal namanya.
0: Betul.
1: Nah, pokoknya lagi monitor lah selamat malam semuanya ya. Bung Widi juga, Mbak Farida, Mbak Yola, Mbak Natalia. Kakek kepo, ai kepo ya. Ada juga Mbah Kakung. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali. Ada Bung siapa tuh, Rafael kah? Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali buat Mbak Ismanya. Terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya. Baru saja bergabung lagunya Salahmu Sendiri. Oke, okay. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam.
2: Ya, selamat malam Mbak Isma.
0: Oke, okay, siap. Lagunya apa nih?
2: Nah, ya, saya kasih cuaca dulu, informasi cuaca dulu ya, Mbak ya. Cuaca di Subah nih lagi gerimis juga nih, Mbak. Begitu.
0: Oke, okay, siap lagunya apa?
2: Cintaku Terbalut Sepi dari Elisa, Mbak.
0: Cintaku
2: Terbalut Sepi dari Elisa.
0: Terbalut Sepi, oke.
2: Okay. Iya, ini Bung Putra Telur ini coba tebakan karena nanti kok sama tuh nggak bisa di monitor kayak radio biasa, Mbak, di sana gitu. Jadi mereka tuh tebak-tebakan kalau Wan Usu, Pak Busri, itu pakai digital sama macam sama saya. Jadi mereka yang kayak betul-betul memang susah gitu ya. Jadi itulah harapan saya dari sanggup sampai ke sana ya siarannya begitu. Begitu. Salamnya pertama buat Mbak Isma dan biasa tetap semangat selalu Mbak Isma ya. Kemudian ada Bung Widi, ada Mbak Elisa tadi, ada Diili Biyunya, kemudian ada Bung siapa lagi ya, Kakek Ririn, ada Mbak Bu Esti, ada kemudian ada Mbak Boboy, ada Bung Jali, ada Ayo susu senang ya, Len, kita rangkul ya Mbak ya, pesan kita masuk semuanya Mbak ya.
0: Yuk, oke, baik. Terima kasih, selamat malam dengan Mulanius dari Subah Sambas yang baru saja bergabung ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Di belakang Mulanius ada siapa, masih di Sapa Malam ya. Lagunya sudah ada dua di sini, Salamu Sendiri dari Antara Respati dan Elisa Cintaku Terbalut Sepi. Oke. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, selamat malam dengan Surando katanya. Oke, kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
3: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
0: Iya, selamat malam, Sapa Malam. Ayi kan nih?
3: Dengan orang Sanggau.
0: Alahai, masih beli liur kiri kanan empat.
3: Bukan sama beliau, udah sajalah keriting tangan.
0: Saya masuk benar nih. Ya Allah, hai. Ada bangun sampai tidur lagi tuh?
3: Udah tidur, bangun lagi. Kami nyanyi dengar lagu anu Mama Indah, lagu singa lagunya tuh.
0: Saja mantap lagu Mama Indah, lagu requestan si itu ya, Bunda Natalia tadi.
3: Solusi itu.
0: Cinta dan Permata mantap kan?
3: Mantap, oh, lagu udah dua tuh. Apalagi Abang Primus malah cubit-cubit dia tuh. Lagunya pandai milih lagu udah dua tuh.
0: Iyalah, apalagi kalau udah judulnya Cinta Sejati, jadilah dia.
3: Aduh. Nama Cinta Sejati susah cari, oh.
0: Susah cari, tak payah-payah lah, oh.
3: Tapi susah gak cari Cinta Sejati sekarang, pilih-pilih lah.
0: Ada bah caranya, tipsnya ada.
3: Tapi ngomong-ngomong apa lagu nanti?
0: Lagu kita sudah ada dua. Terus lagu yang diterima tadi satu, Selimut Rindu, belum diputarkan. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung tiga, belum dibacakan.
3: Oh begitu ya?
0: Iya betul.
3: Jadi kita ini ngajak lagu Orang Balai aja lah.
0: Salahmu Sendiri ya?
3: Lagu Jumatan Subhan nih.
0: Betul sekali, gak ada salah siapa-siapa ya?
3: Lagu itu bagus, lagu Mbak nih. Sesuaikan orangnya, cantik, ramah lagi.
0: Saja cantik, perempuan. Karena di awalnya perempuan pakai cantik. C.
3: Nah, cuma kalau perempuan tetap anak bapak. Kalau
0: yang laki-laki tetap anak mama.
3: Anak mama, ganteng.
0: Coba buang G-nya.
3: Udah gitu. Salam pakai Maisa, Jepatan Subhan. Terima kasih senggolnya. Abang News di Subah sama, Abang Jadi di Balai. Kekirin, apa kata kekirin ya, dah ngantuk untuk itu ya.
0: Dah ada tidur, dah selap dah dia.
3: Dah tidur selap.
0: Musim ya, gawai sekarang.
3: Pakai abang aku di perintis. Bersama Kak Yuli di Singamawang, sekeluarga mudah-mudah sehat.
0: Amin.
3: Dato' MJ di Nengah Taman. Bapak El di Maliau. Kakak Long ni dah masuk belum Kak Long ni?
0: Kak Long belum ada.
3: Bergolong nih. Di Sanggau nih agak hujan nih, sempur nih.
0: Kalau di sini tadi rintik-rintik tapi nampaknya udah mulai reda dah nih.
3: Kurang lebih bagi turun jadi tiga. Adalah sekitar 1 ember yang besar tuh kami.
0: Jadilah airnya. Untuk pencuci nah, muka tuh.
3: Tuh. Untuk mencuci siram tanaman adalah. Pakai Mama Mola di simpang 4 Jalan Sekadau Sintang, Jalan simpang 4 Jalan PTK Lapis. Nah, dia tuh Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, jadi Mak Mola nih. Ada Kepo Dusun Sebongku, Cadeso Suka Mulia Pino Bodok. Ada Penterata Lato. Ada Ibu Prida tadi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, kalau mau lagu, cari lagu bagus-bagus mbak. Okay. Ayo suka dengan lagu itu.
0: Siap.
3: Nah, ada mana nih di simpang, anu, di Sanggau nih, Jalan Masjid Agung. Mudah-mudahan mana nih monitor nih. Yang Tekio nih, siapa nama Tekio nih?
0: Bang Widi, Bang Widi ya.
3: Bunda Lesti tadi di Buduai. Ngapa Bunda ini lemah malam ini? Lagunya bagus juga nih.
0: Sedap lagu Bunda tuh.
3: Nah, jadi kita ini rangkul semua aja bagi-bagi teman yang lain. Baik okay, yang dari Tambak, baik yang di luar di luar Kalimantan Barat. Poko dari Tayan juga, Sekadau Sintang, Sanggau, semua dirangkul semua aja mbak ya.
0: Oke. Okay. Nah,
3: lagu saya ngojek Mak Insta Jontan Tuban, orang cantik enak bapak nih. Jadi begitu ya mbak, ano, Kak Isma, mudah-mudahan Kak Isma keluarga sehat. Kalau mau motor jangan noleh-noleh ke belakang ya.
0: Nggak noleh, saya dibonceng aja nampaknya.
3: Nah, digonceng ya. Udah ada kesanggau kalau digonceng nih. Nah, jadi begitu ya okay. Kak Isma, mudah-mudahan Kak Isma sehat keluarga. Sekian,
0: amin.
3: Terima kasih. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ai Jamur Kulat Sawit ya. Oke. Okay. Dua lagu kita hadirkan dulu, Salahmu Sendiri dari Andra Respati dan juga Elisa, Cintaku Terbalut Sepi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
5: Ini ya, Mbak.
4: Terima kasih, Pak.
6: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
5: Ibu nggak usah berburuk sangka.
6: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
5: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Iya, mendengar masih di Sapa Malam di malam hari ini pukul 23 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Di layanan WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Ya, ini selamat malam dengan Sorando di Priutayan Hilir. Mau request lagu Satu Rasa Satu Cinta. Salamnya untuk Cadeso, Putra Telato, Bung Fael, Bung Lanius, Pak Alex, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, yang lain dirangkul dari A sampai Z. Buat yang bertugas, terima kasih. Oke. Selanjutnya, halo, selamat malam Mbak Isma. Request lagu Mancanegara, bisa gak sih? Nah, request lagunya Goodbye dari Air Supply. Terima kasih Mbak Isma atas waktunya. Salam buat Mama Indah, Mbak Elsa. Salam kenal untuk Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Bu Indi, dan yang lain dirangkul dari A sampai Z. Salam kenal dari Singaraja, Bali, Maderesmi. Salam Rahayu. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya di WhatsApp juga ada yang bergabung ini baru saja dari Bung Widi di Tokyo. Monitor, kata request lagu dari Slam Rindiani. Kirim salam buat Bu Farida, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, Pak Andi di Batam, Purnamasari di Polewali Mandar, Bu Resmi di Singaraja, Wan Usu, Bang Lanius, Mama Indah, Mayogi, salam yang lain dirangkul aja dari A sampai Z untuk Mbak Isma. Selamat bertugas sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Oke, baik, terima kasih. Baik pendengar, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan WhatsApp dan untuk telah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali kami bisa menjumpai kegiatan rutinitas, berbagai hal-hal juga yang sudah Anda persiapkan untuk edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya, Jackie Dimensyar, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong, pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Pagi ini pendengar, kami akan awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Katolik, satu buah tema ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami bersama rekan saya Fido di RRI Sanggau. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar masih di 97 FM dan juga Anda yang mendengarkan kami di 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Selamat pagi, dan kita awali Sanggau pagi ini dengan program Mutiara Pagi Katolik dengan tema ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan ya tayangan Mutiara Pagi edisi pagi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Antikong serta di Facebook juga di RRI Sanggau, maksud kami ya, di kanal YouTube dan Facebook RRI Sanggau. Dan mendengar, di pagi hari ini kami juga sudah terhubung ya bersama narasumber kami yang juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Adrianus Joko selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Sanggau. Kami sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi Pak Adrianus Joko.
1: Selamat pagi Mak. Halo.
0: Apa kabar Pak pagi hari ini?
1: Baik, sehat selalu Pak.
0: Baik ya, saat ini Pak Adrianus berarti sama ya di Sanggau juga ya?
1: Nah, sekarang masih di rumah Pak, masih di rumah
0: ya. Di wilayah mana Pak, kalau boleh tahu?
1: Wilayah Meliau Pak.
0: Oh, di Meliau, oke okay. Ya. Gimana Pak cuaca di Meliau Pak? Kalau di Sanggau ini lagi gerimis nih Pak di luar, kalau di Meliau gimana ya Pak?
1: Sama juga Pak, dari pagi pun di sini pun dari malam sampai pagi ini pun juga hujan.
0: Masih hujan ya, sama ya?
1: Ini pun masih gerimis di kampung, di Meliau.
0: Ya, walaupun mungkin kita awali pagi dengan gerimis begitu ya Pak, semoga cuaca ini juga bisa memberikan keberkahan ya untuk kita semua dalam memulai hari Pak, terutama di hari Minggu ini Pak.
1: Iya, amin.
0: Dan juga tidak menyurutkan semangat juga ya, nanti apalagi umat Kristiani dan juga Katolik akan melakukan ibadah dan juga misa, semoga cuacanya semakin baik begitu untuk memulai hari dan juga mendapatkan keberkahan untuk kita semua ya Pak Adrianus ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sanggau dan juga Antikong, kita akan awali Mutiara Pagi yang nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Adrianus Joko tentang ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan. Untuk waktu dan tempat Pak Adrianus, kami persilahkan. Silakan.
1: Oke, selamat pagi semuanya. Para pendengar RRI Wonen Sanggau yang sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi, saya Adrianus Joko dari Penyuluh Agama Kabupaten Sanggau. Pada pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2026, menyampaikan renungan pagi ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan. Sebagai orang Katolik, marilah kita mengawali awal pagi kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pencinta pendengar RRI Kabupaten Sanggau dimanapun Anda berada, khususnya yang beragama Katolik, pada pagi hari ini 17 Mei 2026, sebelum saya memaparkan tentang ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan, di sini saya akan membacakan bacaan Injil yang akan dibacakan pada hari ini, yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang darimu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus, pelihara mereka dalam namaku, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan kita. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini, tanggal 17 Mei, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia, dalam bacaan yang barusan disampaikan atau dibacakan kepada para pendengar, dalam sekilas di sini adalah suatu tentang bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya ketika dalam malam perjamuan terakhir, ketika ia berpisah dengan para muridnya. Ketika ia berpisah dengan muridnya, ada kata yang menarik dalam ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tuhan Yesus sudah memuliakan Bapanya dengan menjalankan tugas perutusannya di dunia ketika ia dilahirkan di kota Bethlehem menjadi manusia seperti sama seperti kita. Dia ingin menyampaikan kabar baik yang disampaikan Bapa melalui dia dan diakhiri perutusannya ketika ia wafat di Yerusalem. Ketika Yesus melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan Bapanya, ada hal yang begitu menarik yang perlu kita contoh adalah dia selalu berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Karena ini merupakan komunikasi intim kepada Bapanya yang di surga yang telah mengutusnya ke dunia. Komunikasi inilah yang menjadi kekuatan Yesus. Walaupun kita sebagai orang Katolik sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi komunikasi kepada Allah ini merupakan komunikasi yang intim. Ketika Yesus menyelesaikan tugas dia di dunia ini dari kota Bethlehem sampai ke dari kota Bethlehem sampai ke Yerusalem, ini merupakan suatu perutusan yang luar biasa yang dialami Yesus ketika ia mengalami berbagai percobaan. Ketika di padang gurun, dia dicobai iblis 3 kali. Dia selalu berdoa kepada Bapanya. Dia tidak melupakan Bapa yang telah mengutus ia. Dan ketika malam perjamuan terakhir, dia juga berdoa kepada Bapanya. Dan yang paling sedih sekali, ketika ia mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus juga berdoa kepada Bapanya sampai mengeluarkan peluh yang seperti darah. Ini menandakan bahwa Yesus melakukan komunikasi yang intim kepada Bapanya, sehingga apa yang ia lakukan itu adalah merupakan perutusan yang diberikan Bapa kepada ia. Para pecinta RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik yang berada di Kabupaten Sanggau, pada Minggu Paskah yang ketujuh ini juga Gereja Katolik bersamaan merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Dan bacaan yang didengarkan pada hari ini cukup baik dan mengarah kepada komunikasi yang sama. Hari Komunikasi Sedunia ingin menyampaikan kepada kita bahwa dalam menyampaikan sabda Tuhan, kita harus berkomunikasi yang baik dengan Allah Bapa itu sendiri, yaitu dengan selalu berdoa. Berdoa baik secara pribadi, di gereja mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang berikut adalah berkomunikasi yang baik kepada sesama. Komunikasi yang baik kepada sesama ini adalah mencerminkan bahwa ketika kita mencintai Allah, kita juga mencintai sesama yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, pencinta RRI dimanapun Anda berada, ketika gereja awal hadir di dalam iman kita, ketika Yesus naik ke surga, para rasul menjadi begitu resah dan tidak menentu. Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan engkau meninggalkan kota Yerusalem sebelum Bapa mengutus Roh Kebenaran. Roh Kebenaran inilah yang menjadi kekuatan awal para rasul. Mereka tetap diam di kota Yerusalem. Mereka selalu berdoa, berkomunikasi dengan Bapa di surga, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menguatkan mereka. Karena komunikasi yang kuat, komunikasi yang intim kepada Bapa akan menguatkan iman untuk meletakkan kabar gembira kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku, khususnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam bacaan yang barusan kita dengar menyampaikan kepada kita bahwa komunikasi iman yang sejati adalah komunikasi keningan batin yang kuat dan terbuka kepada kehendak Allah. Kalau kita belajar kepada Yesus, ketika ia mau ditangkap oleh para serdadu di Taman Getsemani, dia berpesan kepada para muridnya, jangan lupa berdoa dan berdoa. Tetapi Yesus pergi ke tempat yang sunyi, tempat yang hening, dia berdoa kepada Bapanya. Dengan keheningan dan keterbukaan kepada kehendak Allah, tiba-tiba malaikat hadir untuk menguatkan Yesus yang pada waktu itu sebagai manusia. Tentu sebagai manusia, pasti Tuhan akan mengalami namanya ketakutan, yang namanya kegelisahan, karena sebentar lagi ia akan ditangkap dan dianiaya dan disiksa sampai dibunuh di kayu salib. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, pecinta RRI dimanapun Anda berada, dalam konteks Minggu Paskah yang ketujuh ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, bahwa kunci dalam memuliakan Bapa itu ada tiga yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah ketaatan. Ketaatan itu artinya kita mentaati firman Tuhan. Kalau sebagai orang Katolik, yang biasa kalau orang biarawan-biarawati, setiap pagi mereka mengadakan misa jam 6 pagi dan mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sabda inilah mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai orang awam, kita diminta untuk hadir setiap hari minggu sekali untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang beragama, khususnya orang Katolik. Mentaati aturan yang disampaikan Tuhan melalui firman yang disampaikannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah syukur. Syukur artinya kita menghargai Bapa sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari pecinta atau pendengar RRI dimanapun Anda berada, syukur inilah yang kadang-kadang kita sebagai orang Katolik lupa, bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji berarti kita, kalau hari Minggu kita bernyanyi dengan keahlian kita, dengan bakat kita, yang bisa bermain musik, yang bisa bermain organis atau memimpin dirjen, melakukan itu sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan yang berikutnya itu adalah memuliakan Tuhan. Kita belajar dari Yesus. Dia memuliakan Tuhan dari awal dia melaksanakan karyanya dari Danau Galilea, tugas perutusannya, sampai ia ditangkap dan diadili di kota Yerusalem. Di sinilah Yesus menyampaikan dan memuliakan Tuhan. Dia mewartakan kabar gembira yang disampaikan Bapaknya dengan melakukan tugas perutusan, menyembuhkan orang buta, mengobati orang yang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan membangkitkan yang meninggal. Jadi memuliakan Tuhan itu adalah kita menjalankan kehidupan kita. Kalau pada zaman sekarang, kita menjalankan salib kita masing-masing dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun itu di dalam duka. Karena inilah sifat kita menghargai dan memuliakan Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita pemeliharaan, yang memberikan kita napas hidup, yang memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan rencana kita masing-masing. Karena ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan pada kita. Dengan bersyukur berarti kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Ini sebenarnya kehidupan kita sebagai manusia, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan menuju pada kehidupan yang telah dijanjikan Bapa kepada mereka yang percaya padanya. Bapak Ibu, saudara saudariku yang terkasih, pecinta RRI dimanapun Anda berada, ketika Yesus naik ke surga, dia juga berdoa kepada Bapaknya untuk mendoakan para murid, supaya murid tetap teguh, tetap kuat dalam menjalankan misinya sebagai pewarta sabda Tuhan, sampai Bapa mengutus Roh kebenaran, Roh yang jadi Bapa supaya mereka tetap kuat. Dan sampai saat ini, kita yang beragama Katolik, ketika kita sudah dipermanuskan, kita mendapatkan Roh Kudus yang telah diberikan Bapa kepada kita, dan disinilah kita menguatkan iman kita agar perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita mampu kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pecinta RRI dimanapun Anda berada. Dan yang ketiga itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik adalah tindakan nyata yang berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan inilah kunci kita sebagai orang Katolik dalam memuliakan Bapa, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan sebagai iman, tentu dengan sikap taat, itu kita selalu berdoa, ya. Berdoa itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua itu syukur, dan yang ketiga itu adalah berbuat baik. Berbuat baik inilah tindakan nyata yang kita lakukan, baik itu kepada Tuhan, itu melalui doa kita, dan kepada sesama dalam ucapan, dalam perkataan, yang memberikan dorongan dan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara dan saudariku, pecinta air dimanapun Anda berada, ketaatan hidup yang memuliakan Allah ini memberikan dorongan kepada kita, intinya adalah untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan ini, kita pasti akan memuliakan Bapa yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Kita belajar sama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Ia melakukan segala hal, Dia pasti selalu berdoa kepada Bapa-Nya di surga. Baik itu yang menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang tuli, orang buta, membangkitkan orang mati, Ia selalu berdoa kepada Bapa-Nya yang telah memberikan Ia kehidupan dan yang telah mengutus Ia sebagai anak yang turun ke dunia untuk mengatakan kabar gembira. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, pendengar RRI Kabupaten Selangau dimanapun Anda berada, semoga di hari Minggu Paskah yang ketujuh ini bersamaan dengan Hari Komunikasi Sedunia, kita juga dituntut untuk mampu berkomunikasi baik dengan Bapa, itu Allah sendiri, dengan selalu berdoa, dan mampu juga kita berkomunikasi yang baik dengan sesama, dengan ucapan, perkataan. Kalau kita sebagai pemimpin ibadat, kita menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita sebagai suster dan pastor, kita menyampaikan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan hari ini. Dengan bacaan-bacaan yang kita sampaikan, kita memberikan teladan, memberikan contoh pada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya umat, keluarga yang kita temui, agar apa yang kita dengarkan dari Tuhan, kita aplikasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Adrianus Joko ya, selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Sanggau ya, tadi sebuah renungan pagi ini tentang ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk mungkin bertanya dan juga berkomunikasi langsung dengan narasumber kami di pagi hari ini. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857-5381-0365 dan juga bisa melalui WhatsApp pendengar di 0811-5756-494. Dan pendengar, kami juga ajak Anda ya yang hari ini bergabung ya untuk boleh nih bertanya-tanya kepada Pak Adrianus Djoko ya, terkait dengan mungkin bagaimana sih ketaatan hidup terutama di era sekarang, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain lah soal hari komunikasi sedunia juga bagaimana memaknainya nih. Dan Pak Adrianus, saya juga mau tanya soal hal itu ya Pak, apalagi ini tadi juga Bapak selalu sampaikan, selalu garis bawahi tentang hari komunikasi sedunia Pak. Apa sebenarnya maknanya Pak dari hari ini Pak, terkait juga dengan topik dan tema kita pagi ini Pak?
1: Baik, jadi hari komunikasi sedunia ini kalau kita melihat dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, itu adalah tentang komunikasi intim Bapa dengan Yesus sendiri. Doa yang disampaikan Yesus ketika ia mau berpisah dengan muridnya. Jadi komunikasi inilah yang menjadi modal ya, kekuatan gereja ya. Makanya pada hari Minggu Paskah yang ketujuh ini pasti akan bersamaan dengan hari komunikasi sedunia. Okay. Karena hari komunikasi sedunia ini adalah menggambarkan kita untuk selalu berkomunikasi yang baik. Yang pertama tadi, kita berkomunikasi dengan Allah itu sendiri. Okay. Dan berkomunikasi dengan sesama yang ada di sekitar kita. Kalau berkomunikasi dengan Allah itu sendiri, ya kita bisa melihat masing-masing, kita selalu membaca kitab suci. Okay. Dan kalau hari ini kita datang ke gereja dengan mendengarkan firman Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Dan pada hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa percakapan doa yang disampaikan Yesus kepada Bapa-Nya untuk mendoakan kita yang pada waktu itu adalah murid-muridnya yang ditinggalkan, agar murid-muridnya semakin kuat, semakin teguh menunggu janji Bapa, itu adalah memberikan roh kebenaran. Dan sekarang Tuhan juga mendoakan kita, karena Yesus sudah berada di surga, dia mendoakan kita yang ada di dunia ini agar kita semakin kuat. Okay. Semakin teguh, karena Yesus tidak mau anak-anak yang dibaptis itu tercerai-berai. Dia ingin

0: intinya adalah komunikasi ya Pak Adrianus ya, bahwa sebagai umat tadi bisa dilakukan dengan melakukan berbagai ibadah terutama di misa minggu ini. Tapi kalau kita juga bicara soal komunikasi antar manusianya Pak Adrianus ya, di hari komunikasi sedunia ini bagaimana sih sebagai kita sebagai umat, khususnya umat Katolik ya, dalam bisa memberikan upaya-upaya kita ya untuk komunikasi vertikal dan juga horizontal ya untuk sesama juga, dan tetap bisa menjadikan hal tersebut upaya-upaya kita untuk memuliakan Tuhan, Pak.
1: Ya, baik. Nah, kalau komunikasi kita secara vertikal kepada Tuhan, yang pertama tentu tidak lepas dari sabda Tuhan, yaitu melalui kitab suci, ya. Jadi untuk mengenal Tuhan lebih dekat, tentu kita harus saling membaca kitab suci, ya. Kalau orang awam biasanya hanya meninggal kitab suci itu hari Minggu saja. Okay. Tapi sebenarnya kita sebagai orang Katolik pasti kitab suci itu ada di masing-masing. Yeah. Ya. Biasanya kitab suci ini ada hanya dipajang, tapi jarang dibaca. Ya. Tapi sebenarnya kitab suci ini harus sering kita baca. Biar kita mengenal maksud Tuhan itu apa dalam kehidupan kita. Ya. Sering membaca kitab suci. Dan bagi sesama, ya, dan hari ini juga bertepatan dengan hari komunikasi sendiri, sebagai orang Katolik, kita ini harus pandai memilah informasi-informasi yang mendukung iman kita, ya. Kalau kita melihat di media sosial pada saat sekarang, pada zaman ini kan banyak sekali informasi-informasi yang kadang-kadang menyesatkan dalam iman kita. Nah, disinilah kita harus bisa menyimak, memilah informasi-informasi ini agar kita tidak terjerumus, khususnya kita yang sering main handphone, ya. Kadang-kadang kita mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang padahal kita tidak tahu. Informasi zaman sekarang itu kan dengan teknologi AI ini kan kadang-kadang orang banyak memanipulasi data atau video-video kan. Nah, sekarang kalau kita orang Katolik, kita hanya bisa melihat saja, kita harus bisa memilah informasi ini benar atau tidak. Okay. Karena ajaran kita orang Katolik khususnya KWI, kalau dia ingin menyampaikan satu hal itu dia tidak sembarang melalui media sosial. Pasti melalui surat-surat, melalui kuskupan.
0: Okay.
1: Jadi biar umat itu tidak terprovokasi hal lain tidak baik, ya, dari kardinal ke uskup, uskup ke paroki, paroki baru ke ketua umat dan pemimpin umat, itulah disampaikan kepada umat yang ada di bawah, ya. Jadi disinilah sebagai orang Katolik kita harus bisa memilah informasi-informasi agar kita teguh dalam iman, dalam gereja sebagai pengikut Kristus. Karena di zaman sekarang informasi-informasi di Instagram, Facebook, WA itu kalau kita tidak bisa memilah, kita bisa terjerumus dengan hal-hal yang negatif, ya. Ini, Pak.
0: Baik, Pak Adrianus, kalau sebagai umat Katolik ya, Pak, apakah tadi kan disampaikan bahwa memang kita harus memilah informasi yang ada, bagaimana informasi tersebut apakah memang sesuai dengan ajaran umat Katolik khususnya ya, dan juga apakah yang atau juga yang tidak begitu termasuk di ajarannya. Tapi kalau sebagai umat Katolik sendiri Pak, apakah ada kewajiban begitu ataupun juga tanggung jawab mungkin saya bisa bilang untuk bisa menyebarkan informasi-informasi yang baik terutama yang masih berada di jalan Tuhan gitu untuk bisa tetap memuliakan Tuhan Pak?
1: Sebagai orang Katolik, ya tugas tanggung jawab kita adalah kalau minggu hari tanggal 14 kemarin kan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pesan Yesus itu yang pada waktu disampaikan kepada para rasul, pergilah ke ujung bumi, wartakanlah Injil. Nah, kalau di tahun 2026 ini ketika kita sebagai orang Katolik kita mengatakan Injil itu kan tidak harus kita

0: Banyak tetap suci
1: Oke.
0: menurut kehidupan kita sehari-hari, dari peribahasa kita, perkataan kita, pergaulan kita, baik itu dengan teman kita, tetangga kita. Ini juga mengawasan kitab suci, ya. Jadi dengan ini kita lakukan, tentu kita sudah mengatakan kabar yang telah disampaikan Yesus pada Rasul pada waktu itu dan kepada kita pada saat ini, ya. Dengan hal-hal yang kecil, ya. Tadi saya sampaikan, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji berarti kita, kalau yang bisa bernyanyi, kita bernyanyi. Yang bisa berdoa, berdoa. Dan memuliakan Tuhan, kita menjalankan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita menjalankan salib kita, ya. Dari awal kita jalankan sampai kita kembali kepada Tuhan. Begitu dalam suka, begitu dalam duka, ya. Jadi hal-hal yang kecil yang kita lakukan, kalau kita memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah pewartaan Injil yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kita kan sebagai orang Katolik tidak seperti imam, tidak seperti suster, frater, ya. Tapi sebagai orang awam, inilah pewartaan sejati yang kita lakukan sebagai orang Katolik.
1: Berarti mewartakan begitu ya, mewartakan Injil ini tidak hanya mungkin melalui doa-doa begitu ya Pak, tapi juga bisa melalui berbagai kegiatan yang baik yang kita lakukan, baik untuk sesama maupun juga perbuatan langsung ya kepada Tuhan ataupun juga Bapa ya Pak Adrianus ya, begitu ya Pak?
0: Iya.
1: Dan kalau kita kembali lagi Pak ke tema soal memuliakan Tuhan, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi terutama di era sekarang? Mungkin tadi disampaikan juga bahwa informasi-informasi ini harus dipilah dan segala macam ya Pak. Tapi apa sih Pak tantangan lainnya terutama untuk umat Katolik dalam memuliakan Tuhan? Apakah masih banyak nih hal-hal yang dirasa menjauhkan dari hal tersebut Pak? Atau juga ada hal-hal lainnya Pak?
0: Amin. Jadi di era yang modern ini, ya, jadi ketika kita menjalankan perintah Tuhan, tentu banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang menggoda kita, ya. Yang pertama itu tentang kemajuan teknologi pada zaman sekarang, ya. Jadi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, ya, baik secara mental, ya, maupun secara fisik, ya. Kita bisa melihat kalau di media sosial, kadang-kadang orang berbalas video, ya, satu mencaci yang satu, satu mencaci yang satu, padahal mereka berangnya lewat video, ya. Coba kalau jantan, ya ketemu langsung, ya, hanya berani melalui video pendek dikirim ke Facebook atau di YouTube, hanya ucapan-ucapan ini. Dan yang lainnya, ketika ada hal-hal yang kadang-kadang memprovokasi iman kita, ya, terutama dalam menggereja, ya, kadang-kadang bisa memecah belahkan, ya. Ada namanya pembubaran orang-orang yang lagi ibadah, pembubaran orang-orang yang lagi doa. Dan ini ketika kita mendengarkan hal-hal yang seperti itu, kita harus bisa menyimak secara atau memilah secara batin, secara iman kita. Jangan kita melihat hal-hal itu kita lalu marah, berkutuk dan sebagainya. Padahal yang hal seperti itu nanti bisa membuat kita kepada hal-hal yang negatif. Kalau orang menuntut kita, ya malah kebalik, kita dituntut orang, ya. Nah, dengan hal-hal yang seperti inilah kita harus menguatkan mental dan iman kita tadi, iman selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Yang paling simpel saja lah, ya. Sebagai orang Katolik, setiap kita melaksanakan kegiatan Jangan lupa kita berdoa dengan doa tanda salib.
1: Oke.
0: Ya. Tanda salib ini doa paling simpel. Karena kita berdoa kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dengan doa ini, kita meminta pertolongan Bapa dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita.
1: Oke.
0: Agar zaman yang modern ini, ya kalau kita melihat sih, musibah itu pasti akan datang ya. Tapi kalau kita untuk menguatkan kita, agar kita tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Karena doa itu bukan menghindar kita dari masalah, tetapi menguatkan kita dari masalah yang ada menimpa diri kita. Yang kita berdoa adalah masalah kita tetap teguh, terkuat dalam mengalami kehidupan ini.
1: Berarti tadi disampaikan berarti salah satu tantangannya memang kemajuan teknologi, Pak. Tapi apakah selamanya nih, Pak, kemajuan teknologi ini dirasa menjadi sebuah hal yang menjauhkan kita dari keimanan kita terhadap Tuhan ataupun juga Bapa, Pak? Ataukah ada cara-cara, Pak, untuk kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi sarana kita bisa memperkuat iman kita terutama dan juga bisa memuliakan Tuhan begitu, Pak.
0: Kalau di zaman saat ini untuk perataan sabda Tuhan ya atau firman Tuhan, teknologi ini memang dibutuhkan sekali ya. Contoh yang paling simpel, saya dengan Bapak mengadakan Zoom saat ini ya.
1: Betul.
0: Dengan teknologi saya bisa berbicara di RRI Kabupaten Sanggau. Ya. Ketika saya masih kecil dulu, waktu tahun 90-an, ketika mendengar RRI itu senang sekali. Ya. Karena kan teknologi belum ada. Ya. Jadi mendengar orang ngomong di dalam radio ini senang sekali. Apalagi lagu-lagu zaman-zaman mereka Nike Ardila itu senang sekali kita mendengarnya. Ya. Tapi kita tidak bisa langsung. Nah, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, saya bisa berbicara di RRI Zoom dengan RRI Kabupaten Sanggau. Jadi kemajuan teknologi ini kalau kita pergunakan dengan baik, ya berkomunikasi yang baik, berbahasa yang baik, ya tentu akan mempermudah kita untuk menjalankan firman Tuhan, ya. Zaman sekarang banyak sekali orang menggunakan teknologi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, contoh yang paling mudah kita ke zaman COVID kemarin. Ya, 2019 orang misa hanya lewat Zoom, misa di rumah masing-masing. Ya, jadi teknologi kalau kita pergunakan dengan baik dengan fungsi yang baik pasti akan mempermudah kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan juga yang dulunya kita hanya mengenal melalui kitab suci, sekarang kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang berbau Katolik. Kita ketik muncul hari ini ayat apa yang disampaikan, tinggal kita membacanya. Jadi kemajuan teknologi zaman sekarang itu tergantung individu masing-masing dengan memaketkan diri secara intern dengan Tuhan. Kalau kita intern dengan Tuhan, otomatis kita bisa memilih hal-hal yang positif dan membuat hal-hal yang negatif dalam perkembangan zaman sekarang yang cukup serba maju ini.
1: Ya, jadi sebenarnya luar biasa ya, Pak, bahwa perkembangan teknologi dan juga kepesatan media di era sekarang ini seharusnya ya bisa justru menambah ataupun juga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Apalagi tadi disampaikan Injil bisa kita bawa kemana-mana, tidak harus berupa buku fisik ya, tapi juga kitab fisik maksud kami, tapi juga bisa kita akses melalui smartphone kita ataupun juga gadget kita. Dan juga bagaimana juga teknologi ini bisa mendekatkan kita juga ya, Pak Adrianus ya, di pagi hari ini kita bisa berbincang bersama di Mutiara Pagi Katolik, dan ini juga menjadi salah satu pewartaan Injil yang dilakukan Pak Adrianus, dan ini juga seharusnya bisa dilakukan ke semua orang, termasuk Anda juga pendengar ya, yang saat ini mendengarkan kami. Dan semoga kepesatan dan juga kemajuan teknologi ini bisa membawa terus bisa kita menjadikan upaya dalam memperkuat iman kita pada Tuhan. Jadi bukan alasan lagi ya Pak Adrianus ya untuk kita tidak melakukan mungkin pewartaan ataupun juga upaya-upaya tersebut dalam memuliakan Tuhan. Pak Adrianus, saat ini juga sudah di ujung ya kebersamaan kita. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini untuk pendengar dan mungkin juga untuk anak muda Pak, dalam tema ketaatan hidup yang memuliakan Tuhan. Silakan Pak.
0: Baik, para pencinta RRI dimanapun Anda berada ya. Jadi pesan yang mau saya sampaikan pada hari Paskah yang ketujuh ini ya, dan tema yang saya sampaikan tadi pagi itu ketaatan hidup yang memuliakan Allah ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari komunikasi sedunia ya. Jadi pesan untuk umat yang beragama Katolik khususnya yang berada di Kristen Sanggau ya. Yang pertama, marilah kita sebagai orang Katolik berkomunikasi yang baik kepada Bapa itu sendiri, itu dengan membaca kitab suci. Kita belajar dengan Yesus ya. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia selalu berdoa kepada Bapa ya. Itu kepada umat Katolik yang ada di Sanggau. Dan kepada para orang muda yang berada di Kabupaten Sanggau ya, mari kita sebagai orang Katolik, para muda tetap pada iman kita, pada ajaran yang telah disampaikan Yesus kepada kita. Ketika kita mengikuti Yesus, Yesus dari lahir sampai kita kembali kepada Bapa dengan selalu berkomunikasi, berdoa kepada Bapa. Ketika masih kita orang Katolik, muda Katolik, orang tua Katolik, meninggal juga Katolik ya. Jangan kecilnya Katolik, mudanya lalu pindah agama, sudah tuanya mau lari kemana bingung ya. Jadi kecil Katolik, remaja Katolik, dewasa Katolik, sampai sudah tua juga Katolik. Jadi ketika kita mengikut Kristus, berkomunikasilah dengan baik dengan Kristus itu sendiri, dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa kepada-Nya. Yang paling mudah itu dengan berdoa tanah salib, karena ini menunjukkan kita orang Katolik, ini adalah orang Katolik yang selalu melakukan hal, dia selalu mengutamakan dengan doa tanah salib. Jadi dalam hal yang ini kita lakukan, tentu iman Katolik yang ada di Kabupaten Sanggau akan semakin teguh dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan perwataan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Baik, terima kasih Pak Adrianus ya atas renungannya pagi hari ini. Kalau tadi saya mungkin bisa ringkas ya soal tema kita pada pagi hari ini, berarti memang komunikasi dan doa ini menjadi kunci ya dalam kita meningkatkan keimanan khususnya dan juga ketaatan hidup yang bisa memuliakan Tuhan ya. Kita belajar tadi ya dari juga bagaimana Yesus ya mendoakan murid-muridnya ya tadi dalam kitab maksud kami di Injil Yohanes di bab 17 ya, bagaimana Yesus mendoakan murid-muridnya kepada Bapa ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang kita bisa pelajari bagaimana kita juga nanti bisa berkomunikasi secara vertikal maupun secara horizontal. Apalagi juga di hari komunikasi sedunia ini juga menjadi momentum ya untuk kita bersama, bagaimana komunikasi ini harus terus dijalankan, harus terus kita ingat-ingat, bisa dalam melalui doa, bisa melalui dalam pewartaan yang kita juga sudah ketahui bahwa teknologi dan juga informasi kepesatan semua ini bisa membantu kita ya Pak Adrianus dalam melakukan hal-hal tersebut ya Pak. Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Sanggau, demikian program Mutiara Pagi pada edisi pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adrianus pagi hari ini sudah memberikan renungan yang luar biasa Pak.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Ya. Baik, semoga sehat selalu Pak dan juga ya, sukses dalam kehidupan ataupun juga sedang melakukan upaya-upaya yang Bapak lakukan di masa depan juga, semoga bisa diberi kemudahan juga ya Pak. Dan juga untuk misa pagi ini semoga juga bisa membawa keberkahan untuk Pak Adrianus dan juga untuk pendengar ya dalam beribadah di misa minggu ini. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ulang Mutiara Pagi Katolik pada edisi hari ini di kanal YouTube kami di RRI Sanggau. Dan pendengar, saya Fido Rubani dan juga ada Bapak Adrianus Djoko pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi produksi dari Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKOM. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kan jumlahnya ada 34 cabang olahraga. Nah, kemudian karena dia juga merupakan mitra kerja pemerintah daerah,
1: kami akan rapat mengevaluasi dengan bersama cabang-cabang olahraga tentang persiapan.
2: Warta pagi selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Fido Robani. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI setempat untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi memetakan potensi 34 cabang olahraga secara optimal. Langkah strategis ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet profesional lokal yang kompetitif, terutama di cabang tinju, agar dapat berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontut menghadiri pelantikan pengurus baru KONI Kabupaten Sanggau di ruang rapat Daranante Kantor Bupati Sanggau. Dalam kesempatan tersebut, Yohanes Ontut berharap pengurus KONI yang baru dapat bekerja dengan baik serta membangun hubungan harmonis dengan pemerintah daerah dan 34 cabang olahraga di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, KONI sebagai mitra pemerintah daerah berperan penting dalam pembinaan atlet untuk melahirkan atlet profesional yang mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. Pembinaan tersebut ditargetkan mampu menghantarkan atlet Sanggau berprestasi pada Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Provinsi, hingga Pekan Olahraga Nasional. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap dari pembinaan tersebut akan lahir atlet daerah yang dapat lolos ke prapon dan mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional.
0: Cukup signifikan jumlahnya, ada 34 cabang olahraga. Nah, kemudian karena dia juga merupakan mitra kerja pemerintah daerah, tentu harapan pemerintah daerah bagaimana kita bisa melahirkan para atlet-atlet yang profesional untuk bisa tampil di berbagai ajang yang sangat strategis kan. Kegiatannya misalnya di tentu mulai dari Porda, kemudian Polprov, dari Pak Ketua Umum KONI Provinsi mengingatkan kita saat ini akan segera menghadapi prapon, karena mudah-mudahan ada salah satu di antara peserta ada orang Sanggau gitu. Menurut Pak Daud, ya Ketua Umum, orang Sanggau sangat berpotensi kan.
3: Ia menilai masyarakat Sanggau memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Ontut juga meminta ketua KONI yang baru dilantik untuk memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga serta mengoptimalkan pembinaan sesuai potensi yang ada. Secara khusus, cabang olahraga tinju diharapkan dapat lebih digiatkan pembinaannya agar mampu melahirkan atlet-atlet unggulan yang berprestasi di berbagai kejuaraan. Tri Putri melaporkan.
2: Sementara itu, usai pelantikan, Ketua KONI Kabupaten Sanggau Urbanus menyampaikan langsung berfokus untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026. Persiapan dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan bersama seluruh cabang olahraga.
4: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sanggau, Urbanus menyampaikan, mulai menyusun program kerja pertama usai pelantikan kepengurusan baru periode 2026-2030 melalui evaluasi bersama seluruh cabang olahraga di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, fokus utama diarahkan pada persiapan atlet menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026. Urbanus mengungkapkan, KONI Sanggau akan segera menggelar rapat pengurus untuk membahas persiapan atlet dan pembinaan program. Seleksi atlet juga akan dilakukan dalam waktu dekat guna mematangkan kekuatan tim menghadapi Porprov. Selain fokus pada Porprov, ia menyebut KONI Sanggau juga akan menyiapkan sejumlah kegiatan olahraga untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Daranante Cup yang dinilai mampu menarik perhatian publik.
1: Program yang pertama, kami akan rapat mengevaluasi dengan bersama cabang-cabang olahraga tentang persiapan atlet menghadapi Porprov di bulan November 2026. Kemudian persiapan-persiapan yang lainnya seperti pembinaan-pembinaan atlet dan akan kami seleksi sedemikian rupa di waktu yang dekat ini. Kemudian pertandingan yang cukup spektakuler yaitu Daranante Cup, walaupun dia lokal, tapi ini menjadi sinergi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, menjadi magnet masyarakat yang hadir dan ekonomi juga bergerak di situ.
4: Urbanus berharap seluruh cabang olahraga dapat bersinergi meningkatkan prestasi atlet daerah. Persiapannya matang dinilai penting agar Kabupaten Sanggau mampu bersaing di ajang Porprov 2026. Mulandari melaporkan.
2: Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat Daud Yordan mendorong KONI Kabupaten Sanggau meningkatkan pembinaan atlet dan prestasi olahraga daerah. Ia berharap KONI Sanggau mampu melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat nasional.
4: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Kalimantan Barat, Daud Yordan, mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau periode 2026-2030 di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau. Ia berharap kepengurusan baru KONI Sanggau mampu memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan prestasi olahraga daerah. Selain pembenahan organisasi, ia menyebut KONI Sanggau juga diminta fokus pada pembinaan atlet secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar prestasi olahraga daerah semakin berkembang. Daud Yordan berharap Kabupaten Sanggau mampu bersaing dengan daerah lain dalam mencetak atlet berprestasi. Pembinaan yang baik diyakini dapat membawa atlet Sanggau tampil di tingkat nasional.
1: Tentu kami dari selaku pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat yang pertama-tama mengucapkan selamat atas pengukuhan yang baru saja dilaksanakan. Semoga 4 tahun ke depan Kabupaten Sanggau tidak hanya mampu dalam menata organisasi tetapi juga dapat membenahi prestasi serta pembinaan yang ada di Kabupaten Sanggau sehingga Sanggau juga sudah dapat turut serta mengirim para atlet-atletnya memberikan prestasi bagi Kabupaten Sanggau lewat pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten Sanggau melalui KONI periode 2026-2030.
4: Melalui kepengurusan baru, KONI Sanggau diharapkan mampu melahirkan atlet potensial yang dapat mengharumkan nama daerah. Menurutnya, sinergi antara pengurus cabang olahraga dan pemerintah dinilai menjadi kunci peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Personel Polsek Tayan Hilir melakukan monitoring ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Wakapolsek Tayan Hilir, Ibtu Dadang Sudarmo, mengatakan pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memantau kondisi stok BBM secara berkala. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan panic buying di tengah masyarakat. Dari hasil pengecekan di 3 SPBU, stok BBM seperti Pertalite, Solar, dan Pertamax masih tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya pendengar, warga di wilayah Tanak Tanjung Bunga, Kabupaten Sanggau menyambut positif perbaikan jembatan penghubung yang dilakukan Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau karena dinilai meningkatkan keselamatan dan kelancaran akses transportasi. Program TMMD tersebut melanjutkan pengerjaan jembatan pada titik kedua setelah sebelumnya Satgas menyelesaikan satu titik pembangunan di lokasi yang sama. Perbaikan jembatan itu ditujukan untuk memperlancar mobilitas sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah agar lebih aman dan layak digunakan. Salah seorang warga Tanak Tanjung Bunga, Yosepa, mengatakan perbaikan jembatan sangat membantu aktivitas sehari-hari, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Satgas TMMD ke 128 Kodim 1204 Sanggau menargetkan seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan kunjungan wisata terjadi di objek wisata Pancur Aji Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terutama pada setiap akhir pekan. Destinasi wisata alam ini semakin ramai dikunjungi wisatawan lokal yang ingin menikmati suasana santai bersama keluarga.
5: Kunjungan wisatawan ke objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, terutama pada setiap akhir pekan. Lonjakan pengunjung ini menunjukkan bahwa Pancur Aji semakin diminati sebagai salah satu destinasi rekreasi keluarga, terutama untuk mengisi waktu libur. Petugas objek wisata Pancur Aji Vitalis Mariono mengatakan bahwa pada hari biasa jumlah pengunjung berkisar antara 20 hingga 30 orang per hari, namun memasuki akhir pekan jumlah tersebut meningkat signifikan hingga mencapai 100 hingga 200 orang per pekan. Ia menilai tren ini dipengaruhi oleh semakin dikenalnya Pancur Aji sebagai destinasi wisata alam yang terjangkau.
6: Libur panjang sekolah itu dia tidak terlalu banyak, berkisar 70-80 orang, tapi lama selama libur itu selalu ramai begitu. Perbedaan jauh, perbedaan kalau hari biasa itu paling banyak itu 20-30 orang. Kalau hari Sabtu Minggu itu kan tadi sudah dijelaskan sekitar 100 atau 200 orang. Itu khususnya hari Sabtu 100 lah.
5: Mariono juga menambahkan bahwa pengelola telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung seperti pondok untuk bersantai, toilet umum, serta area parkir yang memadai. Ia berharap fasilitas tersebut dapat ditingkatkan agar wisatawan semakin nyaman berkunjung ke Pancur Aji sehingga jumlah kunjungan dapat terus meningkat di masa mendatang.
2: Taman Kota Arung Belopa di Kabupaten Sanggau terus ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga dan bersantai bersama keluarga. Kawasan ruang publik tersebut menjadi salah satu pilihan warga menikmati suasana kota, terutama pada pagi dan sore hari. Selain digunakan untuk berjalan santai dan berolahraga, Taman Kota juga menjadi tempat berkumpul masyarakat dari berbagai kalangan. Salah seorang pengunjung, Tris, mengatakan kunjungan warga selalu ramai setiap hari dan meningkat saat akhir pekan. Menurutnya, masyarakat memanfaatkan Taman Kota untuk berbagai aktivitas seperti jogging, bersepeda, hingga berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suasana terbuka. Tris menambahkan Taman Kota Arung Belopa masih memerlukan penataan dan penambahan fasilitas agar semakin nyaman bagi pengunjung. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pengembangan ruang publik agar mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang dan beraktivitas.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bupati Sanggau dorong KONI cetak atlet profesional daerah. Usai dilantik, Ketua KONI Sanggau fokus persiapan Porprov 2026. Sefi Durbani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya, setelah kita mendengarkan warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang baru saja kita dengarkan, dan kita kembali akan mendengarkan sejumlah informasi-informasi di program acara Kabar dari Kalbar. Jadi sesaat lagi pendengar, kami juga menginformasikan cuaca di wilayah perbatasan saat ini masih mendung di luar sana. Dan pendengar, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti kabar dari Kalbar.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat berakhir pekan di hari Minggu ini 17 Mei 2026. Kembali kami sapa Anda di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Dan bersama saya Al-Fatih, pendengar di RRI Pontianak, serta rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Fatih. Pagi,
1: baik, di sana sudah ada rekan kami Asri, Jeki, Vido, dan juga Firdaus pendengar ya. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi masing-masing ya, dari masing-masing satker di akhir pekan kali ini. Kita ke Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana kondisi terkini di Sintang?
2: Ya baik, kondisi kalau untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih hujan ya, karena hujannya juga dari semalam dan masih berlanjut sampai pagi hari ini. Kalau untuk lalu lintas di pagi hari ini masih sepi nih Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Baik, kalau di Entikong cuaca pantauan kami hari ini mendung di luar sana karena di tadi malam dengan intensitas ringan saja begitu.

0: bagaimana kondisi terkini di Sambas, Firdaus?
1: Ya, di Sambas pagi hari ini Fatih terpantau cuacanya berawan ya, tidak hujan, dan karena kemarin sudah hujan sampai dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk pagi hari ini pantauan arus lintas Saing Rambi Sambas tidak sepi tapi terpantau aman lancar, Fatih.
0: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih sendu pendengar ya, masih terpantau berawan, bahkan di beberapa titik juga terjadi hujan ringan. Suhu 26 derajat Celcius tapi tidak menurunkan semangat masyarakat di Kota Pontianak untuk berolahraga. Kami lakukan pemantauan dari laman CCTV di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini Jalan Ahmad Yani sudah diberlakukan Car Free Day pendengar. Hanya satu lajur yang bisa digunakan untuk kedua arah begitu ya, dan sedangkan satu lajur yang lagi digunakan untuk Car Free Day, dan masyarakat sudah ramai ya di Jalan Ahmad Yani. Itu dia pendengar informasi awal kami dari masing-masing satker untuk situasi terkini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga dapat melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak pendengar mengenai informasi review MBG yang hadir kali ini. Penerima manfaat juga bisa menilai kualitas makanan. Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini dalam mekanismenya. Para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah ini nanti akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi review MBG. Mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, pendengar, mitra penyedia makanan nanti diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima. Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN berharap dengan kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kami tertarik dengan satu informasi dari dunia pendidikan juga pendengar, di mana SMA Negeri 1 Sambas ya, yang menolak final Lomba Cerdas 4 Pilar diulang dan minta nama baik sekolah dipulihkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
1: Iya, baik, terima kasih Fatih. Pendengar, beberapa hari ini dan terakhir di media sosial memang ramai ya membahas polemik tentang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Jadi perbincangan ini melibatkan dua sekolah, yakni SMA N1 Sambas dan SMA N1 Pontianak. Perlu dipahami ya, situasi ini muncul karena adanya perbedaan pandangan terkait proses penilaian pada babak final lomba. MPR RI sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dan sempat mengusulkan final ulang dengan juri independen sebagai langkah evaluasi. Sementara itu, pihak SMA N1 Sambas melalui pernyataan resminya menyampaikan penolakan terhadap final ulang tersebut. Sekolah menilai para peserta telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang berlaku dan disepakati bersama sejak awal. Dalam pernyataan yang beredar, pihak sekolah juga menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya berbagai opini di media sosial yang dinilai menyerang nama baik sekolah, guru, hingga para siswa. Mereka membantah tuduhan terkait kecurangan, nepotisme, maupun pengaturan kemenangan. Selain meminta nama baik sekolah dipulihkan, pihak SMA N1 Sambas juga berharap kondisi psikologis para siswa tetap mendapat perhatian di tengah ramainya polemik yang berkembang. Dan di sisi lain, pihak SMA N1 Pontianak sebelumnya juga menyatakan tidak mengikuti final ulang, namun tetap menyampaikan dukungan kepada SMA N1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Dan pendengar, ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa semangat kompetisi seharusnya memang tetap berjalan berdampingan dengan sikap saling menghormati, karena pada akhirnya yang perlu dijaga bukan hanya hasil dari perlombaan, tetapi juga nama baik dunia pendidikan, kesehatan mental pelajar, dan persatuan sesama anak daerah. Dan semoga polemik ini dapat diselesaikan dengan bijaksana, objektif, dan menjadi evaluasi positif agar pelaksanaan kompetisi pendidikan ke depan semakin baik dan transparan, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan kami Asri. Di sana akan melaporkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang terus berkomunikasi.

0: komitmen memberikan pelayanan prima guna mempermudah pengurusan administrasi masyarakat. Selengkapnya silakan Asri.
1: Ya, baik, informasi dari Sintang, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ini memastikan dapat memberikan pelayanan setiap hari Jumat meskipun ada peraturan work from home atau WFH kepada pegawai, namun tetap ada pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sintang kecuali di tanggal merah dan juga cuti bersama. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak mengatakan untuk terus meningkatkan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik yang mana saat ini sudah ada 20 gerai atau 20 jenis pelayanan. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang Sintang tentunya ini memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam beberapa urusan pelayanan. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang juga melakukan fasilitasi kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Dan Erwin juga menambahkan 20 gerai yang beroperasi saat ini mencakup layanan perizinan usaha, kemudian ada kependudukan, pajak, ketenagakerjaan hingga perbankan, BPJS dan yang lainnya. Dan tentunya tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu bolak-balik ke banyak kantor dan semua urusan bisa selesai dalam satu hari. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Libur panjang, harga tiket bus angkutan darat di Sanggau naik. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Vido Rabani.
2: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar. Ya, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan long weekend atau libur panjang ya, yang juga berpengaruh terhadap aktivitas transportasi publik darat di Kabupaten Sanggau yang mengalami peningkatan, khususnya untuk perjalanan antar kota. Jadi pendengar, jumlah penumpang bus antar kota ini mengalami kenaikan terutama pada rute tujuan Pontianak dan Sintang yang melalui kota Sanggau ya. Dan salah satu disampaikan oleh Urasto, salah seorang agen tiket bus antar kota di Sanggau, yang mengatakan bahwa peningkatan penjualan tiket ini menurutnya disebabkan oleh momen libur panjang yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpergian dan juga berkumpul bersama keluarga. Dan meningkatnya jumlah penumpang ini juga berdampak pada penyesuaian tarif di sejumlah rute perjalanan. Untuk rute Sanggau menuju Sintang, misalnya tarif bus mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp160.000, kini menjadi Rp170.000 per penumpang. Meski ada kenaikan tarif sekitar Rp10.000, respon masyarakat masih dinilai cukup baik dan Purasto menyebut bahwa kenaikan harga tersebut masih dianggap wajar karena nominalnya relatif kecil dan masih bisa diterima oleh penumpang. Ya, berharap tren peningkatan jumlah penumpang ini selama libur panjang dapat terus berlangsung dan juga ini menjadi salah satu ya untuk upaya mendukung pertumbuhan pendapatan di sektor transportasi darat di Kabupaten Sanggau. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan video atas laporan Anda. Dan pendengar, masih dari tiket bus angkutan darat ya, walaupun tadi harganya sempat naik, peminat bus angkutan darat di Sanggau masih cenderung stabil. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Baik, benar Patih, untuk informasi pertama dari Antiko ini memang terkait dengan jumlah penumpang bus antar kota di Kabupaten Sanggau dalam beberapa waktu terakhir ini masih cenderung stabil. Salah seorang agen tiket bus di Sanggau, yaitu Pak Purasto, mengatakan hingga saat ini belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada jumlah rute perjalanan. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan pendidikan. Kemudian situasi tersebut turut berdampak pada tingkat penggunaan transportasi bus antar kota. Dan meski sempat mengalami penurunan, Purasto juga menyebut jumlah penumpang kini mulai berangsur stabil kembali. Aktivitas perjalanan masyarakat perlahan kembali normal dalam beberapa pekan terakhir. Dan ia juga berharap jumlah penumpang dapat kembali meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga terus mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan layanan guna menjaga kepercayaan penumpang. Demikian informasi pertama dari Antikom, Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki dan juga sebelumnya rekan video ya. Semoga memang untuk angkutan bus darat ini ya dapat segera ditingkatkan begitu kualitas pelayanannya. Baik pendengar, dan untuk Anda kami juga ajak untuk bergabung bersama kami menyampaikan informasi di sekitar Anda, boleh itu cuaca maupun lalu lintas ya, di WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live komen ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Bagian listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi ke?
7: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 Mei 2026. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, pendengar, mengenai pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menilai MTQ tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan. Bahasan menambahkan, MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi juga harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang baik dan berkualitas. Itu tidak Pontianak, maksud kami informasi dari Pontianak ya, mengenai MTQ di tingkat kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Kita hadirkan juga informasi dari NTKom bersama rekan kami Jeki akan melaporkan harga minyak subsidi di Sanggau naik karena pasokan terbatas. Lengkapnya silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong, di mana di akhir pekan ini harga minyak goreng subsidi di pasar sentra Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir seiring terbatasnya pasokan di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, mengatakan stok minyak subsidi yang diperoleh dari agen saat ini dibatasi sehingga cepat habis saat masuk ke pasar. Dan ia juga menyampaikan pembatasan pasokan tersebut terjadi karena distribusi dari agen yang hanya menerima kota tertentu. Akibatnya sejumlah minyak subsidi yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan konsumen. Wida juga menjelaskan kenaikan harga beli tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang yang kini mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per bungkusnya. Selain itu, terdapat tambahan biaya seperti kantong plastik yang ikut dibebankan kepada pembeli. Dan ia menilai tingginya peminatan membuat minyak goreng subsidi tetap laku meski terjadi kenaikan harga. Wida berharap distribusi dapat kembali normal agar harga di pasar kembali stabil. Demikian informasi kedua dari Antikong. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan kami Asri yang akan melaporkan informasi dari Sekadau. Polres Sekadau menyerahkan bantuan sarana jalan berupa traffic cone guna mendukung kelancaran dan keamanan arus lalu lintas. Lengkapnya silakan Asri.
2: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana Polres Sekadau menyerahkan dua buah traffic cone untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Stasi Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pemberian traffic cone sebagai respon atas laporan kekhawatiran jemaat setiap minggu, yang mana masyarakat datang beribadah harus berhadapan dengan arus lalu lintas padat di jalan yang sempit dan juga menanjak. Kondisi tersebut menimbulkan rasa was-was ya, ini terutama bagi anak-anak dan juga lansia yang hendak menyeberang menuju gereja. Dan kekhawatiran itu kemudian disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin umat Yohanes Masius kepada Satlantas Polres Sekadau. Penyerahan dilakukan oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Sekadau, Ibda Alexander Aldo, dan didampingi PS Kanit Kamsel Ibda Yuni Iswandi. Dan diterima langsung oleh Yohanes Masius bersama dengan tokoh masyarakat setempat. Dan ia menjelaskan traffic cone menjadi solusi sederhana namun efektif sebagai penanda visual bagi pengendara terutama di titik rawan seperti depan tempat ibadah yang berada di jalur yang padat. Dan Yohanes Masius juga menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut dan menurutnya keberadaan traffic cone sangat membantu jemaat terutama saat kegiatan ibadah sedang berlangsung. Informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana Sekda Sanggau paparkan faktor penentu stabilitas rupiah. Selengkapnya silakan Vido.
3: Baik, Fatih dan juga pendengar, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan kondisi nilai tukar rupiah ya, yang saat ini masih menjadi perhatian di tengah dinamika ekonomi nasional. Sejumlah faktor dinilai turut mempengaruhi pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Disampaikan oleh Aswin Khatib selaku Sekretaris Daerah Sanggau, yang mengatakan bahwa salah satu faktornya ini adalah yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini adalah tingkat inflasi dalam negeri yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Yang menurutnya ketika tingkat inflasi ini meningkat, daya beli rupiah terhadap barang dan juga jasa ini ikut menurun, sehingga berdampak pada nilai tukar di pasar. Namun demikian, Aswin juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah ini tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi semata. Ia sebut terdapat berbagai instrumen ekonomi lainnya yang saling berkaitan, termasuk juga kebijakan suku bunga yang diterapkan pemerintah dan juga bank sentral. Menurut Aswin, stabilitas rupiah ini dipengaruhi kombinasi kebijakan moneter, kondisi pasar hingga perkembangan ekonomi secara global. Karena itu pergerakan nilai tukar ini tidak bisa dinilai hanya dari satu indikator ekonomi saja. Ia juga nilai pentingnya pemahaman masyarakat terkait hubungan antara inflasi, suku bunga, dan juga nilai tukar rupiah agar masyarakat ini dapat melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan video atas laporan Anda di Sanggau maksud kami ya. Baru kita akan bergeser ke Sambas. Mengenai Dinas Kesehatan Sambas tingkatkan kewaspadaan hantavirus, warga diimbau untuk segera periksa jika alami gejala. Selengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya, baik Fatih. Pendengar, dan belakangan hari ini di masyarakat dan di berbagai daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Meski demikian, pemerintah dan tenaga kesehatan juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik, melainkan lebih fokus pada langkah pencegahan dan menjaga kebersihan lingkungan. Hantavirus sendiri merupakan virus yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, terutama dari urin, air liur, maupun kotoran yang terkontaminasi. Gejala awalnya dapat menyerupai flu seperti demam tinggi, menggigil, nyeri otot, sakit kepala hingga sesak napas. Di Kabupaten Sambas sendiri, Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tersebut, terutama jika disertai sesak napas dan kondisi tubuh yang semakin melemah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kabupaten Sambas. Namun, langkah antisipasi tetap dilakukan bersama seluruh fasilitas kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan dini. Dan masyarakat diimbau untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti rutin membersihkan rumah dan lingkungan, menutup akses seperti masuk tikus, menyimpan makanan di tempat tertutup, rajin mencuci tangan, serta menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan di tubuhnya. Dan sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga Mei 2026, terdapat 23 kasus hantavirus terkonfirmasi di Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk di Kalimantan Barat. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan mengenai hantavirus ini pendengar, ya kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, tapi tidak perlu terlalu berlebihan begitu ya untuk khawatirnya. Dan informasi tersebut juga sekaligus penutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Terima kasih di sana ada Sri, Jeki, Vido, dan Firdaus.
4: Baik, terima kasih kembali.
2: Terima kasih kembali.
0: Selamat berakhir pekan tentunya ya, dan tetap bersama kami di sini pendengar. Untuk Anda yang ketinggalan dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar di channel YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikot.
1: Demikian pendengar, baru saja kita simak dan ikuti kabar dari Kalbar. Dan pada kesempatan saat ini masih bersama kami, kita akan dengarkan nanti sesaat lagi, yaitu terkait dengan Warta Berita Pro 3 RRI.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi.